0: Brilian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik. Selengkapnya disampaikan Pradip Tarahadi.
2: Industri aplikasi kini menjadi salah satu motor utama transformasi ekonomi digital melalui peningkatan efisiensi, perluasan akses layanan, dan juga penciptaan model bisnis baru dari berbagai sektor. Dengan meningkatnya penerimaan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha, industri ini berpeluang untuk mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Ketika ditemui di kantornya, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik.
3: Yang kedua, setelah aircraft telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB. Untuk memperkuat capaian tersebut, Rimekraft 2026-2045 disusun secara terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Kemudian, sebagai dokumen lintas sektor, Rimekraft disusun melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan untuk memastikan pembangunan aircraft nasional berjalan dalam arah yang sama.
2: Dalam kesempatan yang berbeda, Master Coach dan founder bisnis coaching firm Margetti Herwin kepada Pro 3 mengatakan, para pelaku industri dapat mendunia dengan cara konsisten dalam memasarkan serta meningkatkan kualitas karyanya dari waktu ke waktu dan juga mengikuti pelatihan yang diperlukan.
4: Jadi pembeli Indonesia itu butuh bukti gitu ya. Karena mungkin banyak juga ya akun-akun di Instagram atau yang ada di marketplace itu yang sebenarnya hoax gitu ya, nipu atau mengiming-imingi dengan yang bagus atau gambarnya dia ambil dari yang lain terus dia
5: comot sana comot sini,
4: sana, comot sini. Tapi untuk menjaga kepercayaan gitu ya, Bu Meta ini bukan cuma hadir di online, tapi pada saat ada bazar, pada saat ada festival-festival fashion besar, selalu hadir. Jadi pembelinya Bu Meta ini adalah pelanggan setia sebenarnya Bang Lukman, yang sudah tahu produknya, sudah tahu kualitasnya, karena bukan produk yang umum. Nah, tadi Bu Meta jelaskan membuat produk-produk khusus berdasarkan pesanan dengan kualitas terbaik. Jadi disitulah terbangun kepercayaan oleh pelanggan, apalagi testimonialnya orang-orang yang memang dipercaya oleh publik, influencer, publik figur, dan ini memang perlu dibangun bertahap.
2: Rencana industri kreatif disusun dengan nilai dasar inklusif dengan memperhatikan keberagaman pelaku dan ekosistem ekraf, mulai dari subsektor usaha, gender, skala usaha, demografi, tingkat perkembangan, hingga karakteristik wilayah. Bahkan Rindekraft juga adaptif dan menyesuaikan perkembangan teknologi digital dan dinamika industri. Tujuannya yaitu agar tetap relevan dengan kebutuhan ekraf di masa mendatang. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro 3
1: Indonesia. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata menyebut penyelenggaraan Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung di bawah keketuaan Indonesia di Developing Aid atau D8 pada 2026-2027 merupakan upaya Indonesia mendukung tercapainya target $500 miliar Amerika Serikat antar anggota D8 pada 2030. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
6: Halal
5: Expo Indonesia 2026 menjadi salah satu upaya negara-negara Developing Aid atau D8 mempercepat kerjasama ekonomi halal. Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata di sela-sela pembukaan Halal Expo Indonesia Rabu kemarin di Senayan Tennis Indoor Stadium mengatakan, penyelenggaraan di bawah keketuaan Indonesia pada 2026-2027 ini sekaligus mendukung target peningkatan nilai perdagangan intra anggota hingga $500 miliar pada 2030. Wamenlu memastikan Indonesia menjadikan pengembangan industri dan ekonomi halal sebagai salah satu prioritas selama memimpin D8. Sementara saat ini nilai perdagangan intra anggota D8 pada kisaran $150 miliar dengan total penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa.
6: Dan sejak tahun 2020 yang lalu, 8 negara ini membuat target untuk mencapai angka $500 billion, insya Allah sampai tahun 2030 insya Allah. Karena itu berbagai macam instrumen dilakukan di 9 negara ini kan, volume perdagangan dan juga pendekatan yang lebih komplementer sesama negara.
5: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video menilai pencapaian target perdagangan tersebut membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
7: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
5: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasir El Shemi mengatakan, Halal Expo Indonesia dimanfaatkan Mesir untuk memamerkan berbagai produk unggulan.
8: Mesir memiliki sejumlah stand dalam pameran ini, namun kami terutama menampilkan produk pangan seperti kurma dan berbagai produk kosmetik. Selain itu, kami juga berupaya membuka pasar Indonesia bagi produk fashion asal Mesir.
5: D8 Halal Expo Indonesia diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Luar Negeri RI bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Kadin Indonesia. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah resmi memulai pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasar Raya Bali sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah nasional berbasis teknologi ramah lingkungan. Selain mengurangi beban tempat pemrosesan akhir, proyek tersebut juga diharapkan mendukung penyediaan energi hijau dan menekan emisi karbon. Berikut laporan Alfred Suter dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
9: Laporan khusus. Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Mudah, Pak. Mudah gimana?
10: Pemerintah terus memperkuat upaya penyelesaian persoalan sampah perkotaan melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Pembangunan PSEL Denpasar Raya Bali resmi dimulai pada Rabu 8 Juli 2026 melalui penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA sekaligus peresmian pembangunan proyek. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan pembangunan PSEL merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan. Menurutnya, pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi agar pembangunan fasilitas pengolahan sampah dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat proses birokrasi yang panjang.
9: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Mudah, Pak. Mudah gimana? Bapak kasih kepres saja. Itu. Oh gitu. Udah, sampai situ. Saya kesempatan berikutnya minta waktu. Ini sejarah nih. Kali ini pertama saya ceritakan. Saya menghadap bertiga. Itu. Pak Darman Prasojo, Pak Hanif. Bertiga, Pak. Ngomong soal sampah, bagaimana Kepres bisa menyelesaikan sampah dengan cepat? 2 tahun, Pak. Saya ngomong begitu aja. 2 tahun sampah selesai. Yang darurat, bukan semuanya. Yang darurat itu yang open dumping, yang tadi. Yang menggunung itu, Pak. diskusi. Tapi sebelum diskusi itu saya sudah mengundang Pak Dirut PLN mungkin tiga kali. Jadi sebetulnya masukan dari Dirut PLN sejarah.
10: Pemerintah menilai pembangunan PSEL tidak hanya menjadi upaya menghasilkan energi listrik, tapi juga menjadi solusi terhadap persoalan sampah. Melalui teknologi tersebut, sampah perkotaan yang sebelumnya berakhir di tempat pemrosesan akhir dapat dikelola menjadi sumber energi terbarukan. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani mengatakan, pembangunan PSEL menjadi langkah nyata memperbaiki pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, energi listrik merupakan nilai tambah dari tujuan utama pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang bersih, modern, dan berkelanjutan.
11: Problem sampah ini adalah problem kita yang harus kita selesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin, sehingga tidak akan menjadikan beban di kemudian hari. Karena kalau kita bicara mengenai sampah, tadi angka-angkanya sudah mungkin saya tidak ulangi lagi. Bukan semata-mata ini adalah menghasilkan tenaga listrik. Tenaga listrik betul adalah bonusnya. Kalau kita lihat, ini memerangi atau mengurangi dengan sangat signifikan dari potensi lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan, dan juga tata kelola yang baik dan benar. Karena kalau kita bicara mengenai PR yang luar biasa ini, ya inilah langkah-langkah yang kita lakukan, karena teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi yang sudah proven, yang sudah terbukti di 50 negara. Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada.
10: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Danantara Indonesia menggandeng sejumlah pihak dalam pembangunan PSEL Denpasar Raya. Proyek tersebut telah melalui proses pemilihan mitra, kerjasama dengan pemerintah daerah, hingga masuk tahap pembangunan setelah penandatanganan PPA. PSEL Bali ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah setiap tahun atau lebih dari 40% total timbunan sampah di Bali. Dari sisi lingkungan, proyek tersebut diproyeksikan mampu mengurangi emisi dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%. Selain itu, pengoperasian PSEL Bali juga diperkirakan dapat menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun. CEO Danantara Indonesia, Pandu Syahrir mengatakan, PSEL Bali dirancang untuk memberikan manfaat terhadap pengolahan sampah, energi hijau, dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, proyek tersebut juga diproyeksikan mampu menyuplai kebutuhan listrik sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali dan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau.
12: Sejak terbitnya Perpres nomor 109 tahun 2025, Danantara Indonesia telah bergerak cepat untuk menindaklanjuti pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dan pasar raya secara terstruktur dan profesional. Dimulai dari proses pemilihan mitra, dilakukan melalui tahapan yang ketat, mulai dari evaluasi 2 sampai 30 Januari 2026, negosiasi pada 31 Januari sampai 23 Februari 2026, hingga penandatanganan joint venture agreement pada tanggal 2 Maret 2026. Dari 6 konsorsium yang menyerahkan proposal, 2 konsorsium berhasil lolos evaluasi dan melanjutkan proses negosiasi, menunjukkan adanya proses penyaringan yang efektif, selektif, dan menekankan prinsip kehati-hatian.
10: Pemerintah berharap pembangunan PSEL Bali menjadi model pengelolaan sampah modern yang dapat diterapkan di berbagai daerah Indonesia. Keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan juga diharapkan mampu mengubah paradigma pengelolaan sampah dari beban menjadi sumber daya yang memiliki nilai manfaat. Melalui pembangunan PSEL, pemerintah berharap persoalan sampah perkotaan dapat dikurangi sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang bersih, asri, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warga menyambut positif pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bali. Selain mengatasi persoalan sampah, masyarakat berharap program tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan menghasilkan energi bermanfaat.
13: Menurut saya ini langkah yang bagus, karena selama ini masalah sampah masih sering terlihat di berbagai daerah. Kalau sampah bisa diolah menjadi listrik, tentu lebih bermanfaat daripada hanya menumpuk di tempat pembuangan akhir.
14: Kalau sampah tercampur itu kan jadi banyak ya, jadi banyak dan itu kadang-kadang nggak diangkut. Nah kemudian kita pilah yang organik-organik, kemudian ada juga yang plastik, kardus dan lain-lain. Nah setelah itu dipilah, sampah nggak bau lagi tuh, nggak tercampur kan, artinya nggak bau.
13: Harapannya program seperti ini bisa berjalan dengan baik dan diterapkan juga di daerah lain. Jadi sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi bisa memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
1: Pendengar, Indonesia mulai kelola sampah jadi listrik menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah fenomenal untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi dan berkelanjutan resmi dimulai. Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara Indonesia secara resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Denpasar Raya, Bali. Proyek ini ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA pada hari Rabu 8 Juli 2026. Pembangunan PSEL ini adalah respons strategis atas Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2025. Regulasi ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Bagi Bali, kehadiran PSLN bukan sekadar solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan. Secara ekonomi dan energi, proyek dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah ini sangat menjanjikan. Dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Tidak hanya itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Namun, kita harus memastikan PSEL Bali lebih dari sekedar mesin pengolah sampah. Proyek yang mengintegrasikan filosofi Trihita Karana dalam desain arsitekturnya ini harus mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan dunia akademik. Target operasional pada semester pertama tahun 2028 nanti menuntut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan. Kita menaruh harapan besar agar PSEL Bali mampu menekan emisi gas rumah kaca dari tempat pemrosesan akhir hingga 80% serta mereduksi emisi karbon hingga 640 ribu ton CO2 per tahun. Keberhasilan proyek ini adalah tolok ukur bagi daerah lain di Indonesia. PSEL harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui energi baru terbarukan. Pada akhirnya, keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali sangat bergantung pada seberapa efektif lingkungan dikelola hari ini. Pembangunan PSEL harus menjadi jawaban nyata atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat Pulau Dewata. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi luar negeri. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk perakiraan cuaca jangka menengah, Tim Stockdale. Peringatan tersebut disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026 dilansir dari Arab News. Menurut Stockdale, model perakiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Beralih ke informasi olahraga. Menteri Olahraga RI Erick Thohir mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini berlangsung di GEC Soccer Field Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Festival diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia. Ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erick hadir bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI saat pembukaan. Mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial. Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, telah kita ikuti bersama Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta. Beragam informasi dari dalam negeri dan luar negeri telah kami hadirkan di ruang dengan Anda. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, ada informasi terkait berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk Suparno sebagai tergugat di mana saja berada, yang berisi atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 82 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNPLK tanggal 29 April 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Budi Eri Teweng DKK sebagai para penggugat melawan Suparno sebagai tergugat, Kepala Kantor BPN Kota Palangkaraya sebagai turut tergugat. Sekian informasi berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Gig ekonomi adalah sistem ekonomi berbasis pekerjaan jangka pendek, proyek lepas, atau kontrak sementara, alih-alih pekerjaan tetap penuh waktu. Dalam model ini, individu sering disebut pekerja lepas atau pekerja independen, mendapatkan penghasilan dari tugas tertentu yang diselesaikan per proyek. Istilah ini mulai populer pada awal abad ke-21, seiring berkembangnya teknologi digital dan platform daring yang mempertemukan penyedia jasa dengan pengguna. Kata gig sendiri berasal dari dunia musik, yang berarti pertunjukan tunggal dalam waktu singkat. Ciri utama gig ekonomi meliputi fleksibilitas waktu kerja, kebebasan memilih proyek, serta sistem pembayaran berbasis tugas. Sektor yang banyak memanfaatkan sistem ini antara lain transportasi, desain grafis, penulisan, pemrograman, konsultasi, hingga layanan rumah tangga. Keunggulan gig ekonomi merupakan fleksibilitas dan peluang kerja yang lebih luas. Namun, tantangannya mencakup ketidakpastian pendapatan, minimalnya jaminan sosial, serta perlindungan tenaga kerja yang terbatas. Secara global, gig ekonomi terus berkembang dan mempengaruhi cara orang bekerja, perusahaan merekrut tenaga kerja, serta bagaimana regulasi ketenagakerjaan disusun.

Pendengar, ruas jalan Trans Kalimantan Jalur Kasongan Kerengpangi Kabupaten Katingan dapat dilalui kendaraan secara bergantian. Setelah sempat terputus akibat ambruknya box culvert pada Minggu malam. Sebelumnya, kerusakan box culvert menyebabkan badan jalan mengalami retakan memanjang dan ambles di salah satu sisi. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah bergerak cepat melakukan penanganan darurat. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalimantan Tengah, Joni Gultom, mengatakan bahwa pihaknya berkoordinasi dengan BPJN Kalteng, kemudian mengerahkan tim ke lokasi setelah menerima laporan kerusakan infrastruktur tersebut. Langkah cepat dilakukan guna memulihkan akses transportasi yang menjadi jalur utama penghubung di wilayah Kalimantan Tengah. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPRD Kalimantan Tengah, Lohing Simon, meminta agar perbaikan gorong-gorong Aramco yang ambruk di ruas jalan Trans Kalimantan kilometer 11, Jalur Kasongan Kerengpangi, Kabupaten Katingan segera ditangani secara permanen, guna menjamin kelancaran dan keselamatan pengguna jalan.

0: 8 waktu Indonesia Barat.
1: Pendengar, saatnya kita ikuti informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya.
2: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Baiklah, saat ini kita sudah terhubung bersama Prakirawan Arin dari BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi Prakirawan Arin.
1: Halo Kak, selamat pagi.
0: Baik, bagaimana kabar Anda pagi hari ini?
1: Kabar baik Kak.
0: Kabar baik. Silakan informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya.
1: Baik, terima kasih Kak. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah untuk hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau cuacanya cerah hingga cerah berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan akan berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 100%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Dan Sobat BMKG tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat terjadi di wilayah Kalimantan Tengah, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas Sobat BMKG pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja, dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Prakirawan Arin. Selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Baik pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, implementasi program makan bergizi gratis di Provinsi Kalimantan Tengah sepanjang tahun 2026 ini terus memicu evaluasi ketat ya dari pemerintah daerah dan Badan Gizi Nasional. Dari total 63 satuan pendidikan pelaksana gizi atau SPPG yang kini telah beroperasi di Bumi Tambun Bungai, tercatat sebanyak 59 SPPG dilaporkan masih menghadapi berbagai kendala serius pada aspek infrastruktur. Menanggapi temuan tersebut, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengambil langkah tegas dengan memberikan tenggat waktu selama 7 hari bagi setiap pengelola SPPG untuk memantau dan memperbaiki kekurangan fasilitas dapur mereka. Nah, apabila perbaikan tidak dilakukan, akan diberikan surat peringatan hingga penghentian operasional secara permanen. Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dalam evaluasi terbarunya. Langkah ini diambil demi menjamin standar kebersihan dan pemenuhan sertifikat higien sanitasi atau SLHS. Selain masalah fasilitas dapur higienis, tantangan geografis berupa distribusi makanan ke wilayah pedalaman dan jalur sungai masih menjadi hambatan utama operasional di lapangan nih. Di sisi lain, BGN menegaskan kembali bahwa posisi kepala SPPG memiliki kewenangan penuh nih langsung dari presiden untuk memimpin infrastruktur gizi terlepas dari tekanan pihak luar. Nah, pendengar, meski menghadapi tantangan teknis, program ini mulai menggerakkan roda ekonomi bawah nih. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kini mendorong integrasi koperasi merah putih di desa-desa untuk mengunci rantai pasok bahan baku makanan. Langkah strategis ini diharapkan mampu menyerap komoditas lokal hasil tani dan nelayan daerah, sekaligus menjawab desakan dari koalisi masyarakat Kalimantan Tengah yang menuntut pelibatan aktif UMKM lokal dalam mensukseskan program nasional ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai, ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Aduh, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kah apa ini?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan

Pendengar, pada Juni 2026, secara month to month terjadi inflasi di Kalimantan Tengah. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, hasil pemantauan di 4 kabupaten kota indeks harga konsumen pada Juni 2026 terjadi inflasi month to month atau bulanan sebesar 0,23% di Kalimantan Tengah. Dengan rincian IHK meningkat dari 112,35 pada Mei 2026 menjadi 112,61 pada Juni 2026. Kelompok transportasi memberikan andil terbesar terhadap inflasi bulanan Kalimantan Tengah, yaitu sebesar 0,25%. Lalu komoditas utama penyumbang inflasi month to month yaitu bensin 0,24%. Bawang merah 0,07%, minyak goreng 0,06%, serta ikan patin dan pelumas oli mesin masing-masing 0,03%. Hal tersebut disampaikan oleh Maria Wahyu Utami, selaku PLT Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Rabu 1 Juli 2026. Lebih lanjut dijelaskan, Maria, secara year on year atau tahunan, Kalimantan Tengah mengalami inflasi sebesar 4,47%, sedangkan secara year to date tercatat inflasi sebesar 2,39%.

0: 95,9 MHz Pro Satu RRI Palangkaraya. Pendengar, saatnya kita dengarkan informasi pasar untuk wilayah Palangkaraya dan Kalimantan Tengah ya khususnya. Dan kali ini kita sudah tergabung bersama reporter yang berada di lapang, yakni reporter Aga Jaya Bijaksana. Halo, selamat pagi rekan Aga.
1: Halo, selamat pagi rekan Adi Putra.
0: Baik, silakan informasi pasar untuk pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih rekan Adi Putra di studio pendengar RRI di pun Anda berada. Berdasarkan pantauan saya di pasar terbesar pasar tradisional Kota Palangkaraya, sejumlah komoditas yang biasa dibeli oleh masyarakat setiap harinya itu mengalami yang stabil, meskipun ada beberapa yang masih tinggi harganya, tapi dikategorikan masih stabil seperti harga beras, harga ayam boiler atau ayam ras, cabai rawit, dan juga bawang merah, bawang putih. Saya sebutkan yang pertama adalah beras. Itu ada beras tangku, beras yang biasa dibeli oleh masyarakat karena murah. Itu masih stabil di harga Rp14.000 per kilogramnya. Beras siam atau yang saya sebutkan ini beras premium, itu beras siam Rp22.000, beras karang buku Rp25.000, beras mayang Rp26.000. Beras lahap ini termasuk yang mahal Rp85.000, dan beras mangkok itu Rp20.000 per kilogramnya. Dan juga saya pantau harga gula pasir juga masih stabil di Rp19.000. Harga lainnya seperti ayam boiler atau ayam ras itu justru ada kenaikan dan belum ada tanda penurunan, yakni Rp40.000 per kilogram, karena penuturan pedagang itu harga normalnya di kisaran harga Rp30.000. Bahkan apabila itu harganya normal sekali, itu bisa didapatkan dengan harga Rp28.000 per kilogramnya. Dan daging ayam kampung itu bisa kita ketahui merupakan komoditas daging ayam yang paling tinggi harganya, yakni Rp85.000 per kilogramnya. Seperti yang saya sebutkan tadi, juga saya ada menyinggung cabai. Cabai itu ada tiga kategori, yakni cabai merah keriting itu Rp60.000 per kilogramnya, cabai rawit biasa itu Rp60.000, dan cabai rawit hijau atau merah Rp67.500. Pada intinya, tiga komoditas cabai ini mengalami kenaikan, masih mahal harganya. Itu biasanya harga yang normalnya itu bisa di kisaran cabai rawit biasa itu atau cabai rawit hijau itu di kisaran Rp40.000 sampai Rp45.000 per kilogramnya. Bawang merah masih stabil juga harganya Rp40.000 per kilogram, dan bawang putih Rp38.000, tapi tetap tinggi harganya. Normalnya bawang putih itu di kisaran Rp28.000, dan bawang merah itu bisa Rp32.000 per kilogramnya. Dan juga saya menanyakan harga minyak goreng masih seperti biasa, Rp15.700 untuk minyak goreng kita, masih stabil minyak yang disubsidi oleh pemerintah atau minyak yang terus dipantau harganya oleh pemerintah. Tidak ada kenaikan karena memang harga eceran tertinggi sesuai aturan itu Rp15.700. Harga-harga lainnya, minyak goreng itu sesuai dengan merek, paling mahal itu minyak goreng Bimoli yaitu Rp24.000, minyak goreng Sanko Rp24.000 per liternya, Vertikal Rp24.000 juga, dan Fortune itu Rp22.000 per liternya. Dan harga-harga lain yang tidak saya sebutkan itu sama seperti harga sebelum-sebelumnya, masih sesuai dan juga masih stabil harganya. Jadi masyarakat yang ingin membeli kebutuhan sehari-hari yang saya sebutkan tadi bisa di pasar tradisional pasar besar, itu ada dua lokasi lapak pedagang, baik itu di dalam pasar yang sudah disediakan oleh pemerintah dan juga di pinggir jalan Jawa dan jalan Seram. Silakan masyarakat tinggal memilih yang mana sesuai dengan selera untuk membeli kebutuhan sehari-hari, yang tidak mau terlalu jauh meninggalkan kendaraannya bisa di pinggir jalan Jawa dan jalan Seram, dan yang ingin melihat langsung pasar tradisional atau lapaknya di dalam, bisa memarkirkan kendaraannya bisa di jalan pinggir jalan keram ataupun di daerah kompleks pasar besar, karena ada petugas parkir yang akan memandu dan juga menata kendaraan dengan baik. Mungkin demikian laporan saya sementara dari pasar besar pasar tradisional Kota Palangkaraya. Kembali ke rekan Adi Putra di studio.
0: Baik, terima kasih banyak rekan Aga untuk informasi pasar. Selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Baik, mendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Dariu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok berisi informasi dan tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan pekerjaan di PT Jasa Marga. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan tersebut mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Adapun hasil penelusuran dengan menggunakan kata kunci lowongan kerja Jasa Marga di mesin pencarian Google mengarah ke laman resmi PT Jasa Marga di jasamarga.com. Berdasarkan informasi yang tercantum, dalam laman tersebut PT Jasa Marga saat ini tidak

0: sedang membuka lowongan pekerjaan. Mendengar, sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Diputra mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

0: 95,9 MHz Pro 1 dari Palangkaraya. Pendengar, pagi hari ini cuaca sudah sangat terik ya. Waduh. Apalagi nanti siang nih, karena mungkin hanya beberapa daerah saja ya yang diguyur hujan nih, rintik-rintik hujan saja untuk membasahi nih. Dan pendengar, memasuki Juli 2026 nih, program Makan Bergizi Gratis di Kalimantan Tengah kembali berjalan setelah penghentian sementara selama masa libur sekolah. Penyaluran makanan bergizi kepada para siswa dilanjutkan seiring dimulainya kembali kegiatan belajar mengajar. Kebijakan ini bertujuan memastikan peserta didik kembali memperoleh asupan gizi yang cukup nih untuk mendukung kesehatan dan konsentrasi belajar di sekolah. Nah, di Kalimantan Tengah sendiri, pemerintah provinsi bersama Badan Gizi Nasional terus memperkuat pelaksanaan MBG melalui peningkatan pengawasan terhadap dapur penyedia makanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Seluruh mitra pelaksana diwajibkan menetapkan standar kebersihan, keamanan pangan, dan tata kelola sesuai petunjuk teknis terbaru agar makanan yang diterima para siswa tetap aman, sehat, dan berkualitas. Nah, bagi masyarakat Kalimantan Tengah, program MBG tidak hanya memberikan manfaat bagi kesehatan anak-anak saja, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi lokal. Keterlibatan petani, peternak, nelayan, hingga pelaku UMKM sebagai pemasok bahan pangan menjadi bagian penting dalam keberhasilan program ini. Harapannya, pastinya MBG mampu melahirkan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif, sekaligus menggerakkan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kamu udah pernah belum ke Museum Balanga?
5: Pernah dong, seru banget tahu. Di sana ada banyak banget koleksi adat Dayak, kayak baju perang, mandau, bahkan sampai ada alat ritual juga.
4: Wah, kirain museum tuh ngebosenin loh.
5: Salah besar. Justru dengan berkunjung ke museum kita bisa dapat banyak ilmu, terutama Museum Balanga. Kita bisa kenal sejarah, adat, sampai dengan filosofi hidup suku Dayak.
4: Wah, menarik. Kalau begitu, yuk temenin aku ke Museum Balanga.
6: Melestarikan budaya mulai dari mengenalnya, Museum Balanga bukan hanya tempat wisata edukatif, tetapi juga mencerminkan kekayaan identitas suku Dayak di Kalimantan Tengah. Museum Balanga, jendela memahami dan mencintai warisan budaya kita.

0: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, kembali lagi kami dalam acara Kalteng Menyapa ya. Dan kali ini tema yang cukup menarik ya akan kita angkat di pagi hari ini, yaitu keberlangsungan program MBG Bantu Meningkatkan Gizi Anak. Dan saat ini kita akan terhubung bersama Bapak Iswanto. Beliau adalah pengelola SPPG Polda Kalimantan Tengah. Dan pastinya nanti akan dipandu oleh rekan kami, yakni rekan Sabella Indahsari yang akan mengarahkan dan tentunya menjadi reporter di pagi hari ini. Baik, akan kita sapa terlebih dahulu Bapak Iswanto pagi hari ini. Halo, selamat pagi Pak.
1: Selamat pagi.
0: Baik, sehat ya Pak ya kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Baik Bapak, selanjutnya akan kami persilahkan bersama rekan Sabella Indahsari.
2: Terima kasih rekan Uta, sudah pendengar. Pagi hari ini kita dalam program Kalteng Menyapa dengan topik kita keberlangsungan program MBG membantu meningkatkan gizi anak. Dan pagi hari ini kita telah terhubung dengan Bapak Iswanto, pengelola SPPG Polda Kalimantan Tengah. Selamat pagi Pak Iswanto.
1: Selamat pagi Mbak Indah.
2: Iya. Nah Pak, tentunya kan program Makan Bergizi Gratis MBG ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak, khususnya juga peserta didik ya Pak, melalui penyediaan makanan bergizi di sekolah. Juga program ini nantinya diharapkan mampu mendukung pertumbuhan anak, meningkatkan konsentrasi belajar, serta membantu menekan angka stunting dan masalah gizi. Juga keberlangsungan ini juga diharapkan dukungan dari semua pihak termasuk SPPG yang ada di Kota Palangkaraya. Kita akan berbincang-bincang ya Pak terkait kondisi saat ini. Nah Pak Iswanto, dengar-dengar saat ini untuk SPPG masih stop dulu ya Pak sampai libur anak sekolah, khususnya untuk tingkat sekolah dasar nanti tanggal 13 kalau tidak salah Pak ya, mulai lagi aktif berjalan atau bagaimana Pak, bisa Bapak ceritakan?
1: Terima kasih atas kesempatan yang diberi kepada saya. Ya, memang pengelolaan SPPG dalam rangka memenuhi gizi anak, aturan BGN saat ini regulasinya mengikuti hari efektif belajar anak sekolah. Tadinya selain sasarannya anak didik sekolah mulai dari TK sampai SLTA, mengarah ke 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, gitu kan, supaya pemenuhan gizi itu dilakukan setiap hari, bukan berdasarkan libur anak sekolah. Namun karena perkembangan akhir-akhir ini di pusat sana sedang terjadi istilahnya evaluasi lah ya toh, karena terjadinya melanggar hukum lah. Jadi aturan regulasi ini sedang di istilahnya moratorium lah, supaya pelaksanaan nantinya itu sesuai sasaran, efektif, dan pada anak-anak didik kita masih mendapatkan asupan gizi tadi.
2: Nah, kalau sejauh ini Pak, untuk kontribusi program MBG ini, khususnya untuk meningkatkan status gizi anak bagi peserta didik di Kota Palangkaraya, khususnya untuk SPPG Polda ini membawahi berapa sekolah Pak yang didistribusikan makanannya setiap hari saat aktif gitu untuk operasional?
1: Sebenarnya kita ini setiap SPPG itu bukan sekolah, jumlah sekolahnya, namun jumlah siswanya, siswanya kan. Tadinya Polda itu bahkan mencapai 4.015 siswa. Namun karena ada aturan supaya nggak terlalu pada saat pengelolaan, maka Polda itu hanya melayani sekarang di 3.025-an siswa, mulai dari madrasah, TK, sampai ke SLTA.
2: Nah untuk gizi sendiri Pak, gimana Polda untuk meracik setiap menu? Setiap menu kan harian pasti berbeda-beda Pak ya. Untuk ukuran gizi ini ada yang mengatakan bahwa MBG ini karena memang dibikin untuk menyehatkan dan mencerdaskan siswa, agak hambar begitu, rasanya juga kurang enak. Bagaimana menyikapi keluhan-keluhan dari siswa itu, Pak, di setiap sekolah kalau ada protes yang demikian?
1: Ya, ini sebenarnya perlu pemahaman kepada masyarakat sekalian bahwa program MBG itu adalah makanan bergizi, bukan makanan enak gitu ya. Jadi memang kandungan-kandungan gizi itu ada ukuran tertentu dari ahli pengawas gizi lah bahasanya kan. Itu ada ahli gizi yang menentukan takaran-takaran. Sebenarnya masalah rasa itu berkaitan terhadap bumbu kan. Bumbu itu yang berkaitan terhadap zat-zat kimia itu yang dikurangin. Misalkan untuk perasa yang tadinya pakai bahasanya itu Ajinomoto atau micin itu kan sekarang dikurangi menjadi diganti menjadi dengan kaldu jamur. Sedangkan kaldu jamur itu kan udah pertama mahal, kedua kalinya rasanya kurang. Namun setiap satu porsi makanan itu sudah diukur ada berapa kalori, ada berapa proteinnya, ada berapa protein hewaninya gitu tuh. Setiap hari berbeda memang. Jadi pelaksanaannya itu dalam satu komposisi ada karbohidrat, ada protein hewani, ada protein nabati, ada buah gitu. Itu satu kali porsi ya.
2: Jadi memang sudah ditakar, diukur ya Pak Iswanto ya. Ini makan begini bergizi gratis ini bukan lezat, tapi harus memenuhi standar gizi yang berlaku untuk kecerdasan peserta didik, Pak ya. Jadi harus dipahami begitu.
1: Iya.
2: Selain memenuhi kebutuhan gizi, tentunya program MBG ini, Pak, mendukung meningkatkan konsentrasi belajar dan prestasi akademik siswa. Apakah dengan pengurangan zat-zat kimia tadi diharapkan dapat memenuhi standar konsentrasi belajar dan nilai akademik siswa, Pak? Kalau pandangan dari ahli gizi SPBG yang Bapak ketahui.
1: Ya sebenarnya itu kan efek sampingnya itu tidak serta-merta menjadi apa berakibat kepada anak-anak kan. Namun dalam jangka panjang kebutuhan konsumsi makanan yang mengandung apa sejenis bumbu-bumbu yang sebenarnya zat kimia tadi kan efek sampingnya itu nanti ke depan. Jadi misalnya mudah ngantuk dan sebagainya itu kan jadi konsentrasi belajar kurang ya. Jadi pada kenyataannya saya juga sebenarnya mengelola di 7 SPPG yang sudah operasional. Pada anak-anak itu memang pagi itu ada yang bahkan nggak sarapan gitu kan. Jadi ini yang memang perlu di apa ya dikoordinasikan kepada pihak sekolah dalam rangka kapan pada saat belajar, kapan pada saat konsumsi makanan tadi. Karena jadi ada apa? Ada masukan dari beberapa sekolah itu akhirnya pada saat distribusi makanan mengganggu proses belajar mengajar. Itu aja sih sebenarnya yang perlu dikondisikan, koordinasikan kapan harus kita distribusi, kapan anak-anak itu pada konsumsinya gitu.
2: Kalau pandangan Pak Iswanto sendiri, Pak, pemerintah tentunya memastikan menu makanan yang disajikan ini memenuhi standar gizi seimbang dan aman untuk dikonsumsi. Apakah syarat-syarat ini sudah mulai berjalan, Pak, di setiap SPPG atau wajib diberlakukan begitu, Pak, untuk standar gizi dan keseimbangan gizi bagi MBG itu untuk anak-anak peserta didik kita, Pak?
1: Sebenarnya standarisasi nasional SPPG itu sudah ada juknisnya, Mbak. Jadi standar-standarisasinya itu sudah ditentukan seperti pada saat sebelum operasional dia harus udah punya SLHS ya kan, sampai istilahnya sertifikat lah higienis. Nanti ada pengelolanya itu udah menjamah makanan, sudah bersertifikat, tapi ada pelatihannya supaya apa yang kita berikan kepada anak didik kita itu benar-benar sudah steril lah. Bahkan proses pengolahannya pun kan sudah ada tahapannya ya. Misalnya dari mulai proses persiapan, bahan baku yang akan diolah itu sudah dibersihkan dan nanti dia disimpan pada kadar suhu yang sudah ditentukan, nanti supaya pada saat memasak sampai kepada pendistribusian dimakan atau konsumsi anak sekolah itu tidak berakibat gitu loh.
2: Iya, baik. Kita ajak pendengar RRI ya Pak untuk berinteraktif bersama kita. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, Anda bisa bergabung bersama kami melalui layanan WhatsApp ke 0811-520-3123 atau telepon interaktif RRI Pro 1 0536-3221-779 atau Anda bisa mendengarkan dialog interaktif Kalteng Menyapa ini melalui layanan Pro 1 FM 95,9 MHz. Nah, Pak Iswanto, kita lanjutkan lagi. Tentunya dalam operasional atau pelaksanaan MBG ini banyak sekali tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan MBG ini. Mungkin dari sisi distribusi, pendanaan maupun penyediaan bahan pangan dan lainnya. Apa saja Pak selama ini tantangan yang dihadapi di SPPG Polda Kalteng, Pak Iswanto?
1: Jadi kita sebagai mitra BGN ataupun pengelola SPPG tentunya koordinasi dalam rangka penyiapan bahan baku. Mm-mm. Yang jadi problem selama ini apabila pihak ahli gizi merencanakan menu sesuatu, mm-hmm. istilahnya yang bahan bakunya itu ternyata tidak ada, mm-hmm. ya kan?
2: Yeah.
1: Mm-hmm. Karena berkaitan terhadap indeks mesti. Mm-hmm. Karena kan satu porsi makanan yang porsi besar itu bahan bakunya sebesar 10.000. Mm-hmm. Mulai dari untuk berasnya sebagai nasi, mm-hmm. ikan sebagai protein hewani, yeah. setiap hari ada sayur, mm-mm. ada tahu atau tempe, dan buah. Mm-mm. Sedangkan buah yang ada di Palangkaraya khususnya ataupun Kalimantan Tengah ini kan, buah-buah lokal ini kan, mm-mm. hanya pisang, semangka, gitu aja kan. Jadi karena indeksnya tuh buah tuh hanya sampai ke 2.000.
2: Yeah.
1: Jadi ini yang jadi kendala kita ini, kadang ahli gizi menentukan supaya ada apa namanya ya, ada siklus menu itu supaya nggak monoton. Mm-hmm. Tapi justru pada saat kita mau ganti-ganti menu itu bahan bakunya yang tidak tersedia.
2: Mm, yeah, yeah.
1: Jadi rata-rata bahan yang didatangkan seperti sayur itu kan tetap dari Pulau Jawa, seperti wortel, mm-mm. kubis, atau kul itu kan dari Jawa. Mm-mm. Itu yang juga menjadikan indeks dari satuan porsi itu 10.000, bahkan yang porsi kecil kan 8.000.
2: Yeah.
1: Itu yang sebenarnya ini kendalanya.
2: Yeah.
1: Kalau distribusi insya Allah aman, karena ada aturan juga, mm-hmm. Distribusi itu tidak boleh melebihi dari 3-6 kilo gitu.
2: Nah, di tengah banyaknya tantangan tadi, tentunya ada strategi yang diambil SPPG Polda Kalteng untuk program MBG ini. Apa saja Pak yang dilakukan strateginya untuk dapat operasional atau berjalan dengan baik MBG yang diberikan, juga menjangkau lebih banyak sekolah di Kota Palangkaraya, Pak Iswanto?
1: Sebenarnya masalah SPPG ini juga nggak ada apa, nggak ada pilah-pilah antara SPPG 1 dan yang lain gitu. Mm-hmm. Namun Polda khususnya itu ada standarisasi khusus yaitu food safety. Mm-hmm. Dia sebelum diberikan ke anak didik kita terlebih dahulu ada sampel yang di lab, uji lab gitu. Mm-hmm. Ini mengandung nitrit atau mengandung apa supaya menghindari keracunan dan sebagainya. Mm-mm. Jadi strategi itulah yang menjadikan SPPG Polda benar-benar kita memberikan yang terbaik untuk anak-anak mm-mm. kita.
2: Jadi menghindari yang berbahaya tadi ya Pak, seperti keracunan atau sudah basi, saus dan sebagainya Pak lah. Jadi betul, memang betul. Betul-betul dipantau ya Pak Iswanto ya?
1: Ya setiap hari itu, setiap mm-mm. hari. Sebelum didistribusikan pihak Dokes itu khususnya mm-mm. ada uji labnya, mm-hmm. jadi sekitar 15 sampai 30 menit itu sudah keluar kan anunya itu
2: hasil sampelnya itu.
1: Baru
2: baru dilaksanakan Pak ya. Nah, ya. Baik Pak Iswanto, ini keterlibatan pemerintah daerah, sekolah, orang tua dan masyarakat dalam mendukung keberlangsungan program MBG, penilaian Pak Iswanto ini selama ini bagaimana Pak? Apakah sudah baik atau masih perlu ditingkatkan ke depannya Pak?
1: Tentunya sebagai pelaksana program MBG ini sangat terbuka apa istilahnya kontribusi dari wali murid, guru, ataupun masyarakat semuanya. Apabila ada program yang kurang lah, istilahnya kurang pelayanan, itu juga merupakan kritikan kita untuk lebih baik, ya kan?
2: Yeah.
1: Daya dukung masyarakat sendiri itu sudah satu SPPG bisa menampung kurang lebihnya 47 orang ibu-ibu ataupun bapak, ada yang single parent, ada yang dia juga nggak punya kerjaan, sedang dia masih ini, itu juga merupakan peluang pekerjaan, peluang usaha kan gitu.
2: Jadi memberdayakan masyarakat juga ya Pak?
1: Betul.
2: Jadi untuk SPPG Polda Kalteng ini juga memberdayakan masyarakat lokal yang ada di sekitarnya. Juga ini ada juga kah Pak Iswanto keterlibatan UMKM dalam pemasukan bahan pangan?
1: Pasti Mbak. Jadi yang pemberdayaan UMKM itu seperti pengrajin apa namanya tahu itu tahu, tempe. Sayur-mayur itu ada yang hidroponik, ibu-ibu semuanya itu yang memiliki, petani-petani sekitar. Bahkan kami mengambil telur pun itu dari peternak lokal di jalan apa itu lingkar luar itu. Itu langsung dari petaninya, peternaknya langsung gitu.
2: Jadi memang betul-betul dipasok dari UMKM yang sekitar Pak ya, yang memang benar-benar di situ memberdayakan misalnya tempe, tahu atau juga peternak ya Pak ya, memang langsung ya. Itu yang ikut dilibatkan Polda Kalteng. Baik, untuk pengawasan memang rutin setiap hari ya Pak, sebelum makanan tersebut didistribusikan ke siswa tadi, ke 3.000 berapa tadi, 3.025 setiap hari ya Pak ya.
1: Iya, jadi itu ada namanya food safety, itu kan satu set itu ada 4 item yang diuji. Ada bahkan misalnya mengandung formalin, misalnya mengandung borak atau mengandung nitrit. Jangan salah, itu namanya melon, buah melon itu kan sepertinya berkelas gitu ya. Kalau makan melon, tapi ternyata buah melon itu kalau di tes labnya itu nitritnya tinggi itu. Itu kan akhirnya bikin anak tuh bisa diare gitu. Itu langsung ditarik Mbak, nggak boleh diedarkan.
2: Jadi kalau sepintas juga saya pernah mengamati MBG yang diberikan pelajar untuk buahnya memang khusus ya Pak, jeruk misalnya, semangka, itu memang sudah di benar-benar dilihat yang pas begitu ya Pak, sesuai dengan makanan yang disajikan.
1: Yang mengandung nitrit dan sebagainya itu memang untuk buahnya tuh jangan buah potong gitu maksudnya. Seperti masih berkulit kayak pisang itu malah aman.
2: Jeruk, saya lihat. Semangka juga aman ya Pak?
1: Semangka tuh sebenarnya kan dia nggak tahan kalau sudah dipotong. Jadi Polda tuh semangka rasanya
2: kurang ya?
1: Mungkin dalam operasional 7 bulan itu belum ada 3-4 kali lah.
2: Gak terlalu sering Pak ya? Yang
1: ya karena itu rawan. Kalau sudah dipotong dia gak tahan anunya itu apa, kondisi anunya atau buahnya.
2: Baik. Nah, untuk harapan sendiri dan target pemerintah khususnya SPPG Polda Kalteng nih Pak, terhadap program MBG ini dalam rangka juga menurunkan angka stunting, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Palangkaraya dan Kalimantan Tengah umumnya, apa Pak kedepannya?
1: Ya, ini intinya kami akan semaksimal mungkin yang namanya penyiapan bahan baku dan kualitas makanan yang kita berikan kepada anak didik kita benar-benar yang terbaik lah. Jadi tidak ada istilah markup harga. Sebenarnya dari markup harga itu yang membuat kualitas menu makanan itu menjadi rendah. Jadi kalau di Polda kan tidak punya kepentingan apapun, SPPG ini adalah menjalankan program pemerintah, mendukung Pak Presiden, ya harga tertinggi itu sebagai tolok ukur. Jadi kita nggak ada mencari keuntungan di dalam pengelolaan SPPG ini. Karena alokasinya kan sudah ada, alokasi anggaran sewa, gedung dan peralatan sudah ada. Jadi ngapain kita harus mencari peluang lagi di dalam penyiapan bahan baku itu aja.
2: Intinya SPPG Polda Kalteng berikan kualitas terbaik ya Pak ya, dan maksimal juga dalam pendistribusiannya ya Pak. Itu pendistribusiannya dari pukul berapa Pak siapnya untuk didistribusikan ke?
1: Ini kan ada yang dilayani itu masih anak didik TK kan. Jadi jam 7.15 itu sudah mulai pendistribusian di Jalan Kini Balu itu.
2: Iya, iya. Jadi mulai mulai memasaknya malam hari ya, Pak ya?
1: Mulai memasak pukul 1.00.
2: Oh, pukul 1.00. Itu sudah mulai bekerja Pak ya, menyiapkan bahan-bahan dan memasak.
1: Menyiapkannya sore, Mbak.
2: Sore.
1: Ya, jadi jam 4, jam 5 itu bahan baku datang. Nanti ada proses persiapan, dibersihkan, dipotong, dan
2: sebagainya.
1: Disimpan. Yeah, nanti jam 1.00 itu udah tim pengolahan datang untuk memproses.
2: Jam 7-an sudah siap didistribusikan gitu Pak ya?
1: Ya, nanti jam sekitar subuh jam 4 itu tim pemorsian datang gitu.
2: Jadi setiap jam tuh ada bagian-bagian jadi sendiri Pak ya?
1: Relawan yang, ya, jadi relawan yang dilibatkan dalam SPB gini sangat bagus Mbak. Maksudnya dari 47 orang itu terdiri dari divisi-divisi tertentu. Divisi persiapan, divisi pengolahan, divisi pemorsian, divisi distribusi. Nanti terakhir itu divisi pencucian gitu.
2: Ya, ya, baik. Memang ketat sekali ya Pak Iswanto ya untuk MBG ini. Tentunya ini untuk kualitas juga Pak ya, makanan lebih sehat, bergizi, dan anak-anak juga nyaman menikmati makanannya Pak ya. Tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti tadi keracunan atau diare dan sebagainya. Baik, untuk closing penutup mungkin Pak Iswanto bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat, khususnya orang tua juga pihak sekolah, agar ikut bersama-sama mendukung keberlangsungan program makan bergizi gratis yang termasuk astacita dari Presiden RI Prabowo Subianto ya Pak, untuk wujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Silakan Pak Iswanto, apa yang ingin disampaikan? Halo Pak Iswanto? Pak Iswanto? Ya. Baik, sudah pendengar, demikian dialog interaktif Kalteng Menyapa. Kita terputus dengan Pak Iswanto, mungkin jaringan atau kendala dari gangguan teknis dengan Halo Pak Iswanto? Ya, baik. Dengan penyampaian disampaikan oleh pengelola SPPG Polda Kalimantan Tengah, Bapak Iswanto tadi dapat memberikan wawasan kita betapa kompetitifnya program BG ini yang dilakukan dari penyediaan bahan baku, pengolahan, juga ada pengujian sampel. Tentunya ini harapannya agar MBG yang didistribusikan atau yang diberikan bagi peserta didik yang benar-benar berkualitas, juga bermanfaat bagi sumber daya manusia yang ada di Kota Palangkaraya dan Kalimantan Tengah khususnya, agar juga MBG ini nantinya benar-benar bermanfaat untuk meningkatkan kecerdasan bagi peserta didik. Baik, sudah pendengar, saya Sabila Indasari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Telah Anda ikuti Dialog Kalteng Menyapa Pro 1 RRI Palangkaraya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, telah kita ikuti bersama Dialog Kalteng Menyapa bersama reporter kita, rekan Sabella Indahsari, terkait keberlangsungan program MBG Bantu Meningkatkan Gizi Anak bersama Bapak Iswanto, pengelola SPPG Polda Kalimantan Tengah. Dan pendengar jangan kemana-mana ya, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda, kita Indonesia, dan kali ini topiknya cukup menarik ya, akan mengulas tentang bagaimana sih kegiatan dari kuliah kerja nyata mengabdi nih Indonesia untuk bertumbuh bersama adik-adik kita dari Universitas Palangkaraya. Dan tentunya dengan berakhirnya Dialog Kalteng Menyapa pagi hari ini, berakhir juga perjumpaan kita dalam Palangkaraya pagi hari ini ya, tentunya bersama saya Dipo Putra. Namun jangan kemana-mana ya pendengar, karena saat lagi akan ada rekan saya Olivia Dewi yang akan menemani Anda dalam Palangkaraya Siang, tentunya dengan sajian program yang tidak kalah menariknya. Saya undur diri, mohon maaf jika ada salah kata, pengucapan atau perbuatan, baik disengaja maupun tidak, karena tentunya manusia tidak luput dari rasa bersalah. Baik pendengar, sampai jumpa lagi, tetap jaga kesehatan. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Bas News RRI Palangkaraya.
1: Ya, pendengar, kami sampaikan flash news. Generasi muda Kota Palangkaraya kembali menorehkan prestasi dengan meraih gelar runner-up pada ajang lomba karya tulis tingkat internasional. Prestasi tersebut diraih siswa dan siswi SMA Negeri 2 Palangkaraya melalui karya ilmiah bertema Life After Graduate yang mengangkat kehidupan pelajar setelah lulus dari sekolah. Siswi SMA Negeri 2 Palangkaraya yang juga finalis peraih medali perak, Cut Nadia, mengatakan keberhasilan tersebut tidak lepas dari kerjasama tim yang telah dibangun sejak masa persiapan. Kekompakan antar anggota, semangat belajar bersama dan saling memberikan masukan menjadi kunci hingga mereka mampu mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional. Lebih lanjut, siswi SMA Negeri 2 Palangkaraya, Raisya, mengatakan karya ilmiah yang mereka susun diharapkan mampu memberikan gambaran dari berbagai aspek mengenai kehidupan pelajar setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah. Penelitian tersebut juga memuat rekomendasi agar orang tua dan guru memberikan dukungan yang tepat bagi pelajar dalam menghadapi tantangan psikologis untuk meraih cita-cita di masa depan.
0: Terima kasih. Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Berjumpa kembali ya di kesempatan siang hari ini di Palangkaraya Siang. Saya Dewi Sri Tanjung melanjutkan kembali program berikutnya ya, setelah tadi Anda ditemani rekan saya Masrur Adiputra dalam Palangkaraya Pagi ya. Ya, apa kabar Anda ya pendengar? Semoga selalu sehat ya, penuh semangat, dan aktivitas Anda sedari pagi hingga saat ini bisa berjalan dengan lancar ya. Dan hari ini Kamis 9 Juli 2026, kita kembali berjumpa ya. Dan siang hari ini juga benar-benar cuaca di Kota Palangkaraya luar biasa panasnya ya. Matahari seolah sedang menunjukkan semangatnya tanpa kompromi. Nah, bagaimana di tempat Anda ya pendengar, masih bersahabat atau justru lebih terik lagi ya di siang hari ini? Dan tentunya di tengah cuaca yang menyengat ini, semoga juga tidak mengurangi semangat Anda dalam bekerja ya, maupun menjalankan aktivitas Anda sehari-hari ya. Jangan lupa juga sesekali beristirahat, minum air putih yang cukup ya, agar tubuh Anda tetap terhidrasi. Dan kalau memang harus beraktivitas di luar ruangan, usahakan tetap melindungi diri Anda dari paparan sinar matahari. Dan apapun juga kesibukan Anda ya di siang hari ini, semoga semuanya berjalan lancar, rezekinya dimudahkan, urusannya juga dipermudah, dan hatinya juga tetap sejuk ya, meski cuaca sedang panas-panasnya. Ya, pendengar, di kesempatan siang hari ini ya, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda sesaat lagi Dialog Indonesia Cerdas ya. Dialog Indonesia Cerdas ataupun Kita Indonesia ya. Kita Indonesia yang nantinya juga akan menghadirkan dosen pendamping lapangan KKN Universitas Palangkaraya ya, tahun 2026, yaitu ada Bapak Dr. Andes Aston Pakpahan. Dan juga nanti kami akan berbincang-bincang juga ya pendengar dengan mahasiswa ya, mahasiswa yang akan melaksanakan KKN ya, yang mana ini adalah ketua KKN Kelurahan Saripo, yaitu ada Saidatina Fatima Azahra, dan juga wakil ketua KKN Kelurahan Saripoy, dan juga ketua KKN Kelurahan Saripoy ada Apriandi. Nanti juga Anda bisa berinteraktif ya dalam Kita Indonesia yang kami akan hadirkan dialognya sesaat lagi.

0: Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Berjumpa kembali ya kita di kesempatan siang hari ini dalam Kita Indonesia. Ya, pendengar Anda juga dapat ya mendengarkan dan juga menyaksikan siaran Pro 1 RRI Palangkaraya di kesempatan siang hari ini melalui RRI Palangkaraya Official. Ya, pendengar ya, dalam Dialog Kita Indonesia di kesempatan siang hari ini dengan tema KKN Mengabdi Indonesia Bertumbuh. Dan tentunya melalui obrolan ini nanti kita akan mengenal lebih dekat ya bagaimana semangat mahasiswa tentunya dalam melaksanakan kuliah kerja nyata yang tidak hanya menjadi bagian dari proses belajar ya, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat ya. Tentu berbagai program pengabdian, inovasi dan juga kolaborasi bersama warga ini menjadi bukti bahwa langkah kecil di desa ini bisa menjadi bagian dari pertumbuhan Indonesia yang lebih baik ya. Nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami ya pendengar di line telepon 0536322178 atau di 3221779 atau melalui WhatsApp ya di 0811-520-3123 ya. Oke, baik, di Studio Pro 1 RRI Palangkaraya ya pendengar, di kesempatan siang hari ini telah hadir dosen pendamping lapangan KKN dari Universitas Palangkaraya tahun 2026. Ada Bapak Dr. Andes Aston Pakpahan MM. Selamat siang Pak Aston.
1: Selamat siang Ibu Dewi,
0: iya.
1: Salam sehat selalu.
0: Salam sehat, apa kabar ya Pak? Sehat selalu ya Pak?
1: Sehat selalu, kabar
0: iya,
1: baik.
0: Kabar baik, ya, senang sekali sudah bisa hadir di Studio Pro 1 RRI siang hari ini. Iya, kemudian juga ya pendengar di Studio Pro 1 RRI Palangkaraya telah hadir juga Ketua KKN Kelurahan Saripoy, ada Apriandi. Halo Apriandi, apa kabar? Sehat ya?
2: Baik.
0: Iya, kemudian juga ada Wakil Ketua KKN Kelurahan Saripoy ya. Ini ada Saidatina Fatima Azhara. Biasa dipanggil siapa nih ya?
3: Biasa dipanggil Zahra, Bu.
0: Zahra. Namanya panjang juga ya. Iya, sehat ya Zahra ya?
3: Sehat, Bu.
0: Alhamdulillah. Iya, baik. Mungkin saya ke Pak Aston dulu nih ya Pak, sebagai dosen pendamping ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu ataupun mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nih Pak untuk kelompok KKN Universitas Palangkaraya yang bertugas di Kelurahan Saripoy, dan apa tema besar KKN tahun ini Pak?
1: Baik, terima kasih Ibu Dewi. Mohon izin, jadi tema besar dari kuliah kerja nyata untuk Universitas Palangkaraya pada tahun 2026 adalah Bakti Universitas Palangkaraya untuk Desa Berdaya Menuju Indonesia Maju.
0: Okay.
1: Dan kami dalam hal ini yang ditugaskan oleh LPPM dan DSK-kan oleh Bapak Rektor mendapat lokasi kebetulan di Kelurahan. Desa atau Kelurahan Saripoy, Kabupaten Murung Raya.
0: Murung Raya.
1: Ya,
0: okay.
1: Jadi KKN ini ada selama 2 bulan, Ibu Dewi. Dan sebulan pertama kita internal pembekalan-pembekalan dan juga menyusun program kerja mahasiswa KKN melalui diskusi dan pembahasan dengan lurah dan jajaran. Dalam hal ini kami lakukan secara online atau via Zoom. Nah begitu Bu, jadi sangat menarik pertanyaan Ibu Dewi tadi terkait temanya. Tentunya ini tema ini dibuat kita implementasikan melalui nanti program kerja. Dan tentunya kita sama-sama tahu Bu Dewi bahwa kuliah kerja nyata ini adalah pengejawantahan antara pendidikan secara akademik atau teori-teori ilmu pengetahuan yang didapatkan oleh mahasiswa kita selama kurang lebih 3 tahun atau 3,5 tahun di bangku kuliah. Nah, setelah mereka untuk mengabdikan diri berupa mengimplementasi ilmu pengetahuan ataupun teori-teori yang mereka dapatkan itu di tengah masyarakat. Karena sebagaimana kita ketahui UDW bahwa kuliah kerja nyata ini adalah merupakan mix ya, gabungan dari antara berbagai program studi atau disiplin ilmu. Dari misalnya dari kedokteran, ada dari pertanian, ada teknik, ada ekonomi, ada ya bahasa Inggris dan lain-lain lah Ibu Dewi. Jadi nanti yang kita suguhkan itu berupa pengabdian melalui program KKN itu adalah rupa-rupa apa yang bisa mereka perbuat setelah menempuh studi secara teori 6 semester itu di tengah masyarakat sesuai existing yang memang mereka lihat di masyarakat. Cuman kita sudah punya rancangan program. Hanya saja program ini nanti tidak juga dia apa namanya ya kaku sebagaimana telah kita susun program dari apa namanya dari Palangkaraya, dari UPR. Sekalipun nanti ada sedikit muncul kebutuhan-kebutuhan yang urgent di masyarakat Saripoi, itu sifatnya cair aja, ya, dinamis aja, bisa kita musyawarahkan lagi dengan Bapak Lurah dan jajaran serta
0: perangkat desa ya,
1: perangkat desa serta stakeholder di sana ada PKK ada lembaga musyawarah desa dan lain-lainnya, kira-kira gitu Bu.
0: Oke, okay. Ya. 2 bulan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa?
1: Ya, jadi kita udah mulai bahas program-program kita secara online ini mulai tanggal 14 Juni kemarin.
0: Oh iya, oke. Okay. Tapi iya. Pelaksanaan KKN-nya?
1: Ini KKN secara realita kami berangkat nanti Ibu Dewi pada tanggal 14 Juli ini.
0: Oh, 14 Juli ya Pak? Oh, sebentar lagi ya.
1: Sebentar lagi bersama perangkat dari kabupaten kita sama-sama sambil diskusi nanti naik bis berangkat ke Murung Raya begitu.
0: Oke, okay. Ya. Ada berapa orang mahasiswa Pak dan pendamping?
1: Untuk kelompok kami, kelompok desa Saripoi itu ada 14.
0: Oh, 14 ya.
1: Dan didampingi oleh DPL, dosen pembimbing lapangan oleh kita sendiri.
0: Pak Astor langsung ya.
1: Siap.
0: Oke. Baik, kenapa kok memilih Kelurahan Saripoi ini Pak sebagai lokasi KKN tahun ini Pak?
1: Baik, jadi Kelurahan Saripoi ini dipilih oleh ada juga panitia KKN Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat Universitas Palangkaraya. Mereka sudah observasi kabupaten-kabupaten mana yang sudah tersentuh oleh jemari-jemari KKN mahasiswa kita pada tahun yang lalu. Mungkin untuk tahun ini dikurangi anunya ke sana. Kebetulan Bu Dewi pertanyaannya baik. Sudah hampir 4-5 tahun Kabupaten Murung Raya diturunkan mahasiswa untuk pengabdian melalui KKN di Kabupaten Murung Raya sehingga pihak LPPM memandang bahwa kita artinya harus proporsional seluruh kabupaten ke sana dulu arahnya dan juga kelurahan itu juga Saripoi dipilih barangkali termasuk kelurahan itu dianggap sudah perlu untuk kita sentuh melalui program kerja mahasiswa kita kuliah kerja nyata. Jadi itu dirancang oleh LPPM intinya begitu Ibu Dewi.
0: Okay. Mungkin terkait dengan potensi daerah atau mungkin persoalan begitu tidak Pak ya?
1: Termasuk juga. Seperti ya misalnya ini contoh aja Ibu Dewi ya pertanyaannya baik di Kabupaten Gunung Mas. Dulu paling persoalan di sana stunting.
0: Oke.
1: Okay. Nah, terus setelah disentuh oleh jemari mahasiswa kita yang KKN dan dosen pembimbing lapangan lah UPR gitu ya, di sana langsung up gitu ya naik menjadi daerah mendapat nomor satu pencegahan stunting seluruh Indonesia. Ya, jadi diobservasi betul urgent masalahnya apa di sana waktu panitia LPPM turun, lalu dibuat summary prioritas-prioritas. Mana yang akan dituju sesuai dengan masalah-masalah yang perlu diintervensi ataupun dikerjasamakan oleh MPPMUPR begitu.
0: Oke. Baik, nah ini ke Apriandi ya sebagai ketua KKN. Sebelumnya pernah ke Kelurahan Saripo ya?
2: Baik, Bu Ijin menjawab pertanyaannya. Sebelumnya saya belum pernah.
0: Oh, belum pernah ya.
2: Kabupaten Murung Raya. Jadi pengalaman pertama saya untuk berangkat ke Kabupaten Murung Raya.
0: Oh, jadi
2: sebelumnya belum pernah.
0: Oke, jadi belum pernah ya. Kalau Zahra gimana? Sudah pernah?
3: Kalau saya sama seperti Andi, belum pernah juga
0: Bu.
3: KKN kali ini nih
0: pengalaman pertama
3: saya.
0: Datang ke Murung Raya ya.
3: Iya, Bu.
0: Oke. Nah, mungkin ada salah satu program unggulan kah ini terkait dengan sosialisasi penggunaan pupuk, betul ya?
2: Iya.
0: Tambahan A25, mungkin ini bisa diceritakan seperti apa, karena memang pelaksanaan KKN ini kan ada sektor mulai dari pertanian, pariwisata begitu ya. Jadi ini mungkin ke bagian pertanian atau gimana nih?
2: Ya, betul, ke bagian
0: pertanian. Begitu ya. Ini program unggulannya adalah sosialisasi penggunaan pupuk tambahan A25 ya, betul ya?
2: Ya,
0: betul. Ini mungkin bisa diceritakan nih seperti apa program ini dan mungkin manfaat yang ingin diberikan nantinya kepada para petani. Mungkin Andi bisa menjelaskan dulu ya.
2: Izin menjawab pertanyaannya, Bu.
0: Yeah.
2: Untuk program kerja utama kelompok kami ini, sebelum kami menyusun program kerja itu, kami melakukan diskusi dengan pihak Kelurahan Saripoy mengenai permasalahan apa yang dihadapi oleh
0: masyarakat di sana ya.
2: Ataupun ada potensi yang bisa kami angkat melalui kelurahan tersebut.
0: Mm-hmm.
2: Jadi melalui proker pupuk tambahan AA25 ini merupakan hasil diskusi dengan pihak desa mengenai permasalahan di kelurahan tersebut.
0: Mm-hmm.
2: Jadi sebelumnya permasalahan di kelurahan tersebut itu masih kurangnya minat para masyarakat untuk bercocok tanam walaupun mereka sudah tersedia lahan yang ada di kelurahan tersebut.
0: Mm-hmm. Kenapa itu?
2: Untuk sektor pertanian kemarin hasil diskusi sama pihak kelurahannya itu mengatakan bahwa masyarakatnya itu cenderung melakukan sistem tanam tidak tetap gitu, jadinya berpindah-pindah.
0: Nomaden gitu ya?
2: Iya, betul, Bu. Jadinya melalui hasil diskusi tersebut kami merancangkan proker yang pupuk tambahan A25 yang tadi menjadi proker utama karena melalui pupuk tambahan A25 ini bisa kami sosialisasikan ke masyarakat bahwa bertanam itu dengan pupuk tambahan A25 ini bisa menghasilkan hasil tanaman yang lebih bagus daripada tidak menggunakan pupuk tambahan seperti pupuk. Ini kan pupuk A25 ini kan pupuk tambahan, Bu. Otomatis ada pupuk tambahan pupuk utama.
0: Oke.
2: Okay. Jadinya setelah pupuk utama ini ada pupuk tambahan A25. Kenapa kami menggunakan pupuk A25?
0: Iya. Yeah.
2: Karena pupuk A25 ini kami menggunakan bahan sisa rumah tangga, Bu.
0: Ya, seperti apa tuh ya, sampah rumah tangga begitu ya?
2: Lebih ke komposisi utamanya itu ada bekas air cucian beras,
0: telur,
2: sama MSG.
0: Jadi cangkang itu, telur itu ya?
2: Iya, itu tiga bahan utamanya untuk membuat pupuk A25 yang dimana untuk pupuk ini bisa kita katakan mudah dibuat, Bu. Jadinya masyarakat desa bisa menggunakan pupuk ini sebagai salah satu pupuk tambahan mereka untuk melakukan cocok tanam ataupun bertani di pertanian di Kelurahan Saripoy.
0: Apa bedanya sama kompos?
2: Kalau kompos itu kan, Bu, cenderungnya pakai bahan organik yang bisa ditemuin di sekitarnya kan gitu, misalnya daun-daunan kering yang bisa di sama prosesnya juga untuk kompos itu kan cenderung lama dulu kan, bisa didiamkan dulu misalnya sebulan, dua bulan baru digunakan.
0: Kalau ini?
2: Kalau pupuk A25 ini kalau kita langsung buat bisa langsung kita aplikasikan ke tanaman.
0: Begitu ya, tanpa perlu waktu lama begitu.
2: Untuk kandungan pupuk ini tersendiri,
0: nutrisi,
2: kami baca berbagai sumber dari jurnal, banyak yang mengatakan kalau pupuk ini memang bagus mengandung asam amino yang tinggi, yang dimana itu bagus untuk tumbuhan. Jadinya melalui bahan yang sederhana diaplikasikan secara mudah dan berdampaknya sangat bagus bagi tanaman.
0: Itu untuk tanaman apa aja tuh ya?
2: Untuk tanamannya kami baca kemarin semua jenis tanaman masuk, Bu, bisa.
0: Termasuk
2: kokoa, sayur-sayuran, buah-buahan, pupuk ini masuk, Bu. Jadinya itu salah satu keunggulan pupuk ini, jadinya itu bisa diaplikasikan ke semua jenis tanaman, Bu.
0: Oke, baik. Tapi ini tentu membutuhkan bahan yang cukup banyak ya. Sedangkan lahannya juga pasti luas, gimana tuh ya?
2: Nah, itu Bu, pertanyaannya bagus. Kemarin hasil kami diskusi dengan kelompok kami, sama hasil diskusi dengan lurah, di Kelurahan Saripoy itu ada tanah kosong kan, Bu, lahan kosong. Gitu. Ya, kami setujunya mau merangkup seluruh masyarakat Kelurahan Saripoy untuk membuat pupuk tambah ini dalam jumlah yang banyak. Dalam artian kami bikin di satu lahan itu lahan kosong, kami bikin bak, sejenis bak.
0: Oh iya, pakai drum gitu ya, mungkin ya.
2: Jadinya semua limbah dapur tadi yang sebenarnya
0: masukkan ke situ ya.
2: Masukkan situ, dikumpulin. Jadinya pupuk ini tadi bisa digunakan oleh satu kelurahan itu tersebut.
0: Oke.
2: Di situ ada komposnya, sekalian di situ mereka bikin lahan pertaniannya juga. Misalnya mau nanam-nanam sayur, buah-buahan gitu. Sama juga kami sediakan bibit yang akan kami bawa dari Palangkaraya ke Kelurahan Saripoy, yang dimana masyarakat ini bisa gunakan sebagai pengaplikasian pupuk ini tadi, pupuk tambahan sekaligus
0: apa,
2: kita coba bertanam.
0: Apa seperti food estate-nya Kelurahan Saripoy gitu mungkin ya?
2: Gitu ya Bu.
0: Oke deh. Nah, ini saya ke Azahra ya. Azahra. Nah, ini kan seperti yang disampaikan Andi tadi nih ya. Ini salah satu program yang menarik ya. Dan selain itu juga ada pelatihan duta wisata digital, yang mana ini juga dikhususkan bagi para remaja di sana kan ya. Nah, mengapa generasi muda menjadi sasaran utama nih, dan nantinya kira-kira keterampilan apa saja yang akan dipelajari nih? Azahra mungkin bisa dijelaskan.
3: Oke, baik, izin menjawab Bu. Alasan kenapa kami memilih generasi muda itu karena di sini kan nama dari proker kami adalah digitalisasi pariwisata gitu. Jadi karena digital itu berkaitan erat sekali dengan anak muda gitu. Jadi setelah kami diskusi, sepertinya akan lebih baik kalau misalkan kita juga merangkul anak-anak muda yang ada di kelurahan di Kelurahan Saripoy untuk mempromosikan pariwisata yang ada di sana begitu.
0: Nah, ini juga isu lingkungan menjadi perhatian, khususnya kondisi sungai ya. Program apa yang dilakukan untuk mengajak masyarakat semakin peduli terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan?
3: Untuk program itu kami ada menyiapkan proker, proker sosialisasi tentang edukasi dan mitigasi pencemaran air sungai, Bu. Jadi di situ nanti kami akan melakukan pengumpulan data tentang pencemaran sungai, lalu kami akan menyusun materi edukasi, kemudian melakukan sosialisasi interaktif dan pemutaran video edukasi begitu, Bu.
0: Baik. Selain mungkin program utama nih Zahra ya, ada juga tadi disampaikan pojok literasi, edukasi, pencegahan stunting juga seperti yang tadi disampaikan Andi, sampai dengan digitalisasi UKM. Nah, bagaimana seluruh program ini saling melengkapi nih ya, agar manfaat KKN bisa dirasakan lebih luas. Nanti mungkin Andi bisa menambahkan ya. Gimana nih Zahra? Selain program utama, ini kan tadi juga disebutkan ada pojok literasi, kemudian edukasi pencegahan stunting, sampai dengan digitalisasi UMKM. Nah, bagaimana seluruh program ini bisa saling melengkapi agar manfaat KKN bisa dirasakan lebih luas?
3: Oke, baik Bu, untuk pertanyaan sangat bagus sekali. Jadi kami selain proker yang tadi dijelaskan oleh Andi, juga ada menyusun proker tentang pembuatan perpustakaan mini atau pojok literasi untuk meningkatkan minat baca. Jadi setelah kami berdiskusi dengan pihak dari Kelurahan Saripoy, itu minat baca anak-anak di sana itu masih
0: masih
3: tergolong rendah begitu Bu. Jadi kemudian kami berinisiatif untuk bagaimana kalau kami membuat pojok literasi begitu. Kemudian itu juga nanti akan membantu masyarakat untuk lebih peduli dengan pentingnya literasi. Misalkan untuk petani-petani di sana, mereka bisa lebih terbuka dengan informasi dengan adanya pojok literasi yang kami buat ini, Bu. Kemudian juga ada digitalisasi pengembangan UMKM. Nah, jadi di sini kami melakukan pengembangan UMKM ini melalui kegiatan pelatihan, di mana di sini kami juga ada bekerja sama dengan salah satu provider dari Palangkaraya. Kami bekerja sama dengan Indosat gitu, Bu. Jadi nanti kami akan berikan pelatihan kepada masyarakat bagaimana menggunakan platform digital semaksimal mungkin untuk membantu mereka meningkatkan usahanya begitu, Bu.
0: Terkait UMKM juga kan tadi ya.
3: Iya, Bu.
0: Oke. Iya, mungkin Andi mau menambahkan nih, selain program utama ya, ada juga tadi disampaikan pojok literasi, edukasi stunting, sampai dengan digitalisasi UMKM. Bagaimana seluruh program ini saling melengkapi ya, agar manfaat KKN yang sudah Andi, Zahra, dan juga tim lakukan bisa dirasakan oleh masyarakat di sana.
2: Oke. Izin menjawab, Bu. Ini kan kami kelompok KKN di Kelurahan Seripoy sudah menyusun berbagai proker
0: yang akan program kerja ya.
2: Program kerja yang akan kami laksanakan di Kelurahan Seripoy. Untuk proker-proker ini, Bu, program kerja ini sudah kami sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Kelurahan Seripoy. Yang dimana juga setiap program kerja ini saling berkaitan lah, Bu.
0: Berkaitan
2: gitu lah anggapannya. Seperti misalnya tadi kan ada digitalisasi pariwisata. Di situ kami nanti akan melakukan pendigitalisasian untuk wisata apa aja yang ada di Kelurahan Seripoy, yang dimana juga saling, ini program kerja ini saling berkaitan dengan program kerja kami yang lain tadi, yang sebagai contohnya itu pelatihan duta wisata secara digital untuk Kelurahan Seripoy. Ini kan saling berkaitan, Bu. Untuk duta pariwisata digital berkaitan dengan program wisata, program kerja pendigitalisasian wisata yang ada di Kelurahan Seripoy. Selain itu juga tadi ada yang pupuk AA25 itu berkaitan dengan program kerja kami yang
0: terkait pertaniannya,
2: edukasi pencegahan stunting dengan tanaman lokal, Bu. Otomatis kan kami nanti maunya untuk program kerja kami edukasi pencegahan stunting melalui tanaman lokal ini berkaitan juga dengan program kerja kami utama tadi yang penggunaan pupuk, Bu. Jadi misalnya ada tanaman lokal di Kelurahan Seripoy yang bisa kami gunakan untuk sosialisasi pencegahan stunting, itu bisa berkaitan juga dengan proses perawatan tanaman tersebut, Bu. Ya, program kerja ini berkaitan dengan program kerja kami utama tadi. Ya, masing-masing program kerja itu saling berkaitan lah, enggak, Bu. Jadi yang kami harapkan dari program kerja ini untuk Kelurahan Seripoy itu, setelah kami selesai pelaksanaan KKN di sana, program kerja ini masih berlanjut dan bisa dijalankan oleh remaja-remaja di Kelurahan Seripoy, di pihak Kelurahan Seripoy itu sendiri, ataupun pemerintah kecamatan ataupun kabupaten. Ya, anggapannya kami sudah menyusun program kerja ini sudah saling berkaitan semua program kerja satu sama lain, Bu.
0: Oke, baik. Nah, ini ke Pak Aston lagi nih ya. Kalau program KKN kali ini kan memang cukup beragam ya, tadi seperti yang Andi dan juga Zahra jelaskan nih, Pak. Mulai dari pertanian, pariwisata, kemudian juga ada administrasi wilayah sampai dengan lingkungan. Nah, apa pertimbangan dari akademi sendiri di balik pemilihan fokus program-program tersebut?
1: Baik, Ibu Dewi, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kembali kami sampaikan bahwa adapun program kerja yang sudah tersedia ini adalah sudah berdasarkan atas dialog dan diskusi yang intensif antara kami, ya, dosen pembimbing lapangan, kami sendiri dengan seluruh mahasiswa kita yang telah kita bahas dengan mendalam. Jadi secara digital atau via Zoom rapat online ini kami expose ditayang, lalu Bapak Lurah dan jajarannya melihat, lalu diberi masukan-masukan. Jadi kami tawarkan, lalu mereka beri respon, oh ini tidak perlu karena ini sudah ada di desa, oh ini yang selama ini ada tapi belum ada sentuhan untuk meningkatkan anunya, kualitasnya. Jadi antara dua belah pihak program kerja ini, Bu Dewi, kami bahas dan cukup alot, dan muncullah program kerja yang kami sampaikan tadi yang telah kita bahas itu. Bahkan karena kami saking pentingnya pendidikan bagi remaja dan sejak anak usia dini dari PAUD sampai dengan SMA ada di sana Bu Dewi. Jadi kita saking melihat persoalan sana lemahnya minat baca daripada anak-anak didik kita mulai dari TK PAUD sampai dengan SLTA, lalu kami beranikan untuk membuat pojok baca nanti di kelurahan. Lurah sampaikan akan kami carikan tempatnya di balai kelurahan. Lalu kami gimana untuk menambah literatur atau buku-buku yang bisa kita pajang di sana. Lalu kami bersurat resmi kepada Bapak Dinas. Rektor melalui Kepala UPT Perpustakaan Universitas Palangkaraya, lalu dikabulkan program kerja kami ini akan didukung kami dengan buku-buku yang tersedia di lembaga UPT Perpustakaan Universitas Palangkaraya yang nanti akan kami ambil dan langsung bawa ke lokasi. Jadi artinya ini sudah artinya seluruh stakeholder sudah kita ajak untuk bisa berkontribusi mewujudkan program kerja yang telah kami sepakati berdasarkan diskusi yang panjang dengan jajaran pemerintah Kabupaten Murung Raya melalui kelurahan dan juga dari kami UPR, LPPM dan juga mahasiswa DPL-nya gitu Bu.
0: Iya. Ya,
1: terima kasih.
0: Karena program-programnya sangat bagus kan ya Pak. Kalau sampai 2 bulan kemudian nanti tidak ada mahasiswa-mahasiswa ini, apakah nanti bisa berlanjut atau tidak? Nah itu sayang sekali kan ya. Nanti
1: benar,
0: mungkin
1: benar Bu. Jadi artinya itulah kita perlu edukasi pendekatan aja human touch. Artinya kita tidak memaksakan bahwa ini akan mereka alokasikan anggaran yang ini supaya ini ke depan tetap
0: eksis
1: dan lebih tetap meningkat berjalan. tetapi kita membuat sebuah trigger lah inspirasi motivasi yang membuat mereka bahwa ini sebenarnya perlu dan nanti pada saatnya mereka akan juga menentukan mana skala prioritas. Tapi awalnya ini kami maksimal di sana mewujudkan itu, nanti mereka yang menikmati, setelah menikmati harapan kita mereka menjadi tanda petik ada kecanduan, lalu apapun mereka lanjutkan. Kontribusikan melalui sumber daya kelurahan dan juga nanti didukung oleh kabupaten untuk itu bisa terpelihara dan dilanjutkan seluruh proker ini, walaupun tadi dengan catatan ada prioritas, tetapi kita sudah memberikan bahwa ini yang bisa kami perbuat dan silakan dipergunakan dan dipelihara dan di keberlanjutannya ke depan begitu Bu.
0: Baik pendengar ya, kita Indonesia akan kembali setelah jeda berikut. Kita akan kembali ya Pak nanti dialog ya bersama Pak Aston,
1: baik,
0: Andi dan juga Zahra setelah yang berikut ini.
4: Dalam kehidupan yang serba digital saat ini, judi online telah menjadi ancaman yang nyata bagi masyarakat. Setiap taruhan yang dipasang di dunia maya

menjadi kecanduan yang menghancurkan, menguras tabungan, memecah belah hubungan, bahkan merusak masa depan seseorang. Ketika layar penuh dengan harapan palsu, seringkali yang tersisa hanyalah keputusasaan dan penyesalan. Melalui sentuhan jari, seseorang dapat kehilangan segalanya. Ketenangan pikiran tergantikan

Ingatlah, keberuntungan sesaat tidak sebanding dengan kerugian jangka panjang. Berhentilah sebelum terlambat. Dukungan dan bantuan selalu tersedia bagi mereka yang membutuhkan. Bersama, mari melawan bahaya judi online dan menciptakan masa depan yang lebih cerah tanpa bayang-bayang kecanduan.

Sepertinya anak ini sudah ketergantungan obat-obatan. Kasihan dia. Kalau begini terus, mau seperti apa generasi kita nanti? Tidak. Oh, tidak. Kita harus cegah ini semua. Jangan ada lagi korban dari narkotika dan obat-obatan, apapun jenisnya. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya baik, pendengar, kembali dalam Kita Indonesia ya, dialog siang hari ini dengan topik KKN Mengabdi Indonesia Bertumbuh, di mana di studio siang hari ini masih bersama dosen pembimbing KKN, ada Bapak Dr. Andes Aston Pakpahan, kemudian Ketua KKN Kelurahan Tumpang Saripoy ada Andi, dan juga Ahsara sebagai wakil ketua. Ya, mungkin saya ke Pak Aston nih, Pak.
4: Baik.
3: Sebagai dosen pendamping nih ya, Pak. Apa harapan Pak Aston setelah KKN ini nantinya berakhir? Nah, kemudian juga dampak seperti apa yang ingin benar-benar dirasakan oleh masyarakat di Kelurahan Saripoy nantinya?
4: Baik, terima kasih Ibu Dewi. UPR ya, UPR melaksanakan program kuliah kerja nyata bagi seluruh mahasiswa yang sudah selesai secara teori ya, atau katakanlah sudah semester 6 ke atas, itu memang kurikulumnya adalah untuk mengabdi kepada masyarakat. Yeah. Dan ini secara akademik memang ada satu SKS-nya gitu ya. Jadi hanya melalui penyelesaian kuliah kerja nyata dia nanti bisa menyusun proposal skripsi dan sidang skripsi selanjutnya. Nah, jadi dalam konteks misalnya tujuan KKN ini juga tidak semata-mata akademik ilmiah seperti program kerja yang akan diimplementasikan di kelurahan, tetapi juga pembentukan karakter building ya. Secara psikologis mahasiswa kita ini dibentuk psikologisnya bagaimana realita masyarakat di desa, di kelurahan. Jadi tidak hanya di Menara Gading mereka di ruang kelas, tetapi ataupun nanti di gedung bertingkat langsung selesai kuliah langsung kerja, tetapi di akhir mau selesai kuliahnya itu dikasih kurikulum, dikasih suatu keharusan menempuh jalur yang namanya kuliah kerja nyata. Jadi di sini mereka akan berbaur secara komunitas antara berbagai disiplin ilmu, antara berbagai latar belakang keluarga, antara berbagai latar belakang ya suku, agama, bahasa, tapi harus satu asrama nanti. Yeah. Nah, di situ mereka mulai didewasakan bagaimana mengerti sesama, bagaimana mengerti rekan-rekan mahasiswa yang sama-sama intelektual, bagaimana mengerti dengan pemuda-pemudi desa yang memang kurang pendidikannya. Karena mereka nanti di sana akan terlibat juga melibatkan seluruh stakeholder desa untuk mewujudkan program ini. Harus mengajak, bukan hanya mereka bekerja mahasiswa kita, tapi mengajak ini perlu kesabaran, perlu artinya sentuhan yang humanis sehingga tidak ada gap antara mahasiswa kita yang orang berpendidikan dengan warga masyarakat desa yang rata-rata pendidikannya masih rendah. Nah, di sini dididik secara langsung mereka, nanti setelah setahun kemudian kita yakin ya, paling lama sudah di wisuda masuk ke dunia kerja. Tapi mereka nanti ditempatkan misalnya di sebuah kabupaten yang terpencil, karakter ataupun Cicut mereka sudah terbentuk, mindset mereka sudah ada bahwa kami sudah biasa ketemu dulu saat kuliah pun sudah ada berbaur dengan masyarakat desa, sudah merasakan sendi-sendi bagaimana kehidupan di desa itu secara anu. Jadi kita tadi pertanyaan ibu menarik, artinya apa tujuannya dan apa manfaatnya. Manfaatnya itu tentu dengan program kerja itu diwujudkan di desa akan mendapatkan buah-buah yang bernilai yang dapat memajukan masyarakat desa, kesejahteraan masyarakat desa ke depan. Dan pribadi mahasiswa itu sendiri menjadi pribadi-pribadi yang mengerti warga masyarakat di pedesaan dan bisa suatu ketika dia mengabdikan diri di sana, terpanggil misalnya menjadi PNS atau di perusahaan, mereka sudah familiar dengan masyarakat desa dan sudah bisa menempatkan posisi dirinya dengan baik. Itu sudah dirancang secara akademiknya, kurikulumnya begitu. Jadi kita bukan menjadi warga masyarakat yang asing dari masyarakat kita secara umum, tetapi menjadi pribadi yang berpendidikan yang juga bisa mengajak masyarakat yang di desa untuk juga bahwa merasa memiliki juga putra-putri warga masyarakat kita yang memang dikasih kesempatan berpendidikan tinggi. Kira-kira demikian Bu ya.
3: Baik, Pak Aston. Nah, apa harapan Andi dan juga Zahrani ya? Karena program-programnya kan bagus nih, ada penomoran rumah, pemasangan batas, begitu ya, macam-macam ya. Ada pelatihan duta wisata digital juga. Nah, apa harapan kalian ya berdua dengan masyarakat di sana kalau nanti KKN ini selesai? Apa yang ingin kalian tinggalkan untuk masyarakat di sana agar jejak kalian itu tidak dilupakan begitu ya? Mungkin ya, Andi dulu ya.
5: Boleh dari saya dulu.
3: Iya.
5: Yang saya harapkan selaku ketua kelompok KKN di Kelurahan Sarimpo itu sendiri Bu. Saya harap dari proker yang kami bawa dari Universitas Palangkaraya yang kami aplikasikan di Kelurahan Sarimpo itu bisa berlanjut Bu, seperti saya sampaikan tadi. Karena kami sudah menyusun banyak program kerja yang akan kami laksanakan. Kami harapnya pelaksanaan program kerja kami ini bisa berkelanjutan di Kelurahan Sarimpo, yang dimana program kerja ini kami tadi kan sudah kami susun berdasarkan permasalahan dan potensi yang bisa kami angkat di Kelurahan Sarimpo. Otomatis program kerja ini pasti sifatnya fungsional banget Bu untuk desa, berfungsi banget dan bermanfaat untuk desa. Ya, saya harapkan tadi seperti contohnya stakeholder di Kelurahan Sarimpo itu mulai dari masyarakatnya, remaja, pemerintahan di Kelurahan Sarimpo itu sendiri bisa melanjutkan program kerja yang kami bawa ke Kelurahan tersebut.
6: Mungkin Zahra. Kalau dari saya harapannya semoga proker yang kami bawakan untuk Kelurahan di Sarimpo ini semoga bisa menjadi inspirasi dan motivasi juga untuk masyarakat-masyarakat yang ada di Kelurahan Sarimpo, terutama anak mudanya ya, supaya mereka lebih peduli terhadap sekitarnya, kemudian jangan takut untuk terus belajar dan jangan takut untuk mengambil peran ke dalam masyarakat untuk kebaikan, karena itu untuk kebaikan kita semua gitu Bu.
3: Karena 2 bulan bukan waktu yang pendek loh ya.
6: Iya Bu, betul sekali.
3: Cukup panjang, apalagi ada 14 orang isi kepalanya macam-macam. Iya, sabar nih untuk Andi dan juga Zahra yang nanti juga akan memimpin teman-teman dan rekan-rekan di sana kan ya.
6: Iya,
3: pasti banyaklah Pak Aston sudah memberi wejangan ya Pak. Oke, semangat selalu untuk Pak Aston sebagai pendamping, untuk Andi juga, untuk Zahra juga ya. Salam untuk teman-teman yang nanti ingin melaksanakan KKN ya. Semoga kalian menjadi anak-anak yang sukses, menjadi
6: teman-teman
3: tua ya kan.
6: Amin.
3: Oke. Ya, baik pendengar ya, semoga perbincangan hari ini tentunya memberikan inspirasi bagi kita semua bahwa semangat mengabdi sekecil apapun langkahnya ya, ini bisa membawa perubahan yang berarti bagi masyarakat. Dan KKN bukan sekedar bagian dari perjalanan akademik mahasiswa, tetapi juga menjadi wujud nyata kolaborasi, kepedulian, dan juga kontribusi untuk kemajuan bangsa. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Aston, ya,
4: terima kasih
3: untuk Bu Adi, Dewi, untuk Zahra ya.
6: Terima kasih kembali Bu.
3: Iya, sama-sama. Dan pendengar, kami akhiri sampai di sini dulu Kita Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa.
4: Ya, terima kasih.
7: Jenderal, musuh makin mendekat.
8: Ayo, maju terus.
9: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
7: Jenderal, ini dia komandan musuh.
8: Tangkap dia.
9: Ampun, ampun para pejuang.
7: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami, karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
8: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
9: Bukan itu aja, penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
7: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh kan, Ma?
9: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
7: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
8: Tuh, kok dilepas?
7: Kan kita cinta perdamaian.

0: pendengar, inilah Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3.
1: 8 tim terbaik. Sementara timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0. Tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Power Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda, terutama Anda para penggemar Piala Dunia 2026. Inilah dinamika olahraga Pro 3. Kamis 9 Juli 2026, saya Risti Rustarto.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kabar pertama kami awali dari pesta bola dunia. Babak perempat final Piala Dunia 2026 mulai bergulir dengan 8 tim terbaik bersaing memperebutkan tiket semifinal. Dominasi tim-tim Eropa masih terlihat dengan 6 wakilnya. Prancis, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, dan Swiss. Amerika Selatan hanya menyisakan satu tim, Argentina, sementara benua Afrika diwakili oleh Maroko. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola dan sekaligus merupakan mantan pemain timnas Indonesia, Buyung Ismu, menilai tim-tim Eropa memang masih menjadi kandidat kuat untuk mengangkat trofi. Meskipun demikian, ia berharap edisi Piala Dunia kali ini dapat menghadirkan juara baru.
1: Ya, Eropa kan dengan ini ya udah pastilah kan mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah, itu. Kalau kita mengharapkan nih ada juara baru ya. Misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya, kita nggak tahu ya. Ya mudah-mudahan ya dengan inian sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah, jangan yeah. Juara lama lagi.
0: Babak 8 besar Piala Dunia 2026 dimulai dini hari nanti mempertemukan Prancis melawan Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat yang akan disiarkan langsung di Pro 3 RRI pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: sepak bola di Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Mesir mengajukan protes resmi kepada FIFA setelah kekalahan 2-3 dari Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Mesir meminta penyelidikan terhadap wasit dari tim VAR dan seluruh ofisial pertandingan karena dinilai membuat sejumlah keputusan merugikan. Kontroversi terjadi setelah gol dari Mostafa Zico dianulir lewat VAR, dan Mesir juga menilai bahwa Mohamed Salah seharusnya mendapat hadiah penalti sebelum Argentina mencetak gol penentu kemenangan. Pelatih Hossam Hassan bahkan menuding timnya menjadi korban ketidakadilan sepanjang pertandingan.
1: Saya tidak ingin mengatakan pertandingan ini keras atau bersih. Kami tersingkir dengan tetap menjaga kehormatan. Namun, hasil pertandingan ini jauh dari semangat fair play yang selama ini dijunjung FIFA. Hari ini, tidak ada rasa hormat dan tidak ada fair play. Sebelum Argentina mencetak gol kedua, seharusnya kami mendapat penalti. Tetapi wasit bahkan tidak mau meninjaunya. Gol kami juga dianulir dengan cara yang aneh. Wasit tidak bersedia melihat kembali keputusan yang merugikan kami, tetapi justru datang untuk membatalkan gol kami. Pada akhirnya, hidup dan dunia memang tidak selalu adil.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Unggulan kedua Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal turnamen Grand Slam. Maksud kami Grand Slam Wimbledon 2026 usai menyingkirkan Taylor Fritz di All England Club tadi malam. Sementara petenis putri Ukraina Marta Kosyuk melaju ke empat besar setelah menyingkirkan Jasmine Paolini. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
1: Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya usai mengalahkan Taylor Fritz dalam 3 set langsung di All England Club tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 6-4, 6-4, 6-2 sekaligus memutus 7 kekalahan beruntun dari Fritz. Zverev tampil dominan lewat servis akurat dan penyelesaian agresif dari baseline sebelum menuntaskan pertandingan dalam waktu 1 jam 59 menit. Usai laga, petenis peringkat 3 dunia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan berharap dapat melanjutkan perjalanannya hingga mengangkat trofi juara.
2: I hope to play 2 more matches here, so we'll see.
3: Saya berharap masih bisa memainkan 2 pertandingan lagi di sini. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Tetapi untuk saat ini, saya sangat senang bisa berada di semifinal, apalagi setelah menghadapi Taylor yang sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah saya kalahkan. Selama 2 tahun terakhir, dia terus mengalahkan saya. Hari ini saya memainkan pertandingan yang luar biasa dan saya sangat bahagia bisa lolos ke semifinal.
1: Sementara itu, pada sektor tunggal putri, Marta Kosyuk melanjutkan performa impresifnya dengan melaju ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya. Unggulan ke-12 asal Ukraina itu menyingkirkan finalis 2024 Jasmine Paolini dengan skor 6-3, 6-2 hanya dalam 69 menit. Kosyuk tampil solid sepanjang laga tanpa menghadapi satu pun break point, sekaligus menyamai pencapaian terbaik petenis Ukraina di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Usai meraih kemenangan, Kosyuk mengaku tidak menyangka mampu melangkah sejauh ini dan menikmati dukungan penuh dari penonton.
4: Obviously dream come true, winning here.
1: Tentu saja ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Menang di sini bahkan tidak ada dalam rencana saya hari ini. Saya hanya ingin masuk lapangan, menikmati pertandingan, dan memberikan permainan terbaik. Selalu luar biasa bermain di hadapan stadion yang penuh, dan di sini rasanya selalu dipenuhi penonton. Jadi terima kasih banyak atas energi yang kalian berikan hari ini.
4: Thank you so much guys for your energy today.
1: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi wildcard tuan rumah Arthur Ferry, sedangkan Kosyuk ditantang unggulan ke-9 Linda Noskova. Ferry melangkah ke babak 4 besar, usai menaklukkan Flavio Cobolli 3 set langsung, sementara Noskova mengamankan tempat usai menumbangkan Elis Mertens. Kedua pertandingan semifinal itu akan menentukan 2 tiket menuju partai puncak nomor tunggal putra dan putri Wimbledon 2026. Dari Jakarta,

Basket Los Angeles Lakers merekrut center Kevin Looney yang kontraknya satu musim senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat dalam menghadapi NBA musim 2026-2027. Pengalaman 3 kali juara NBA bersama Golden State Warriors membuat Looney diharapkan memperkuat kedalaman squad khususnya di posisi center. Pebasket berusia 30 tahun tersebut dikenal dengan rebounder andal serta efektif menjalankan skema pick and roll. Kemampuannya memasang screen dan membuka ruang diyakini akan membantu tim dalam menciptakan lebih banyak peluang mencetak angka. Selain pengalaman sebagai juara, Looney juga dikenal mampu menambah kekuatan pertahanan Lakers lewat permainan disiplin dan konsistensi sebagai pemain pelapis.

0: Para pendengar dan pemirsa, di kabar sepak bola dalam negeri, Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar meminta publik jangan cepat puas di kemenangan telak timnas U17 atas Malaysia. Laporan lengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang.
2: Kemenangan telak 3-0 timnas U17 Indonesia atas Malaysia di Stadion Manahan Solo Selasa kemarin menjadi gebrakan positif di awal era pelatih David Nascimento. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan publik untuk tidak cepat berpuas diri. Erick menegaskan bahwa hasil positif ini masih dalam tahap awal perkembangan. Pelatih baru asal Portugal, David Nascimento, baru saja mulai menangani tim.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang. Tetapi yang seperti kita sudah rapatkan bersama Exco, dengan keberadaan Coach John ya, yang fokus di tim senior, dan dia juga akan coba menjaga kesinambungan dengan U20 dan U23. Terbukti sekarang sudah ada pemain seperti Doni Tri yang dipanggil, bahkan Becker yang 17 dipanggil. Ini komitmen dari Coach John. Jadi ini kita jaga.
2: Kemenangan 3-0 ini menjadi bukti taktik agresif high pressing yang diterapkan Nascimento. Di sisi lain, Kapten Tim U17 Ramadan Putra Negara mengaku sangat terkesan dengan arahan pelatih asing.
3: Sangat seru, sangat apa, berkesan sekali. Saya belum pernah dilatih sama apa, pelatih luar.
2: Hasil ini juga merupakan peningkatan besar setelah pada uji coba leg pertama pada 4 Juli 2026, Indonesia sempat ditahan imbang satu sama. Setelah uji coba ini, Garuda Muda akan bertolak ke Tiongkok untuk memusatkan latihan pada Agustus nanti. Selain itu, Erick juga membeberkan rencana strategis PSSI ke depan, yakni fokus ke Eropa dalam melakukan pembinaan usia U13 hingga U15, ditargetkan melahirkan pemain yang mampu berkarir di Eropa, meniru kesuksesan Jepang. Dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, PSSI juga akan membangun pusat pelatihan khusus untuk anak-anak usia U13 dan U15. Menyusul regulasi FIFA yang mengumumkan Piala Dunia U15, Erick ingin Indonesia tidak boleh hanya fokus pada tim senior. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Indonesia akan menurunkan 12 wakil pada turnamen bulu tangkis Japan Open 2026 dan berlangsung di Tokyo, Jepang pada 14 hingga 19 Juli mendatang. Dari sektor tunggal putra, Merah Putih mengandalkan Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Sementara Putri Kusuma Wardani adalah satu-satunya wakil di tunggal putri. Sektor ganda putri dan ganda putra masing-masing mengirim 3 wakilnya. Ganda campuran mengandalkan 2 wakilnya di turnamen level Super 750 tersebut. Japan Open menjadi ajang penting bagi para pebulu tangkis Indonesia dalam menjaga performa dan mengumpulkan poin menuju turnamen-turnamen besar lainnya.

0: membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Para Series 2026 yang berlangsung di Novemesto, Republik Ceko. Adi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Kalau kejuaraan yang akan dihadapi setelah ini mungkin nanti di Ahmedabad.
2: Saudara, tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Para Series 2026 di Novemesto, Republik Ceko. Pada single event tersebut, atlet andalan NPC Indonesia, Ken Swagumilang, tampil mengesankan dengan mempersembahkan 2 medali dari nomor individual compound serta mix time compound berpasangan dengan Theodora Audi Ayuda Verelie. 1 medali emas lagi dipersembahkan oleh Kolidin yang berpasangan dengan Noviera Ross di nomor mix tim rekap. Dari ranking yang dirilis World Archery berdasarkan capaian di seluruh pertandingan, tim NPC Indonesia menempati urutan 5 bersama Korea Selatan dan Republik Ceko, sedangkan India menjadi juara umum dengan meraih 5 medali emas, 3 perak dan 2 medali perunggu. Pelatih para panahan NPC Indonesia India Putra Harjianto mengapresiasi penampilan para atlet yang dibawa ke Ceko, sebab 3 medali yang diraih berasal dari nomor yang dipertandingkan pada APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Untuk hasil akhir sendiri, kita akan menargetkannya di nomor paralimpik, yaitu nomor individual recurve man, individual recurve woman, individual compound man, individual compound woman, mixed team man, mixed team woman. Tentunya kita maksimalkan di nomor-nomor tersebut dan alhamdulillah kita bisa lolos 3 nomor di nomor-nomor pertandingan paralimpik, yaitu kita lolos di final recurve mixed team, compound mixed team dan individual compound man. Tentunya dari hasil tryout inilah yang menjadi tolak ukur kita ke depan nanti untuk menuju ke Nagoya dan melanjutkan menuju ke paralimpik.
2: Lebih lanjut disampaikan Idia Putra, selain berburu prestasi dan poin paralimpiade, tim para panahan NPC Indonesia juga mendapatkan gambaran tentang kekuatan negara-negara Asia, di mana India masih cukup tangguh untuk menjadi kompetitor di ASEAN Para Games APG 2026 selain Korea Selatan. Sementara itu, Ken Swagumilang mengaku bersyukur bisa meraih 2 medali perak dalam kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko. Menurutnya, ASEAN Para Games APG menjadi fokus jangka pendek sebelum kemudian menatap target menuju Paralimpiade Los Angeles. Atlet asal Sidoarjo tersebut sudah merencanakan target pribadi yang harus diraihnya di 2 multi event besar tersebut.
1: Untuk komentar dari hasil kejuaraan di Novemesto Republik Ceko ini, saya memang harus puas di 2 medali perak. Akan tetapi di sini ada evaluasi mungkin nanti ya dari tim pelatih dan dari saya juga, karena sebagai pelaku saya akan memberikan feedback juga kepada pelatih. Untuk kejuaraan kali ini mungkin saya akan bersyukur dan mengevaluasi aja sih, lebih tepatnya mungkin itu. Kalau persaingan yang ada di event kali ini ya, saya rasa persaingannya mulai terasa berat karena selain banyak atlet-atlet baru bermunculan yang memiliki kualitas yang cukup mumpuni untuk bersaing di event kelas internasional.
2: Sebelum bertarung dalam ajang ASEAN Para Games bulan Oktober di Nagoya, Jepang, tim para panah NPC Indonesia berencana mengikuti kejuaraan dunia di Ahmedabad, India pada bulan September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kali ini informasi terakhir datang dari arena tinju. Dua petinju putri Indonesia, Maria Meisita Manguntu dan Linda Sari Langi Mailin, memastikan tempat di semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 yang berlangsung di Jakarta. Dan Maria melaju setelah mengalahkan wakil Taiwan di kelas welter ringan 65 kg, sedangkan Linda menundukkan petinju Uzbekistan di kelas minimum pada babak semifinal 12 Juli mendatang. Maria akan menghadapi wakil Uzbekistan, sementara Linda akan bertemu petinju Mongolia.

terus terhenti di perempat final setelah kalah angka dari wakil Uzbekistan pada kelas bulu putri. Pelatih tim nasional Husni Rey berharap para petinju yang lolos mampu mempertahankan performa terbaik demi meraih prestasi di hadapan publik sendiri.

pemirsa, kabar dari Arena Tinju tadi mengakhiri kebersamaan Dinamika Olahraga siang hari ini. Namun kami akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan berbagai informasi penting lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Rizur Starto, selamat siang dan salam olahraga.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, selamat siang dan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ya, pendengar bagi Anda umat Islam yang menjalankannya ya. Masih di Palangkaraya siang, saya Dewi Sri Tanjung masih akan menemani Anda ya sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk Anda ya, selamat menikmati waktu istirahat, selamat menikmati santap siang ya. Dan tentunya dengan santap siang juga insya Allah akan semakin menambah energi dan juga semangat ya pendengar untuk kembali melanjutkan aktivitas-aktivitas Anda sampai sore hari nanti. Dan jangan juga di sela-sela kesibukan Anda, jangan lupa meluangkan waktu untuk beristirahat ya, menikmati momen makan siang ya. Dan jangan lupa juga minum air putih, apalagi cuaca siang ini luar biasa terik ya di Kota Palangkaraya. Dan semoga pekerjaan yang juga sedang Anda jalani ya di kesempatan siang hari ini berjalan lancar dan kesehatan juga senantiasa menyertai Anda ya. Masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik, pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah, ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar, kami sampaikan sebuah pengumuman ya dari PLN UPT Palangkaraya. Demi keselamatan masyarakat dan instalasi tenaga kelistrikan, PLN Unit Pelaksana Transmisi Palangkaraya menghimbau agar 1. Tidak bermain layang-layang atau melakukan aktivitas lain di bawah jaringan saluran udara tegangan tinggi. 2. Tidak mendirikan bangunan di dekat tower transmisi dan jalur saluran udara tegangan tinggi. 3. Tidak menanam pohon di bawah jalur saluran transmisi yang berpotensi mengganggu jarak bebas aman. 4. Apabila ingin melakukan penebangan pohon di sekitar saluran udara tegangan tinggi, Anda dapat berkoordinasi dengan petugas PLN agar mendapat bantuan dan pengawasan dalam penebangan. 5. Segera informasikan kepada PLN apabila menemukan kondisi berbahaya atau melihat aktivitas yang berbahaya di dekat saluran udara tegangan tinggi melalui aplikasi PLN Mobile atau call center PLN di nomor 123. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, UPT Palangkaraya, UPT Palangkaraya Super. Ya, pendengar, selanjutnya kami sampaikan sebuah berita panggilan. Berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya ditujukan kepada Pujo Sarwono. Pujo Sarwono sebagai turut tergugat 3 di Jalan Dharma Praja nomor 245, Kelurahan Pamurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Isi panggilan atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 124 garing PDT titik G garing 2026 Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 15 Juni 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Ikel S. Rusan. Ikel S. Rusan sebagai penggugat melawan H. Husmanto sebagai tergugat, Ratna Isro dan kawan-kawan sebagai para turut tergugat. Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, demikian tadi ya berita pemberitahuan dan juga berita panggilan yang kami baru saja sampaikan. Apabila kebetulan Anda dekat dengan alamat yang kami sebutkan tadi, sudilah kiranya menyampaikan kepada yang bersangkutan. Atas nama pengirim berita, kami yang bertugas menyampaikan terima kasih.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lain. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya,

0: Mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar, kami sampaikan sebuah berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya ditujukan kepada Adi Asmita sebagai tergugat dua di mana saja berada. Isi panggilan atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 146 garing PDT.G garing 2026 garing Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 1 Juli 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Alim Ferry Sanjaya sebagai para tergugat melawan Alfian dan kawan-kawan sebagai para tergugat.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
1: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Ya, pendengar, hari ini hari Kamis ya, tanggal 9 Juli 2026. Ini kita peringati sebagai hari satelit Palapa ya. Tanggal ini juga menjadi pengingat atas peluncuran satelit Palapa pertama pada 9 Juli tahun 1976 ya. Dan ini juga menjadi tonggak penting dalam perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui juga ya, bahwa satelit Palapa ini juga menjadi simbol semangat untuk mempersatukan Nusantara melalui jaringan telekomunikasi. Dan berkat kehadirannya ya, pendengar, komunikasi antar daerah yang sebelumnya sulit dilakukan menjadi mudah ya, sehingga informasi-informasi ini bisa menjangkau masyarakat dari Sabang sampai Merauke, termasuk daerah-daerah terpencil. Dan semoga semangat Hari Satelit Palapa ini juga terus menginspirasi kita semua ya, untuk memanfaatkan teknologi secara bijak, mempererat persatuan, dan mendukung kemajuan Indonesia tentunya di era digital ya. Dan semoga komunikasi yang baik ini juga selalu menjadi jembatan untuk menghadirkan kebersamaan dan juga kemajuan bagi bangsa ya. Ya, pendengar, selamat menikmati santap siang ya. Semoga makan siangnya siang ini semakin menambah energi dan semangat untuk kembali melanjutkan aktivitas Anda. Sebuah lagu kali ini dari Cindy Hafres, Mudah Saja.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Ya, pendengar, perkembangan terbaru ya, ini akhirnya mulai memberikan gambaran yang lebih jelas ya, pendengar, terkait kasus meninggalnya 3 personil Satres Narkoba Polres Katingan yang terjadi saat operasi pemberantasan narkotika di Desa Tumpang Kaleme, Kabupaten Katingan. Dan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas yang turun langsung ya ke Kalimantan Tengah ini menyampaikan hasil temuan awalnya. Dan berdasarkan pemantauan di lapangan ya, dialog dengan warga serta keterangan dari perangkat desa, Kompolnas ini menyimpulkan bahwa terdapat dugaan penganiayaan terhadap ketiga anggota kepolisian sebelum akhirnya mereka ditemukan meninggal dunia. Ya, pendengar, kepada RRI ya, Komisioner Kompolnas Muhammad Hoirul Anam ini juga menegaskan bahwa pada awal pelaksanaan operasi, anggota kepolisian telah menjalankan prosedur dengan memperkenalkan diri serta menunjukkan surat tugas resmi. Meski demikian, bahwa proses penyelidikan ini masih terus berlangsung ya, untuk mengungkap secara menyeluruh kronologi kejadian dan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Ya, pendengar, tentunya ini menjadi babak baru ya dalam pengungkapan kasus yang menyita perhatian masyarakat di Kalimantan Tengah, dan kita semua berharap bahwa seluruh proses hukum dapat berjalan secara profesional, transparan, dan juga tentunya berdasarkan alat bukti yang kuat ya, sehingga kebenaran ini bisa terungkap dan keadilan bisa ditegakkan bagi semua pihak. Ya, selengkapnya ya pendengar, terkait dengan kasus yang baru saja ataupun di awal bulan kemarin terjadi ya, ini juga terkait dengan meninggalnya 3 personil Satres Narkoba Polres Katingan. Ini dapat Anda baca selengkapnya di rri.co.id.

0: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
1: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
2: Amat sih.
1: Iya nih, ada urusan. Ayo.
3: Yoi, hati-hati, Bray.
2: Yoi, hati-hati ya.
3: Hati-hati, Bray.
4: Baterainya sekalian, Pak.
5: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
4: Iya, Pak.
5: Hari ini dia ulang tahun.
4: Oh.
5: Udah dari lama dia minta robot-robotan itu.
4: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
5: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
6: Don't move. Stop the gun.
5: Ini mas-masnya di depan kok. Ya naik motor sambil ngerokok toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
7: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

Ya, pendengar masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya di kesempatan siang hari ini sudah pukul 12 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat dan informasi lainnya nanti sesaat pukul 13 waktu Indonesia Barat ya Pro 1 RRI Palangkaraya akan menyampaikan warta berita daerah Kalimantan Tengah.

Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

0: Selamat siang pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah hari ini Kamis 9 Juli 2026. Berbagai informasi kami himpun dalam Warta Berita Daerah siang ini diantaranya Badan Pusat Statistik Kota Palangkaraya menyebut sensus pelaku ekonomi 2026 sebagai upaya mendukung perkembangan usaha para pelaku UMKM. Lahan seluas 4 hektar di sekitar Bandara Haji Hasan Sampit terbakar sehingga berpotensi mengganggu penerbangan akibat kabut asap. Dan inilah pendengar Warta Berita Daerah selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Kami awali dengan informasi pertama, Badan Pusat Statistik Kota Palangkaraya menyebut sensus ekonomi 2026 sebagai upaya mendukung perkembangan usaha para pelaku UMKM. Informasi selengkapnya disampaikan langsung Ayu Isti Prabandari. Ayu.
1: Ya, terima kasih rekan Dewi di studio dan pendengar. Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Palangkaraya turut menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang berlangsung mulai dari 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Program ini dilakukan melalui pendataan secara langsung untuk memperoleh data yang lengkap sebagai dasar mendukung pertumbuhan ekonomi yang semakin baik. Dalam hal ini, Kepala BPS Kota Palangkaraya, Amos Adam Residual mengatakan, sensus ekonomi yang dilaksanakan setiap 10 tahun ini juga bertujuan untuk mengetahui karakteristik dan perkembangan dunia usaha di masyarakat. Menurutnya, pendataan tersebut turut memotret ekonomi digital yang kini berkembang pesat di berbagai sektor usaha.
2: Karena ini adalah pendataan sensus ya, yang namanya sensus ini sangat lengkap sekali ya, sangat lengkap sekali semuanya kita data. Kemudian juga memberikan informasi tentang karakteristik usaha, okay. Karakteristik usaha dan terutama yang sekarang ini sedang lagi lagi marak dalam dunia usaha adalah ekonomi digital.
1: Dan melalui pendataan dari door to door atau rumah ke rumah, pendengar, BPS tidak hanya menghimpun informasi kegiatan usaha, tetapi juga mendata kondisi ekonomi rumah tangga di masyarakat. Hasil pendataan ini diharapkan mampu menggambarkan struktur perekonomian

0: secara menyeluruh, mulai dari tingkat daerah hingga nasional. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, beralih ke informasi lainnya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disdagrin Kabupaten Barito Utara memastikan proses relokasi pedagang terdampak pembongkaran blok Pasar Pendopo Muara Teweh berjalan lancar. Melalui monitoring lapangan bersama instansi terkait, kegiatan ini dilakukan untuk memastikan penataan pasar berlangsung tertib, aman, dan sesuai rencana. Kepala Disdagrin Barito Utara melalui Kepala Bidang Pasar Zulkaida Isnaini mengatakan, monitoring bertujuan melihat progres pembongkaran sekaligus memastikan kesiapan lokasi relokasi agar pedagang tetap dapat berusaha tanpa kendala. Pemerintah juga menjamin ketersediaan tempat yang layak sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Selain itu, Disdagrin meninjau lokasi permohonan pinjam pakai pos di halaman pertokoan Barito Permai yang diajukan RT 10 dan RT 11. Hasil peninjauan akan menjadi bahan pertimbangan kebijakan agar pemanfaatan fasilitas tersebut bermanfaat bagi masyarakat, mendukung ketertiban lingkungan dan sesuai ketentuan yang berlaku. Lahan seluas 4 hektar di sekitar Bandara Haji Hasan Sampit terbakar sehingga berpotensi mengganggu penerbangan akibat kabut asap. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Bakar. Kenapa dibakar? Karena di sini bukan daerah-daerah pertambangan. Kalau ada batu bara mungkin bisa terjadi cetusan api ya. Tapi ini tidak ada.
3: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Insinyur Soekarno, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kota Waringin Timur terus meluas. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 4 hektar. Lokasi kebakaran yang berada di sekitar kawasan Bandara Haji Hasan Sampit menjadi perhatian serius karena berpotensi mengganggu aktivitas penerbangan apabila asap semakin pekat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Waringin Timur Multazam mengatakan, dugaan sementara penyebab kebakaran mengarah pada unsur kesengajaan. Menurutnya tidak ditemukan faktor alami yang berpotensi memicu munculnya api di lokasi tersebut.
2: Bakar. Kenapa dibakar? Karena di sini bukan daerah-daerah pertambangan. Kalau ada batu bara mungkin bisa terjadi cetusan api ya. Tapi ini tidak ada. Tapi titik buka air tanahnya sudah lebih minus 60 cm. Dan itu kita bisa lihat di parit depan, di saluran air itu sudah tidak tersedia air. Lahan gambutnya sudah mulai termakan dan ini agak ekstra sudah karena.
3: Sementara itu Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nor mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar selama musim kemarau. Himbauan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Haliki Nor mengatakan berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau tahun ini diperkirakan menjadi salah satu yang terparah dalam kurun waktu 30 tahun terakhir.
4: Kalau sudah terjadi api itu besar, ya kita tahu daerah kita daerah gambut yang sulit sekali pemadamannya, sehingga akan nanti apabila terjadi asap akan menghambat semua aktivitas kita, akan mengganggu baik kesehatan, pendidikan, transportasi dan segala macam.
3: Dalam beberapa waktu terakhir, kebakaran lahan terjadi di sejumlah wilayah Kota Waringin Timur. Salah satu yang menjadi perhatian Haliki Nor adalah kebakaran lahan seluas 4 hektar yang terjadi di sekitar kawasan Bandara Haji Hasan Sampit. Proses pemadaman di lokasi tidak mudah untuk dilakukan sehingga membuat petugas harus ekstra dalam melakukan pemadaman. Terlebih saat ini kondisi lahan gambut yang terbakar mulai mengering. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Fahrial Anhar memastikan perbaikan sekaligus perawatan jalan terus dilakukan guna memudahkan mobilitas masyarakat. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
5: pengendara jalan sudah berjalan, pengendaraan rutin. Jadi ada beberapa titik yang sudah mulai kita tambal tahun ini.
6: Pemerintah Kota Palangkaraya terus mempercepat program pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur jalan guna meningkatkan kenyamanan serta keselamatan masyarakat. PLT Kepala Dinas PUPR Palangkaraya Fahril Anhar mengatakan, perbaikan dilakukan secara bertahap dengan menyasar sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan sekaligus melalui proses survei dan inventarisasi untuk menentukan titik-titik prioritas.
5: Terkait dengan pemelihara jalan sudah berjalan pemeliharaan rutin. Jadi ada beberapa titik yang sudah mulai kita tambal tahun ini. Dan ini masih berjalan terus sambil disurvei, di inventarisasi, yang mana lubang-lubang yang sudah perlu diperbaiki akan kami tambal. Nah, titik-titik yang perlu kita grade atau kita rapikan. Sama-sama melihara infrastruktur kita, jangan sampai infrastruktur yang sudah dibangun itu juga dipergunakan dengan tidak semestinya. Artinya kita jagalah fungsinya, baik itu drainasenya, bahu jalannya, maupun jalan itu sendiri agak berkerasan.
6: Fahrial menambahkan, pemerintah juga menghimbau masyarakat agar menjaga fasilitas umum yang telah dibangun. Pemanfaatan jalan, drainase, dan bahu jalan harus sesuai peruntukannya agar usia infrastruktur lebih panjang dan manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Sementara itu, Wakil Wali Kota Palangkaraya, Ahmad Jaini, menegaskan pembangunan infrastruktur dasar masih menjadi prioritas pemerintah daerah. Menurutnya, peningkatan kualitas jalan lingkungan, drainase, serta sarana penunjang lainnya merupakan kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi untuk mendukung aktivitas masyarakat.
7: Nanti bersama-sama wali memang memprioritaskan sarana-prasarana dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti jalan lingkungan, ya, pembenahan, perbaikan drainase. Nah, itu yang penting, ya. Nah, tidak terkecuali juga ya pelayanan dasar yang lain seperti pembangunan sekolah, fasilitas kesehatan juga itu juga menjadi prioritas. Jadi jalan, drainase, perbaikan jalan-jalan di lingkungan khususnya yang saat ini menjadi kendala masyarakat orang ini menjadi prioritas di tahun 2026.
6: Ahmad Jaini menambahkan, selain jalan dan drainase, akses menuju fasilitas pendidikan dan kesehatan juga menjadi perhatian serius pemerintah. Ia memastikan perbaikan infrastruktur akan terus dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas dan kebutuhan masyarakat, sehingga pelayanan publik serta mobilitas warga dapat semakin meningkat. Edi Suroso melaporkan.
8: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Meningkatnya permintaan seragam sekolah menjelang tahun ajaran baru membuat aktivitas usaha jahit di Kota Palangkaraya semakin ramai. Kondisi ini turut meningkatkan pendapatan pelaku usaha, meski di sisi lain kenaikan harga kain dan perlengkapan menjahit menyebabkan biaya produksi ikut meningkat. Selengkapnya Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
9: Harga bahan, kan orang tua juga mikirnya kalau lebih murah yang jadi mungkin beli yang jadi, kalau yang di sini.
10: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru, aktivitas di sejumlah usaha jahit di Kota Palangkaraya mulai meningkat. Pesanan seragam sekolah dari berbagai jenjang pendidikan terus berdatangan. Kondisi ini membawa peningkatan pendapatan bagi pelaku usaha. Salah satu pelaku usaha yang merasakan peningkatan tersebut adalah Joni, pemilik usaha penjahit mustika. Usaha yang telah berdiri sejak tahun 2006 itu setiap tahunnya mengalami lonjakan pesanan menjelang tahun ajaran baru. Meski permintaan meningkat, Joni mengaku kenaikan harga kain dan perlengkapan menjahit turut meningkatkan biaya produksi sehingga tarif jasa jahit pun harus disesuaikan.
9: Harga itu aja yang masalah, saya harga bahan. Kan orang tua juga mikirnya kalau lebih murah yang jadi mungkin beli yang jadi, kalau yang di sini harganya beda dengan yang jadi ya orang tetap milih yang jadi walaupun ukurannya kurang pas. Ya, ada sebagian sih yang bikin di sini untuk badannya agak-agak susah cari ukuran di pasar gitu loh, terpaksa beli. Tapi kalau memang ukurannya standar mungkin pilihan jadi orang-orangnya, karena harganya jauh-jauh beda lah sama yang ini, sama yang bikin.
10: Sementara itu, bagi para orang tua, kebutuhan seragam sekolah merupakan pengeluaran yang memang telah dipersiapkan setiap memasuki tahun ajaran baru. Eno, salah seorang orang tua siswa, mengaku telah menyiapkan anggaran khusus untuk kebutuhan pendidikan anak setiap tahun ajaran baru. Namun, ia mengatakan pengeluaran tetap terasa cukup besar karena tidak hanya membeli seragam, tetapi juga harus melengkapi berbagai kebutuhan sekolah lainnya.
11: Sebenarnya ya, karena kita punya anak sekolah, kita sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari untuk biaya anak sekolah. Tapi memang buat pengeluaran seragam itu sendiri sih ya berdampak, karena harganya kalau kita menjahit atau kita siapkan, kita ngambil dari sekolah itu memang agak lebih mahal gitu. Cuman sekarang ya kita mengikuti peraturan dari sekolah yang ada, jadi tetap kita menjahit dari sekolah.
10: Meningkatnya permintaan seragam sekolah menjelang tahun ajaran baru menjadi berkah bagi para pelaku usaha jahit. Di sisi lain, orang tua berharap pemerintah setidaknya dapat membantu penyediaan buku sekolah sehingga beban biaya pendidikan dapat berkurang dan anggaran keluarga bisa dialokasikan untuk kebutuhan sekolah lainnya. Enjang Dwi Hapsari, Melap.
1: Aksi balap liar yang kerap terjadi pada malam hari, khususnya saat akhir pekan, masih menjadi keluhan warga di sekitar Jalan Soekarno. Suara bisik kendaraan yang dipacu dengan kecepatan tinggi dinilai mengganggu waktu istirahat masyarakat, terutama bagi warga yang harus beraktivitas dan bekerja keesokan harinya. Selain menimbulkan kebisingan, balap liar juga dianggap membahayakan keselamatan pengguna jalan. Warga berharap para pelaku tidak menggunakan jalan umum sebagai arena balapan dan memilih lokasi yang memang telah disediakan untuk kegiatan balap demi menghindari resiko kecelakaan.
12: Menurut saya ya, pastinya terganggu mas, apalagi kan itu malam minggu, tengah malam. Enggak juga kan tiap malam minggu tuh pasti hari-hari lain mereka tuh aktif juga tengah malam tuh Pak. Nah, apalagi kita ini kan yang tiap pagi tuh berangkat kerja. Kita kan perlu istirahat juga tuh Pak, tengah malam tuh perlu tidur, perlu istirahat buat besok pagi berangkat kan. Yang pasti kami terganggu tengah malam suara-suara mereka itu.
1: Warga pun mengajak para pelaku balap liar untuk meningkatkan kesadaran demi menjaga keamanan dan kenyamanan bersama. Dengan tidak melakukan aksi balap di jalan umum, diharapkan keselamatan pengguna jalan tetap terjaga dan ketenangan lingkungan pada malam hari dapat kembali tercipta. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian DPKU KMP Kota Palangkaraya memperketat pengawasan terhadap distribusi LPG 3 kg khususnya untuk memastikan penyalurannya tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pelaku usaha yang tidak berhak. Langkah ini dilakukan guna menjaga ketersediaan gas bersubsidi bagi masyarakat yang berhak serta mencegah potensi penyimpangan dalam proses distribusi. Selengkapnya Sabella Indasari melaporkan.
13: Nah, yang kami temukan harga itu ada yang 35, ada yang 40. Artinya memang harga ini ya dari dulu pun seperti itu kalau di pengecer.
14: Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian DPKU KMP Kota Palangkaraya meningkatkan pengawasan terhadap pendistribusian gas LPG tabung 3 kg di kalangan pelaku usaha. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyaluran gas bersubsidi tepat sasaran serta mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak. Kepala Bidang Perdagangan DPKU KMP Kota Palangkaraya Fajar Bakti mengatakan pengawasan dilakukan melalui inspeksi ke sejumlah pangkalan LPG dan pelaku usaha di berbagai wilayah di Kota Palangkaraya. Selain memantau ketersediaan stok, petugas juga memastikan distribusi LPG 3 kg sesuai dengan ketentuan pemerintah dan tidak terjadi praktik penimbunan maupun penjualan di atas harga eceran tertinggi atau HET. Dalam kegiatan pemantauan lapangan, DPKU KMP Kota turut memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai ketentuan penggunaan LPG bersubsidi. LPG 3 kg diprioritaskan bagi rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran, serta petani sesuai kebijakan pemerintah. Pelaku usaha tidak memenuhi kriteria diimbau menggunakan tabung LPG non-subsidi agar subsidi energi dapat dinikmati oleh masyarakat yang berhak.
13: Dari dulu pun seperti itu, kalau di pengecer tidak ada juga yang sampai 50 atau 60. Jadi itu, tapi kami tetap menghimbau kepada teman-teman pengecer agar berjualan itu secara wajar. Ya, artinya karena head tabung LPG 3 kg ini kan sebenarnya diatur headnya di pangkalan ya, sebesar 22.000. Artinya secara regulasi titik akhir penjualan itu di pangkalan dengan harga 22.000.
14: DPKU KMP Kota juga berkoordinasi dengan Pertamina, agen pangkalan, serta instansi terkait untuk memperkuat pengawasan rantai distribusi. Sinergi ini diharapkan mampu menjaga kelancaran pasokan LPG 3 kg di Kota Palangkaraya, terutama menjelang periode meningkatnya kebutuhan masyarakat, sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan dalam penyaluran. Sementara itu, Kepala Bidang Ketertiban Umum Satpol PP Kota Palangkaraya, Kinanjar Adi Nugroho, menyatakan pihaknya mendukung kinerja yang dilakukan DPKU KMP Kota Palangkaraya untuk melakukan pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg yang sering dijual dengan harga di atas head rata-rata.
15: Supaya manfaat kan jangan menjual terlalu tinggi lah, lebih daripada HET sebenarnya, itu bentuk pembinaan kami kepada masyarakat. Sementara kami masih tegur secara lisan dulu, nanti kalau misalkan masih berlanjut dan ada laporan dari masyarakat harga tersebut bahkan semakin naik, kami akan coba monitor kembali, akan kami awasi kembali setiap ada laporan dari masyarakat.
14: Melalui pengawasan yang berkelanjutan, pemerintah Kota Palangkaraya berharap distribusi LPG 3 kg dapat berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran. Masyarakat juga diimbau melaporkan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan, kelangkaan, maupun penjualan LPG bersubsidi yang tidak sesuai ketentuan, sehingga dapat segera ditindaklanjuti oleh instansi berwenang. Sabila Indah Sari melaporkan.
1: Kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya masih kurang di Kota Palangkaraya. Meski petugas kebersihan rutin melakukan penyapuan setiap hari, sampah masih kerap ditemukan di sejumlah ruas jalan. Selengkapnya Vina Rahmawati melaporkan.
16: Ada yang mengerti, ada yang mengerti. Jadi saya sebagai tukang di sini tuh terserah jadi ya.
17: Kebiasaan membuang sampah sembarangan masih menjadi persoalan di sejumlah ruas jalan di Kota Palangkaraya. Meski petugas kebersihan melakukan penyapuan setiap hari, sampah masih kerap ditemukan di bahu jalan, trotoar, hingga saluran drainase. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa menjaga kebersihan lingkungan masih menjadi tantangan yang membutuhkan peran aktif seluruh masyarakat. Petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangkaraya, Bapak Parno, terus berupaya menjaga kebersihan ruang publik melalui kegiatan penyapuan yang dilakukan setiap hari. Berdasarkan pengamatannya di lapangan, masih ditemukan masyarakat yang membuang sampah sembarangan, sehingga upaya menjaga kebersihan lingkungan memerlukan dukungan dan kesadaran dari seluruh lapisan masyarakat.
16: Ada yang mengerti, ada yang mengerti. Jadi saya sebagai tukang di sini tuh terserah jadi ya. Yang penting kan aku tukang di sini hanya membersih itu aja. Kalau ini sadar buang sampah di tempat matang, syukur aja. Menyuruh lah enggak.
17: Selain peran petugas kebersihan, kesadaran masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman. Kepedulian terhadap kebersihan dapat dimulai dari kebiasaan sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, serta menjaga kebersihan fasilitas umum. Salah seorang masyarakat, Kalila, berharap kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan terus meningkat. Menurutnya, kebiasaan membuang sampah pada tempatnya perlu dimulai dari diri sendiri, agar lingkungan tetap bersih, sehat, dan nyaman bagi semua.
18: Menurut saya, itu harus mulai dari diri sendiri. Kalau setiap orang akan membuang sampah pada tempatnya, pasti lingkungan tersebut akan terasa lebih bersih dan nyaman, begitu.
17: Melalui kepedulian dan partisipasi aktif seluruh masyarakat, kebiasaan membuang sampah pada tempatnya diharapkan dapat terus ditingkatkan. Dengan demikian, upaya menjaga kebersihan lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas kebersihan, tetapi juga menjadi budaya yang dilakukan bersama demi menciptakan Kota Palangkaraya yang bersih dan nyaman. Vina Rahmawati melaporkan.
1: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Sedih Bercerita aja menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
8: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kita punya tiga rumah yang harus dijaga. Tubuh, bumi, dan jiwa. Tanpa bumi yang sehat, kita tidak akan punya tubuh dan jiwa sehat, disebabkan oleh lingkungan yang tidak menyehatkan. Tanpa jiwa yang sehat, tak akan ada niatan untuk memulai hal baik untuk bumi dan tubuh. Tanpa tubuh yang sehat, usaha menyehatkan bumi dan jiwa tidak akan terlaksana. Bagaimana cara merawat tubuh? Bisa dilakukan dengan memastikan bahwa makanan yang konsumsi menyehatkan secara fisik dan tentunya berolahraga. Kalau menjaga bumi bagaimana? Ada banyak cara untuk menjaga bumi. Dan diantaranya adalah dengan mempraktikkan keberlanjutan dan lebih menyadari tindakan yang akan berdampak pada lingkungan. Bagaimanapun planet kita hanya satu, untuk kita dan penghuni penerus kita. Lalu bagaimana dengan menjaga jiwa? Pastikan untuk mengambil istirahat dan memiliki waktu untuk diri sendiri. Terlalu banyak berpikir, stres, dan bekerja terlalu keras tidak baik untuk kamu. Kalau ketiga rumah tersebut sudah dijaga, hidup kita dan penghuni bumi lainnya akan lebih baik.

0: Request Pop Indonesia, Pos 1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request. Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, berjumpa dalam Request Pop Indonesia ya. Hari ini Kamis tanggal 9 Juli 2026 ya. Kami sapa dulu pendengar yang ingin bergabung siang hari ini. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Ada Bang Nanang. Apa kabar Bang Nanang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Lawasnya?
1: Gimana kabarnya Bu Dewi?
0: Alhamdulillah baik benar.
1: Amin, amin.
0: Iya. Pian hendak mendengar lagu apa Bang Nanang?
1: Lagu Bahari Bu Dewi.
0: Ah, Bahari siapa penyanyinya? Judulnya
1: Helen
0: apa?
1: Helen Sparingga.
0: Oh, Helen Sparingga yang mana nih lah?
1: Antara Hitam dan Putih.
0: Oh iya, wah ini lagu pas ulun halus nih.
1: Sama aja juga tuh.
0: Oh, seumuran kita lah.
1: Lagi halus juga dulu.
0: Iya.
1: Emang Mbak Dewi kelahiran tahun berapa Mbak Dewi?
0: Oh, kelahiran 50.
1: Terus kira-kira 50 lagi itu kan kira-kira.
0: Pokoknya seumuran pian lah.
1: Iya lah. Iya. Tahun 76 kelahiran kok.
0: Oh, tahun 76. Iya, masih jauh lah tuh hapian.
1: Iyalah.
0: Iya. Bang Nanang, pian hendak kirim salam kah?
1: Salamnya buatnya Mama Yuda, buatnya Putra Pakalan Bon, buatnya Bang Dede Pakalan Bon, Bang Omay, buat Bang Jipre, buat Bang Erwin, buat Bang Arino, buat Bapak Meme, buatnya Bunda Haji Mama Lile, buat Bu Amor, buatnya Mbak Sasa, Mama Sri, buatnya ya kayaknya buat semuanya izin lah, selamat siang semuanya. Buatnya Mbak Dewi, terima kasih.
0: Sama-sama, kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Bang Nanang, oke ada Pak Tony. Selamat siang Pak Tony.
2: Selamat siang, sugeng siang.
0: Iya, sugeng siang. Tripun, kabare.
2: Salam sehat. Salam Barigas.
0: Salam Barigas. Iya, Pak Tony mau.
2: Cuaca bagaimana sih tempatnya?
0: Wih, cuacanya panas sekali.
2: Tapi di dalam enggak kan?
0: Di dalam enggak. Di luar yang panas, tapi hati ya, kita jangan sama, sampai panas juga ya kan, Pak. Juga.
2: Tengah jalan panas.
0: Iya.
2: Di dalam adem.
0: Adem, ayem. Iya. Pak Tony mau request lagu apa siang ini?
2: Dari Lola Dreikel ya.
0: Oh, Lola Dreikel. Ah, lama nih tidak dengar Lola Dreikel. Judulnya
2: Derita Pramuria.
0: Kisah seorang pramuria?
2: Derita.
0: Oh, Derita
2: Pramuria.
0: Pramuria. Oke, siap. Mau kirim salam dulu silakan Pak Tony.
2: Salam dulu ya. Mbak Sasa, Mbak Susi juga.
0: Iya.
2: Mungkin cepat sembuh deh.
0: Oh, sakit apa nih Mbak Susi?
2: Pusing-pusing gitu ya.
0: Oh,
2: dua hari ini.
0: Pusing.
2: Kan masuk angin ya.
0: Masuk angin, bukan hamil ya. Iya, Mbak Susi, mudah-mudahan cepat sembuh.
2: Aduh, arsa udah Mbak Dewa. Masa payet ya.
0: Iya.
2: Mama Yuda juga salam sehat ya.
0: Mama Yuda.
2: Mbak Agal, Mbak Beni. Terus pemain sampit ya,
0: saya
2: Jeffrey Putra Pangkalan Bun. Terus Bung Jeffrey sampit.
0: Jeffrey.
2: Bang Arwin. Yang lain kita rangkul semua benar.
0: Oke, siap.
2: Mbak Dewi, karena tugas semangat terus.
0: Terima kasih ya.
2: Sukses. Selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Salam sehat.
0: Salam sehat. Terima kasih Pak Tony yang ada di seputaran Jalan Setaji. Kita sapa dulu ya di belakang Pak Tony. Halo. Selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Pandu kah ini?
3: Negatif. 100% Indonesia dulu dong paspornya.
0: Oh, iya. Yang punya sampai lupa ya.
3: Dari Putra iya. Pangkalan Bun, Mbak Dewi.
0: Oh, Putra Pangkalan Bun. Iya, aduh, maaf, maaf. Mirip-mirip sih suaranya sama Pak Pandu. Oke.
3: Oh, iya, enggak apa-apa.
0: Iya, bagaimana nih kabarnya Pangkalan Bun?
3: Alhamdulillah, wah cuaca udah cukup terik banget nih Mbak Dewi.
0: Sama mana? Dong maka di Palangkaraya.
3: Sekarang nih ini bagian giliran Mbak Dewi.
0: Ah, gimana gimana?
3: Mati lampu.
0: Oh, mati lampu.
3: Iya.
0: Sama sih Palangkaraya juga.
3: Pangkalan Bunnya kan tepatnya di Kelurahan Purbasari ya, Desa Purbasari gitu.
0: Oh, iya.
3: Abis duhur tadi Mbak Dewi.
0: Berapa jam? Setiap hari, tidak ya?
3: Kadang-kadang sih.
0: Enggak ya. Halo, Putra Pandu. Putra Pangkalan Bun. Halo. Terputus ya? Halo. Halo, Putra Pangkalan Bun. Oke, karena tidak ada suaranya, kami tutup ya. Mudah-mudahan nanti Putra Pangkalan Bun bisa menghubungi lagi. Oke, dia ada Mbak Sasa. Halo Mbak Sasa, selamat siang.
4: Selamat siang Mbak Dewi.
0: Iya, selamat siang. Apa kabarnya nih?
4: Kabarnya baik, tapi rasanya nih hidung melek-melek.
0: Oh, rasanya. Tadi Mbak Susi juga pusing. Ini iya betul Mbak Susi pusing, Mbak Sasa hidungnya meler-meler ya.
4: Iya, itu kayak wahin-wahin terus rasanya.
0: Ini banyak minum es enggak ya?
4: Enggak, jarang minum.
0: Jarang ya, mungkin karena cuaca yang panas-panas terus ya, ini ya.
4: Iya, cuacanya mungkin saking panasnya.
0: Iya, mudah-mudahan Mbak Caca cepat sembuh ya, atau cuma sekedar lewat-lewat saja kali pileknya.
4: Iya, mudahan lewat, kemarin kan sudah.
0: Begitu, iya. Belum jangan sebulan kayaknya. Iya, belum sampai sebulan kayaknya ya.
4: Iya, sampai 3 kali. Iya. Pertama parah, yang kedua enggak kalah.
0: Iya.
4: Baik, ngeri benar.
0: Iya, virusnya ngeri banget kita nih sekarang ya.
4: Iya, anu tuh Mbak Amin mungkin debu-debu tuh kali.
0: Betul. Mbak Sasa mau request lagu apa ya?
4: Itu Mbak, Mas Hantaran siapa nyanyinya Mbak?
0: Mas Hantaran, siapa itu? Nanti saya cari dulu.
4: Arif Lelain.
0: Mas Hantaran. Ini bukan lagu daerah ya Mbak Sasa ya?
4: Lain Mbak.
0: Oh, memang lagu
4: pop juga.
0: Lagu pop.
4: Saya Temesia. Cari.
0: Saya cari dulu ya. Mas Hantaran.
4: Salam ya Mbak La.
0: Boleh. Ini Mas Hantaran, iya Yolanda dan Arif ya.
4: Iya, itu aja Mbak.
0: Oke. Baik. Mau salam-salam boleh.
4: Salam ya buat Pak Tony tadi, salam sehat selalu. Iya. Terus Putra Pangkalan Bun, Mas Dedek Pangkalan Bun, Susi, Mas Pandu, Bapak Meme, Lisa Rian, Mama Yuda dan Bang Junnya, Pak Freddy dan Ibu Trinya. Mbak ini kayaknya buat semuanya malah dari A
0: buat
4: sampai
0: semua,
4: Z.
0: Ya. Okay.
4: Buat Mbak Dewi dan operaturnya. Salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu,
0: banyak
4: rezekinya.
0: Sama-sama.
4: Selamat siang, menjelang sore. Makasih, dadah, bye-bye, Mbak.
0: Sama-sama, kembali kasih, dadah, bye-bye juga ya. Untuk Mbak Sasa yang ada di seputaran, aduh mana nih kalau mau nyebut tempat Mbak Sasa, selalu lupa. Ya deh, tidak mengapa ya. Iya, ini ada Inesri nih ya. Ada Inesri di 0811. Mudah-mudahan bisa nyambung nih Inesri ini. Halo Inesri. Halo Mama Sri. Oke, sepertinya tidak bisa ya. Kita sapa dulu nih yang ada di 3221778. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Oh iya, ternyata dimatikan. Iya, tidak mau menunggu nampaknya. Halo, selamat siang Mama Sri. Halo.
4: Selamat siang, request pop cerdas persen Indonesia.
0: Iya, apa kabarnya Mama Sri?
4: Puji Tuhan, sehat selalu. Di Burung Raya cuacanya panas sekali, Mbak.
0: Oh, di Burung Raya panas juga ya.
4: Iya, sama. Mau nanya apa, rekan-rekan dari RI sudah pulang kah, Mbak, belum?
0: Oh, sudah. Ya, kemarin acaranya rame ya, Mama Sri ya.
4: Ramai, pembukaannya banyak orangnya penuh. Tapi kita yang gak nonton, aku cuma lewat streaming, enggak.
0: Oh, streaming, padahal mendengar ya.
4: Iya. Gak sanggup aku ikut di gedung Pak Willy itu. Dokter Pak Willy, yang Yosep, penuh orangnya. Gak sanggup aku bisa
0: penuh, pingsan, luar biasa.
4: Padahal dekat dari rumah nih.
0: Oh, iya.
4: 200 meter ya dari rumah.
0: Aduh, sayang sekali Mama Sri, cuman
4: ya karena kita kan seputaran,
0: karena penuh ya, banyak ya, yang nonton ya.
4: Nano, nih, apa rujab bupati, rujab sekda.
0: Oh
4: itu
0: iya,
4: dekat
0: iya,
4: itu dari dekat gereja Eklesia.
0: Oh, di komplek, di arena begitu ya.
4: Walaupun rumahnya apa mau sederhana, tapi di tengah orang bersyukur ya sudah. Karena di sini dulu Mbak Tran, di sini dulu tuh rumah transmigrasi dulu tahun 82.
0: Oh iya ya. Oh di Burung Raya ya, ya Mas Ria.
4: Iya,
0: ya,
4: sampai jadi kota. Di tengah orang banyak.
0: Iya.
4: Karena ikut semua berjalan. Iya, ikut almarhum suami ikut dulu tahun 88 tinggal di rumah Tran nih.
0: Oh, begitu. Iya, jadi nostalgia nih ya Mama Sri.
4: Ya itu namanya rezeki, kita enggak tahu.
0: Betul. Syukurlah semua berjalan dengan lancar ya, acara kemarin ya Mama Sri ya.
4: Kan tadi yang bungsu tadi dia nih berapa malam nih tidur di rujab.
0: Oh iya.
4: Karena menemani
0: tamu-tamu ya. Oke.
4: Ada sebagian yang pulang, ada yang belum katanya.
0: Ya karena masih.
4: Berarti mereka bang Robi sudah pulang lah Mbak?
0: Sudah semua, alhamdulillah sampai di Palangkaraya dengan selamat.
4: Mampir ke rumah hari itu, kan?
0: Oh begitu ya.
4: Bisa ada nanti, teh bilangnya kalau ada waktu. Mungkin Mbak, bakal di sini kan ramai orang musim jual durian, balangsat, di sini Mbak asam.
0: Iya, oke Mama Sri, ini lagunya apa nih Mama Sri?
4: Sudah dikirim tadi Mbak.
0: Oke, sudah dikirim. Oke, nanti saya buka ya.
4: Ya, salamnya buat Putra Pangkal Ambon. Buat rekan-rekan semua di sana, buatnya Mama Lili juga di Kremater 9, buat Bang Agal, buatnya Putra TR, buatnya Mbak Aya, Mbak Weni juga. Dan buat semua pendengar, Pak Umay juga di samping. Dan buat semua pendengar setia di acara Request Pop 100% Indonesia. Okay. Tanpa terkecuali dari A sampai Z.
0: Siap.
4: Buat Mbak Dewi beserta operatornya, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Kalau pulang nanti, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan bisa berkumpul bersama keluarga tercinta. Terima kasih, selamat sore.
0: Sama-sama, kembali kasih Mama Sri di Murung Raya ya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, nampaknya terputus apa bagaimana nih ya. Iya, silakan pendengar yang ingin bergabung ya, masih ditunggu kebersamaannya di 0536-3221-778 atau di 3221-779. Halo, selamat siang. Iya. Halo. Iya, halo, selamat siang.
5: Selamat siang.
0: Iya, dengan Bapak siapa ini, di mana?
5: Saya Nanang Taufik dari Pangkalan Bun.
0: Oh iya, Pak Nanang Taufik, salam kenal. Apa kabar di Pangkalan Bun?
5: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
5: Cuaca panas terik.
0: Panas terik ya di Pangkalan Bun. Oke. Oke, Pak Nanang Taufik, ini mau request lagu apa Pak Nanang?
5: Lagunya lagu pop ya.
0: Lagu pop.
5: Ngikut aja deh.
0: Oh, ikut saja.
5: Ikut
0: Oke,
5: saja.
0: Siap.
5: ikut Mama Sri tadi.
0: Iya, Mama Sri di Murung Raya. Pak Nana mungkin mau berkirim salam buat pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya yang mendengarkan request pop siang hari ini, silahkan.
5: Iya, untuk tadi yang barusan turun ada Putra Pangkalan Bun. Terus Mbak Sasa tadi.
0: Iya.
5: Terus untuk teman-teman saya di Jalan Jati 6 Kota Palangkaraya.
0: Oh, banyak teman ya ternyata Pak Nanang ya, Jalan Jati 6.
5: Iya, dulu okay. Sempat tinggal di sana.
0: Oh, pindah terus ya.
5: Iya, sempat pengen tahu megahnya ibu kota provinsi.
0: Oh. Luar biasa,
5: ramai banget.
0: Tahun
5: 96.
0: Oh, 96. Oke.
5: Gedung yang tertinggi Batanggaring sama Banjarmasin Pos waktu itu.
0: Oh, sekarang banyak yang tinggi lebih dari Batanggaring sekarang, Pak Nanang.
5: Iya. Sempat itu apa? Hari ulang tahun proklamasi itu di bundaran besar.
0: Oh, iya. Tahun
5: 96. Pak Gub dapat seledri dari Kelurahan Kalambangan.
0: Oh, begitu ya, seledri. Wah, itu luar biasa, tahunnya cukup lama. Mungkin saya masih kecil tuh ya, Pak Nanang.
5: Iya, saya berada remaja waktu itu.
0: Oke. Sekarang usia berapa, Pak?
5: 46.
0: Wah, masih muda dong, Pak.
5: Ya, begitulah.
0: Oke, Pak Nanang, ada salam lagi mungkin yang ingin disampaikan untuk pendengar?
5: Salam untuk semua yang ada di RRI aja.
0: Oke, baik. Tengah. Terima kasih.
5: Iya. Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali Pak Nanang yang ada di Pangkalan Bun ya. Oke deh. Ini siapa lagi nih ya? Atau kita dengarkan lagu dulu ya pendengar. Saat ini sudah pukul 13:55 waktu Indonesia Barat ya. Lagunya juga sudah beberapa yang masuk. Kami akan hadirkan dan juga penuhi dulu lagu yang tadi di request Pak Nanang ya. Ini ada Helen Sparinga, kita dengarkan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax.
2: Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Beredar unggahan di media sosial TikTok berisi informasi dan tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan pekerjaan di PT Jasa Marga. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dikutip turnbackhoax.id. Tautan tersebut mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Adapun hasil penelusuran dengan memasukkan kata kunci lowongan kerja Jasa Marga ke mesin pencarian Google mengarah ke laman resmi milik PT Jasa Marga di jasamarga.com. Berdasarkan informasi yang tercantum dalam laman tersebut, PT Jasa Marga saat ini tidak sedang membuka lowongan pekerjaan.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Request Pop Indonesia, Pos 1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Maluku United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda. Kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Ada lagi perilaku yang tidak selaras agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ya, pendengar, masih dalam program Request Pop Indonesia ya di kesempatan siang menjelang sore hari ini, dan tentunya bagi Anda para penikmat sepak bola ya, kita sudah tentunya memasuki babak perempat final Pesta Bola Dunia RRI 2026, dan mulai Jumat dini hari besok ya pendengar. Ini pukul 3 waktu Indonesia Barat, ada pertandingan antara Prancis menghadapi Maroko. Kemudian di hari Sabtu dini hari ya pukul 2, ini ada pertandingan antara Spanyol ya, Spanyol melawan Belgia. Dan juga kemudian pada hari Minggu 12 Juli, ini juga pada pukul 4 dini hari ada pertandingan antara Norwegia melawan Inggris ya. Kemudian di pukul 8 pagi ini ada pertandingan antara Argentina melawan Swiss ya. Jangan Anda lewatkan Pesta Bola hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya. Kami sapa dulu ya pendengar yang bergabung. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
2: Iya, selamat siang
3: 100%
2: dengan
3: Indonesia.
2: Iya, 100% Indonesia dengan Mama Yuda Kainikah.
3: Ya, dan tadi yang pertama mau masuk nggak bisa masuk ke Dewi.
2: Hah? Kenapa? Kenapa?
3: Dan pertama tadi mau masuk nggak bisa masuk.
2: Oh, nggak bisa masuk. Iya, terkadang teleponnya suka apa masih saya yang bingung mengoperasikannya atau karena jadi perangkatnya ini lebih spesial pokoknya Mama Yuda. Jadi kalau yang gaptek-gaptek agak susah nih. Iya, bagaimana?
3: Tadi sudah ada suara Mbak Dewi tapi putus setelah itu.
2: Oh, putus ya. Mungkin jaringan bisa juga ya Mama Yuda ya.
3: Iya, setelah bahangan sama Mbak Sasa tadi itu.
2: Oh, berarti tadi sekali dong ya.
3: Iya, ada suara Mbak Dewi di sini. Halo-halo, ketok. Tapi suara aku nggak ada di situ.
2: Iya. Halo-halo, apa kabar? Itu lagunya siapa ya? Gak apa-apa ya. Yang penting yang terputus ini tersambung kembali. Kan gitu ya.
3: Iya, betul. Pangkalembun tadi juga putus.
2: Coba, ya kan. Tapi terus gak ada telepon lagi nih Putra Pangkalembun.
3: Oh iya.
2: Mama Yuda mau request lagu apa siang ini?
3: Ya, Resti Pauji aja deh. Tersiksa rindu.
2: Tersiksa rindu. Oke, rindunya mau dikirimkan buat siapa?
3: Iya, kalau ada.
2: Ada. Ada Mama ya. Yuda. Boleh mau kirim salam
3: Bang
2: dulu.
3: Salamnya Bang Nanang Banjar, Bang Betah Pangkalembun, Pak Tony. Buat Bang Dede Pangkalembun, Mbak Sasa.
2: Iya.
3: Kalau yang putri, Bang Umay, Bang Adi, Bang Jepri, Bang Yatrio, semuanya aja.
2: Oke, itu saja.
3: Buat Kak Dewi sama patohnya dan semua yang dari situ semoga selalu sehat. Semangat,
2: sehat, alhamdulillah, amin.
3: Aktivitas dan selalu sukses juga.
2: Amin.
3: Anu Mbak Dewi itu soal bola tadi itu kadang-kadang ada dihidupin Bang Utuh, kadang-kadang nggak ada.
2: Oh, kenapa begitu?
3: Ya.
2: Masa sih? Kita menyiarkan terus loh.
3: Mau dengerin di Sampit.
2: Kenapa ya?
3: Juga mau dengar katanya, tapi kalau nggak ano, kalau nggak ada kadang-kadang.
2: Oh, nggak ada ya?
3: Misalnya yang jam 3 nggak ada.
2: Yang jam 3.
3: Yang jam 2-3 nggak ada.
2: Kalau memang melalui prosa, oh memang iya ya, kayaknya streaming memang nggak bisa kayaknya.
3: Ano, kan kami kan lewat Helia nih. Jadi kalau pagi-paginya ada, kadang jam 5 ada, jam 8 ada, siang-siang.
2: Oh, kalau pagi ada. Itu mendengarkannya melalui apa?
3: Lewat radio manual aja.
2: Oh, manual. Tapi kalau malam nggak ada juga?
3: Iya. Nggak ada. Kalau satu langsung kan nggak bisa di sini. Kalau nggak lewat Helian.
2: Oh, gitu ya.
3: Iya, Kedewi.
2: Kayaknya kalau memang lewat streaming memang nggak bisa.
3: Mendengarkan kadang-kadang nggak. Oh iya. Kalau yang pagi, yang siang aja bisa ada.
2: Bisa
3: dan
2: ya.
3: Di
2: Karena pakai radio manual ya. Kalau yang dini hari pakai streaming. RR digital.
3: Iya.
2: Iya, memang kayaknya nggak bisa.
3: Pasti gitulah, nggak bisa kalau memang nggak di hari. Kalau dini hari atau
2: kalau dini hari kita malam. Menyiarkan juga.
3: Tapi nggak di hari maksudnya.
2: Iya.
3: Oh iya, nggak apa-apa deh kalau sudah tahu. Mengikuti yang ada-ada aja, yang pagi, yang siang aja deh dengan berita olahraganya gitu.
2: Iya. Memang kalau melalui ya, ini harus
3: juga.
2: Aplikasi juga kan ya.
3: Memang kan ini.
2: Iya.
3: Sini kan HP kecil aja, nggak ada HP Android. Gak bisa main HP Android.
2: Oh begitu ya Mama Yuda ya. Tidak mengapa.
3: Ya mungkin Kak Dewi paham aja deh.
2: Oh iya.
3: Oh iya. Apa ya? Ya ya ya.
2: Ya ya ya.
3: Ya buat abang yang lagi kerja juga salam sayang aja deh selalu.
2: Iya, salam sayang. Iya asik deh tadi malam ya. Iya.
3: Iya dong.
2: Iya. Jarang-jarang loh Bang John tuh request lagu ya kan Mama Yuda.
3: Ya kadang-kadang bisa dia ikut. Tapi kalau kebetulan ke Dewi Niang tuh kan jarang ke Dewi malam.
2: Masalah
3: jarang melodi umuri.
2: Iya. Oke. Oh ada ini Ria.
3: Gitu aja ke Dewi.
2: Ria Resti Fauzi rindu. Apa mat, tadi?
3: Selamat malam. Mas siang jelas sore. Makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Yuda di Sampit ya. Ria Resti Fauzi, rindu yang menyiksa sih, ini judulnya bukan tersiksa rindu ya. Mudah-mudahan betul nih ya Mama Yuda. Iya pendengar silakan bagi Anda yang ingin bergabung kembali kami tunggu ya di 0536321778 atau di 3221779. Kira-kira yang mana nih ya? Halo, selamat siang. Halo, selamat siang menjelang sore. Ah ya kan. Ah, halo, selamat siang. Halo.
4: Halo.
2: Iya.
4: Iya, ada suara saya.
2: Oh, ada. Menggema ya. Luar biasa Pak Navarro di udara.
4: Lama saya tidak jumpa.
2: Iya, tidak jumpa, rindu berat.
4: Lagunya Hello Hello Sayang.
2: Hello Hello Sayang.
4: Kita tak jumpa lagi dari Pina Padwinata. Ya, itu lagunya.
2: Iya, baik. Hello Hello
4: Betul,
2: Sayang.
4: Betul ya.
2: Iya, Pak Navarro. Iya. Hello Hello Alamnya Sayang.
4: Buat Mbak Dewi.
2: Iya.
4: Tetap semangat.
2: Amin.
4: Tetap selalu kuat aja dan selalu eksis aja. Dan sukses. Buat Roman
2: amin,
4: Jaya
2: amin.
4: Juga, moga sehat, Robert Jaya.
2: Amin, Pak Roman.
4: Putri juga, Mbak Yuda dan Mas John, apa kabarnya Mas John?
2: Iya.
4: Banyak duren katanya.
2: Iya, banyak duren, ini musim duren.
4: Banyak duren di Sampit. Buatnya, siapa lagi ya? Buatnya Bang Umay juga yang sering menyapa.
2: Iya, Mbak Pak Umay.
4: Pak Memey, Pak Gau juga. Buatnya Elisa, Susi juga. Buat siapa lagi ya?
2: Iya.
4: Buat Elisa juga ya.
2: Boleh.
4: Ya.
2: Pak Navarro?
4: Ya, buatnya ya.
2: Pak Navarro, ini Hello Hello Sayang tadi penyanyinya siapa ya?
4: Vina Panduwinata.
2: Oh, Vina Panduwinata tidak ya. Ada. Hello Sayang.
4: Hello Hello Sayang. Kita jumpa lagi. Ya, ya, Mbak Dewi, favoritnya siapa ini?
2: Gimana, Pak?
4: Argentina, Amerika Latin, atau Eropa?
2: Ini kayaknya Andi Maria Matalata, bukan ya?
4: Iya, betul, ya. Lupa aku.
2: Iya, jumpa lagi. Hello, hello.
4: Ya, kalau aku, favoritnya bisa Perancis, Eropa aja.
2: Oh, yang mana jadinya Perancis?
4: Bisa Perancis.
2: Oh, kalau kan. Saya sama Perancis juga. Wah, tos untuk sama Pak Navarro
4: ya,
2: nih.
4: Itu ano berat rupanya.
2: Oh, berat banget.
4: Ya. Ya, ya buat Mbak Dewi nanti lagi aja enggak sempat
2: keburu. Iya.
4: Keburu asyad asar.
2: Oh, iya betul. 56 betul.
4: Iya, Mbak Dewi, makasih ya.
2: Baik, terima kasih.
4: Tetap semangat.
2: Terima kasih Pak Navarro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau begitu kita akhiri ya. Iya, request pop Indonesia di kesempatan siang menjelang sore hari ini ya pendengar. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan kami hadirkan dua buah lagu ya tadi request Mama Yuda dan juga Pak Navarro di seputaran Bekotin. Dan nanti pukul 14.56 kami akan kumandangkan azan sholat asyar untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

0: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Hih, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak. Bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Ketiga, mimpi.
1: Tuhan, Bu, lebih mengetahui apa yang ada dalam hati, Bu. Quran, Surah Al-Isra, ayat 25.

0: 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Palangkaraya. Saat ini kami hadir dalam Palangkaraya sore ini. Dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita melalui RRI Pro 1 Network ya, pada kesempatan sore hari ini. Dan tentu saja kali ini akan menghadirkan terkait dengan lingkungan ya. Ada RRI Kupang, RRI Batam, RRI Toli-Toli, dan RRI Ranai yang akan menghadirkan materi tentang lingkungan tersebut dalam Beranda Asta Cita pada sore
1: saat nanti ditetapkan
0: sore hari ini. Dan tentu saja kami berharap Anda bisa mengikuti acara tersebut ya hingga selesai. Baik, kita dengarkan dulu yang berikut ini, dan setelah itu kami hadirkan Beranda Asta Cita Nasional siaran berjaringan melalui RRI Pro 1 Network.
2: Setelah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk Anda pendengar ya, Binda hadir di Jakarta sore ini. Dan nanti kami akan hadirkan tentunya ya, untuk hari ini Anda akan menyimak tentunya ya, untuk berjaringan secara nasional. Dan Anda juga nanti ikut bisa mendengarkan melalui streaming ya, bisa mendengarkan melalui di @RRI Digital. Beranda Asta Cita Nasional akan kami hadirkan setelah semua lagu berikut ini, tetap di Jakarta sore ini.

0: Janda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar, saatnya Beranda Astacita Nasional Berjaringan. Kami akan awali dari RRI Kupang dengan tema Ruang Terbuka Hijau di Taman Nusa Malole berikut ini.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Beranda Astacita Siaran Berjaringan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kapatero Tendau, Lexi Envoy. Saat ini kita akan mewawancarai Kepala Dinas Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kapatero Tendau. Topik yang kita angkat berkaitan tentang ruang terbuka hijau. Mari kita ikuti wawancara selengkapnya. Pak Kades, bagaimana kondisi ruang terbuka hijau di Kapatero Tendau saat ini dan seberapa pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau bagi masyarakat kita, Pak Kades?
3: Jadi terkait dengan ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendao, terlebih khusus di Kota Ba'a, kami dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup baru membangun satu lokasi di mana berada di depan Puskesmas Lobalain dengan luasan 50x20 meter. Nah, di sini ruang terbuka hijau ini penting karena ditata sekaligus dengan taman kota, dan ruang terbuka hijau itu juga ditanami dengan pohon-pohon pelindung maupun tanaman hias lainnya. Di sini diharapkan bahwa taman kota ini yang dibangun ini bisa membuat masyarakat atau menyediakan tempat untuk masyarakat Kota Ba'a untuk bisa sekedar refreshing lah, sore-sore duduk di situ menikmati suasana Kota Ba'a, dan di situ juga ada tempat-tempat kuliner yang bisa langsung dinikmati. Seberapa penting? Karena kita tahu bahwa fungsi daripada taman kota itu adalah bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang sekarang ini lagi digaungkan oleh secara nasional, dan kita memiliki target untuk pengentasan emisi gas rumah kaca.
2: Pak Kades, latar belakang pemerintah Kabupaten Rotendau melalui dinas terkait yang Pergim dan Lingkungan Hidup ini yang memberikan perhatian khusus terhadap penataan ruang terbuka ini, Pak.
3: Jadi sesuai dengan tugas dan pokok kami, kami selalu menyediakan tanaman-tanaman ataupun pohon-pohon untuk bisa ditanami oleh masyarakat dan juga langsung oleh kami melalui taman kota ini. Tujuannya adalah bahwa masyarakat juga peduli terhadap lingkungan sekitar rumahnya, di mana 30% daripada luasan yang dibangun rumah itu harus dihijaukan. Jadi ada ruang terbuka hijau yang harus ada pada tiap rumah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya sirkulasi udara yang sehat, udara yang bersih, itu tetap berada di lingkungan tempat tinggal kita.
2: Demikian, Pak Rudi. Dalam penataan ruang terbuka hijau, bagaimana konsep yang diterapkan agar tidak hanya indah dilihat, tetapi juga berfungsi sebagai kawasan resapan air paru-paru kota dan ruang interaksi masyarakat di Rotendau?
3: Nah, kita dari dinas sangat mempedulikan ini. Jadi beberapa tanaman yang khusus kita hadirkan di situ, di taman kota ini, maupun di tempat tinggal masyarakat, itu salah satu gunanya adalah mempertahankan atau menimbulkan konservasi air tanah. Jadi ketika hujan turun, air tanah itu tetap terjaga dengan kehadiran pohon-pohon tersebut. Dan juga harapan kami bahwa setiap masyarakat, di mana curah hujan kita yang sangat rendah ini, bisa membuat biopori ataupun sumur-sumur resapan di sekitaran rumah. Nah, ketika ada sumur-sumur resapan itu, maka pohon-pohon yang ditanam juga dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Dengan sendirinya, akar dari para pohon-pohon itu akan menimbulkan dan mempertahankan konservasi air tanah yang ada.
2: Yang berikutnya Pak Kadis, apa saja yang menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka hijau di tengah keterbatasan lahan dan anggaran di masa efisiensi ini?
3: Iya, jadi sebenarnya kami siap untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Namun kita sama-sama tahu bahwa kekurangan anggaran dan dilakukan efisiensi anggaran, sehingga kami secara menyesuaikan dengan anggaran yang ada, kami belum bisa membangun lebih banyak lagi taman-taman kota atau ruang-ruang tempat terbuka hijau. Namun kami harap ke depan ketika anggaran ini sudah bisa stabil kembali, maka kami akan melakukan itu. Paling tidak kita buat lagi satu atau dua taman kota lah di Kota Baa ini.
2: Pak Kadis, sejauh mana keterlibatan masyarakat, komunitas, sekolah maupun pelaku usaha dalam menjaga ruang terbuka hijau di Rotendau selama ini?
3: Nah, inilah yang kita harapkan dari pihak-pihak, terutama sekolah. Kita ada beberapa sekolah di Kecamatan Rote Barat, itu disponsori oleh yayasan daripada Astra Internasional. Jadi ada beberapa sekolah, ada dua SD dan dua SMP, itu di bawah naungan sponsor PT Astra Internasional itu dan Dinas Pirkim dan Lingkungan Hidup. Kita mengedukasi dan mereka menghijaukan kurang lebih 30% daripada luasan sekolah mereka, dan itu sudah berhasil dengan baik. Diharapkan untuk sekolah-sekolah lain bisa melakukan itu. Kita memiliki keterbatasan dana yang mengakibatkan program kegiatan adiwiyata di sekolah kita mengalami belum bisa dilaksanakan dengan baik. Diharapkan kalau efisiensi ini sudah berakhir, maka kami bisa mengadakan lagi adiwiyata di beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada di Kota Baa dan sekitarannya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
2: Penataan ruang terbuka hijau ini Pak Kadis, selain mempercantik kota, apakah penataan ruang terbuka hijau ini juga menjadi bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar ini, Pak?
3: Ya, jadi sebenarnya tujuan utama daripada taman kota ini atau ruang terbuka ini ada beberapa, yang seperti yang tadi telah dikatakan, bahwa yang pertama itu mempercantik kota itu, yang kedua mengurangi emisi gas rumah kaca, dan ya bisa jadi tempat tongkrongan masyarakat yang berada di sekitaran itu, dan bisa juga meningkatkan konservasi air tanah.
2: Oke Pak Kadis, selain di pusat kota penataan ruang terbuka hijau, apakah ada rencana ke depan untuk penambahan ruang terbuka hijau di kecamatan-kecamatan lain dalam beberapa tahun ke depan ini Pak Kadis?
3: Iya, jadi seharusnya demikian Pak Rudi. Jadi setiap kota kecamatan itu harus di pusat kota, di pemerintahan kecamatan itu harus paling tidak memiliki satu taman kota dengan ukuran standar. Namun keterbatasan anggaran kami belum bisa melaksanakan itu. Ke depan kami akan melaksanakan itu. Seharusnya juga peran penting daripada masyarakat yang ada di kecamatan bisa melakukan itu, mulai daripada lingkungan sekitar ataupun di rumah-rumah sekitar. Banyak sekali yang masyarakat yang rumahnya cukup mewah, cukup sesuai dengan standar perumahan yang layak, namun sangat disayangkan di halaman depan, di belakang, di samping kurang sekali banyak tanaman yang harusnya ditanamin agar lebih mempercantik akan lingkungan di sekitar itu.
2: Pak Kadis, apa harapan Bapak terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga taman dan ruang terbuka hijau yang telah dibangun oleh pemerintah?
3: Nah, ini yang jadi masalah, salah satu masalah. Taman-taman kota yang kita sudah bangun itu kebanyakan itu dirusak atau bagaimana. Tapi kami menemui dan kami menyaksikan itu bahwa itu jauh daripada kepedulian masyarakat. Kami berharap supaya jangan lagi seperti itu, kita jaga apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Tentunya ini juga untuk kepentingan dan semua anak cucu kita bisa menikmati itu ketika fasilitas pemerintah ini bisa dibangun. Jangan kita mengabaikan segala sesuatu yang baik. Tetapi mari kita jaga sesuatu yang telah dibangun ini supaya bisa membuat banyak orang menikmati itu setiap hari.
2: Yang terakhir Bapak, pesan Bapak kepada masyarakat Rotendao agar ruang terbuka hijau dapat menjadi aset bersama dan terus dinikmati oleh generasi-generasi kita yang selanjutnya.
3: Ya, jadi pesan kami kepada masyarakat Rotendao bahwa mari kita jaga fasilitas-fasilitas seperti taman kota yang telah dibangun maupun menjaga tanaman-tanaman yang telah ditanam di situ. Kalau kita peduli, mungkin semuanya akan menjadi indah, terutama bisa menciptakan satu artistik yang kolaboratif antara taman dan tanaman hias maupun tanaman pelindung yang kita tanam di situ.
2: Demikian pendengar wawancara kita bersama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, Lexi Envoy, terkait ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Rotendao. Terima kasih dan sampai jumpa pada edisi Beranda Asca Cita selanjutnya bersama RRI Program 1 Berjaringan Nasional.
0: Beranda Asca Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Batam dengan tema Kampung Inovasi Plastik Batam berikut ini.

RT1 Berseri adalah nama kelompok bank sampah di Kota Batam binaan Pertamina AFT Hang Nadim. Hadir pada tahun 2022 lalu, UBS RT1 Berseri yang berada

0: 3 ton per bulan. Tidak heran, UBS RT 1 Berseri kerap menjadi rujukan bagi UBS lainnya. Menjadi binaan Pertamina AFT Hang Nadim, sarana dan prasarana UBS RT 1 Berseri cukup terpenuhi. Mulai dari bantuan kontainer untuk penampungan sampah, hingga alat penimbangan digital. Namun tidak hanya itu, pengurus UBS RT 1 Berseri juga mendapatkan pelatihan inovasi digital. Salah satu inovasi yang saat ini sedang berjalan, yakni inovasi digital pencatatan sampah melalui aplikasi Kimara, singkatan dari Kampung Inovasi Plastik Permata Bandara.
1: Saya Piara Melia Beru Sembiring. Saya selaku Ketua Unit Bank Sampah RT 1 Berseri Perumahan Permata Bandara. UBS RT 1 Berseri itu sendiri berdiri pada tanggal 27 Januari 2022. Yang alhamdulillah nanti tahun depan di bulan Januari kita sudah berusia 4 tahun. Untuk binaan Pertamina sendiri itu tahun 2022 akhir, sekitar bulan November. Salah satunya itu pada saat kita penimbangan pertama itu sekitar 13 nasabah untuk di awal itu 27 Januari 2022. Dan kemudian Pertamina datang, itu 2023 kita mendapatkan namanya gudang, yaitu kontainer ini yang di belakang saya ini. Itu pada saat itu kita sudah mendapatkan nasabah juga mulai meningkat, dan juga untuk jumlah volume sampah itu sendiri itu kita semakin banyak. Di awal itu kita cuma sampai itu 150 per bulan. Untuk saat ini, sampai saat ini kita itu sudah mencapai 3 ton itu per bulannya. Kita juga ada aplikasi, yaitu aplikasi Kimara, Kampung Inovasi Sampah Permata Bandara. Itu kita Pertamina membuatkan untuk kita. Pada saat itu kita ini ada kendala pada saat pencatatan. Kenapa? Karena bagaimanapun nasabah itu menimbang, itu penimbangan pada saat kita di gudang, itu nasabah itu membawa itu sampahnya itu 0, jadi setidaknya 0,1, 0,2. Jadi penghitungannya di harga itu kita sering loss gitu kan, sering miss. Nah, dengan adanya aplikasi ini jadi tidak ada lagi miss, jadi semuanya sudah langsung tertata di aplikasi itu sendiri. Jadi kalau mau melihat dari aplikasi itu, nasabah itu sudah mendownload aplikasi Kimara. Jadi keuntungannya apa? Jadi di aplikasi itu sendiri ada namanya riwayat untuk penimbangan. Jadi nasabah itu bisa melihat penimbangan tanggal berapa dan apa saja sampah yang sudah ditimbang di gudang kami. Dan kemudian apalagi di aplikasi Kimara itu adalah bisa nasabah bisa cek saldonya itu sendiri. Jadi pada saat itu nasabah bisa melihat saldonya sudah berapa. Jadi misalkan untuk minggu lalu itu cuman 50.000, mungkin penambahan di minggu ini menjadi 65.000, itu nasabah bisa langsung melihat di aplikasi. Dan kemudian untuk daftar harga sendiri itu juga sudah ada tercantum di aplikasi.
0: Program Kampung Inovasi Plastik UBS RT 1 Berseri kini dirasakan sudah memberikan manfaat bagi warga perumahan Permata Bandara dan masyarakat Batam pada umumnya. Manfaat yang dirasakan tidak hanya pada ekonomi keluarga, tetapi juga manfaat kebersihan lingkungan.
2: Nama saya Nella Nelvia. Saya sebagai pengurus dari Bank Sampah UBS RT 1 Berseri mulai bergabung jadi pengurus itu awal terbentuknya UBS di tahun 2022. Ini sudah berjalan 4 tahun, dan selama menjadi pengurus banyak suka duka yang kami hadapin. Awal-awal merintis itu jatuh bangun, memang merintis dari nol memang susah, belum lagi menghadapi tantangan masyarakat yang banyak kontranya, yang banyak yang tidak mendukung dengan bank sampah ini. Salah satu penyebabnya mereka takut lingkungan akan menjadi tercemar karena banyaknya tumpukan-tumpukan sampah. Seiring berjalannya waktu, kami berusaha untuk menunjukkan prosesnya. Jadi alhamdulillah di tahun keempat ini Bank Sampah RT 1 Berseri sudah berseri sesuai namanya, banyak memperoleh manfaat, keuntungan, serta mulai dikenal oleh masyarakat luas. Keuntungan yang diterima oleh masyarakat yaitu tadi ibu-ibu yang tadinya tidak ada penghasilan, mereka dari memilah sampah bisa mendapatkan cuan dari sampah yang mereka pilah dari sampah rumah tangga sendiri. Dan juga di Bank Sampah UBS RT 1 Berseri ini kami juga memiliki program yaitu koperasi bank sampah yang namanya Koberi, yang mana dana dari koperasi ini itu memang murni dari selisih harga yang kita peroleh dari penjualan sampah, kita kembalikan lagi ke nasabah untuk modal awal dari koperasi ini dipinjamkan ke nasabah untuk modal usaha, untuk bantuan sekolah dan pendidikan. Selain daripada koperasi itu juga, di setiap tahunnya kami juga memberikan reward-reward untuk nasabah, seperti ada santunan untuk yatim piatu, janda-janda yang ada di yang bergabung menjadi nasabah di UBS RT1 Berseri. Sekarang jumlah nasabah ada sekitar 219 nasabah. Yang awal berdiri kita hanya 13 orang saja.
0: Pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dedikasi dan inovasi yang dijalankan oleh pengurus UBS RT1 Berseri ini mendapat penghargaan dari pemerintah Kota Batam dengan terpilihnya UBS RT1 Berseri sebagai pemenang Bank Sampah Terbaik Sekota Batam tahun 2024 yang diumumkan saat perayaan Hari Jadi Kota Batam ke-195 pada bulan Desember 2024 lalu. Demikian feature produksi RRI.

0: buang sampah sembarang. Kalau dibuang sembarangan lingkungan tercemar. Mari kita semua peduli lingkungan untuk masa depan anak negeri.
1: Beranda Asta Cita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun berada. Kita berjumpa dalam program Asta Cita berkaitan dengan tema tentang ruang hijau. Dari RRI Toli-Toli, kita akan fokus pada membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Kita tahu, kota yang tumbuh tanpa penataan, pembangunan yang selaras dengan alam, lambat laun akan kehilangan jati dirinya. Kita sering melihat banjir saat hujan deras melanda atau suhu udara yang terasa makin menyengat di area pusat kota. Ini adalah sinyal bahwa kota butuh ruang untuk bernapas. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat pembangunan yang baik untuk infrastruktur kawasan hijau, khususnya di Kabupaten Toli-Toli? Saat ini, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Disperkim Kabupaten Toli-Toli, Pak Safrudin A. Rahman. Assalamualaikum, Pak Safrudin.
3: Waalaikumsalam, para pemirsa RRI di mana saja.
2: Baik, Pak Kadis, saat ini isu Green City atau Kota Hijau sedang gencar-gencarnya dikampanyekan di berbagai daerah di Indonesia. Dari kacamata Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Toli-Toli, bagaimana melihat urgensi penerapan konsep membangun kota berbasis kawasan hijau ini, khususnya kita yang ada di Toli-Toli saat ini, Pak?
3: Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pembahasan kita hari ini, yaitu pembangunan infrastruktur kawasan hijau dan hubungannya dengan konsep Green City, ya. Kalau kita di Perkimnya berhubungan dengan pembangunan ruang terbuka hijau, ya, atau yang disebut dengan RTH. Ya, kita diamanatkan ya, memang di dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang nomor 26 tahun 2017 itu, kawasan RTH itu di dalam kota itu sudah diatur sebesar 30% dari luas kawasan, 20% RTH ruang publik, dan 10% RTH untuk ruang privat. Tetapi kalau kita berbicara tentang Green City, ya, Green City ini RTH cuma merupakan salah satu komponen daripada Green City itu. Karena konsep Green City ini adalah konsep yang komprehensif. Di dalamnya ada tentang drainase, tentang persampahan, tentang transportasi, tentang penggunaan energi yang diefisienkan. Intinya, tinggal di kota tapi bersahabat dengan alam. Ya, terkait dengan tema kita, urgensinya untuk kita di Toli-Toli ini memang sangat penting, Pak. Karena dia tidak hanya didasarkan pada ketentuan tata ruangnya, tapi juga pada kondisi ekologis dan perkembangan kawasan perkotaan. Ya, dia bisa berfungsi sebagai suatu komponen yang mengurangi risiko banjir perkotaan, kemudian mengendalikan perkembangan kawasan terbangun, mengurangi suhu dan meningkatkan kenyamanan kota, kemudian melindungi sempadan sungai dan pesisir. Sebagaimana kita ketahui tadi, Bung Jasmin katakan bahwa Toli-Toli ini di adalah daerah pesisir dan dikelilingi oleh kawasan perbukitan. Jadi dia mencegah erosi, menjaga kualitas air. Itulah manfaat daripada sebuah pembangunan yang berwawasan lingkungan atau namanya kawasan hijau. Nah, kita punya RTH yang dibangun oleh pemerintah, RTH publik yang pemerintah itu, dia punya luas 11,7 hektar yang ada sekarang, atau cuma 0,12%. Jadi secara angka 30% yang disamakan itu tidak terpenuhi kalau cuma dari RTH publik yang kita bangun. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, termasuk RTH privat, kemudian RTH-RTH lainnya yang bukan menjadi pemerintah, itu kalau kita melihat dari foto citra satelit, ya, itu kawasan kita, RTH kita ini berada di kisaran antara 20-30% dari luas kota.
2: Untuk menciptakan, menghadirkan konsep Green City di Kabupaten Toli-Toli, tentu Disperkim tidak bekerja sendiri, butuh keterlibatan dinas lainnya. Bagaimana sinergi yang dibangun oleh pihak Disperkim untuk membangun kawasan hijau di Kabupaten Toli-Toli ini, Pak?
3: Ya, benar sekali, Pak. Itu dalam pengelolaan kawasan hijau memang bukan cuma Disperkim. Ada kolaborasi antara instansi yang terkait, PUPR, DLH, Dinas Perhubungan, Pol PP, ya. Sebagai contoh, ini RTH Tanjung Batu, kita kelola secara kolaboratif, ya, yang sementara kita lakukan ini. Jadi, ini juga sejalan dengan konsep Green City, bukan cuma dalam hal dia punya vegetasi RTH-nya. Nah, jadi, dalam hal sinergi ini kita selalu bekerjasama mulai dari tahap perencanaan, perizinan, sampai dengan pelaksanaan, ya. Kalau Dinas PUPR itu pada dalam menerbitkan rekomendasi bangunan gedung, persetujuan bangunan gedung itu dihitung dia punya perbandingan antara luas terbangun dan open space-nya. Itu semua bagian dari upaya-upaya untuk menciptakan kawasan terbuka ya.
2: Kemudian Pak Kadis, kita lihat kota Toli-Toli ini kan memiliki karakteristik unik sebagai kota pesisir yang langsung berbatasan dengan perbukitan. Pertanyaannya, bagaimana Disperkim mendesain kawasan hijau agar itu kelihatannya tidak hanya sebatas keindahan saja, tetapi bisa jadi benteng mitigasi bencana seperti banjir dan tanah longsor, Pak Kadis?
3: Ya, dalam perencanaan dan pembangunan RTH ini, Disperkim itu tidak hanya memandang kawasan hijau sebagai elemen estetika, tapi juga sebagai infrastruktur ekologis yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Ya, mengingat Kabupaten Toli-Toli ini karakteristik wilayahnya pesisir dan berbatasan langsung dengan kawasan perbukitan, maka desain RTH itu diarahkan untuk mendukung fungsi-fungsi mitigasi bencana, ya, khususnya banjir, erosi, dan tanah longsor. Pada kawasan perbukitan, keberadaan vegetasi itu kita harus pertahankan, Pak. Kalau perlu ditingkatkan melalui penghijauan. Ya. Sementara untuk kawasan dataran perkotaan kita ini, ada kota ini RTH dirancang sebagai area resapan, resapan air melalui taman kota, jalur hijau, ruang terbuka lainnya yang mampu mengurangi limpasan permukaan saat curah hujan tinggi. Sementara pesisir, kawasan hijau itu berfungsi sebagai zona penyangga atau buffer zone ya.
2: Artinya yang Pak Kadis ingin sampaikan bahwa apa yang saya tanyakan tadi itu sudah terpenuhi semua begitu?
3: Iya, jadi sudah terpenuhi ya. Kita sudah melihat aspek dari segi ekologisnya, dari lingkungan, mitigasi bencana. Jadi bukan cuma sekedar sebagai estetika.
2: Iya. Iya. Baik. Kita juga tidak bisa menampikan ya Pak Kadis bahwa di pesisir kawasan Kabupaten Toli-Toli khususnya di wilayah perkotaan ini kan juga terdapat kawasan mangrove. Bahkan salah satu aset hijau terbesar kota di Toli-Toli ini. Namun tekanan dari pemukiman dan aktivitas ekonomi terus meningkat. Apa langkah-langkah konkret dalam merehabilitasi dan melindungi zona mangrove ini agar tetap lestari di tengah pertumbuhan masyarakat begitu?
3: Iya. Jadi untuk merehabilitasi kawasan mangrove itu sebenarnya fungsi-fungsi dari instansi lain yang menangani kawasan pesisir. Tapi dalam hal ini kawasan Perkim ini peranannya itu dalam hal penataan pemukiman dan pengendalian pembangunan agar tidak menimbulkan tekanan terhadap ekosistem mangrove itu. Jadi meskipun rehabilitasi dan pengelolaan mangrove itu bukan tugas utama di Perkim, kami ini memiliki peran strategis dalam hal mendukung perlindungan kawasan mangrove melalui penataan kawasan pemukiman dan pengendalian pembangunan. Nah, salah satu langkahnya yang dilakukan adalah memastikan bahwa pengembangan pemukiman dan infrastruktur tidak masuk ke kawasan lindung pesisir atau area mangrove.
2: Pak Kadis, seringkali kendala terbesar dalam hal pembangunan kota hijau itu ya tak lain anggaran dan kesadaran masyarakat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa leading sektor persoalan sampah ini kan pihaknya itu pihak DLH ya, Dinas Lingkungan Hidup. Lantas Disperkim sendiri, apa biasanya dilakukan kerjasama koordinasi dengan pihak DLH agar taman-taman dan ruang-ruang hijau yang ada di kota Toli-Toli ini tetap terjaga begitu, Pak?
3: Terkait dengan persampahan ini ya, kalau kita di Perkim ya, kita merupakan salah satu tugas kita itu menyediakan sistem sanitasi persampahan dalam kawasan permukiman. Jadi kita selalu berfokus pada kawasan perumahan, pemukiman ya. Ya sebenarnya salah satu kendala memang di pemukiman adalah yang pertama ketersediaan infrastruktur persampahan, yang kedua kesadaran masyarakat. Kita selalu memberikan sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dalam ketersediaan anggaran kita menyediakan tempat sampah di RTH ya. Di RTH kita bekerja sama dengan DLH dalam hal pengelolaan.
2: Terakhir Pak Kadis, dari apa yang kita bincangkan sejak awal tadi, tentu kita menaruh harapan dari pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, khususnya melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Toli-Toli. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan, agar visi untuk mewujudkan Toli-Toli kota hijau yang asri dan gotong royong ini bukan hanya sekedar slogan saja, melainkan gerakan bersama begitu Pak, silakan.
3: Yang paling penting kasaran kami ke masyarakat itu adalah kami berharap sama-sama menjaga fasilitas, baik itu ruang terbuka yang tidak ada vegetasi maupun ruang terbuka hijau. Banyak kejadian Pak, selama ini bukan dijaga, malah dirusak. Ada lampunya hilang, ada lampunya pecah, ada bunga-bunganya hilang ya. Ini kan perlu kita melakukan pengawasan bersama. Pemerintah, Pak Bupati terus memprogramkan ini. Untuk setiap tahunnya ada pemeliharaan maupun pembangunan infrastruktur kawasan terbuka hijau yang baru. Ya, kita ini harus jaga. masyarakat kita harus jaga sama-sama.
2: Baik, terima kasih Pak Kadis atas bincang-bincangnya di program Asta Cita yang mengangkat tema seputar ruang hijau. Kita tahu pendengar Toli-Toli punya potensi alam yang luar biasa, mulai dari pesisir hingga perbukitannya. Memadukan kemajuan kota dengan kelestarian kawasan hijau tentu saja merupakan kunci agar kota Toli-Toli ini tetap bernapas lega di masa mendatang. Semoga langkah-langkah kecil yang telah didiskusikan pihak Disperkim tadi menjadi awal dari lompatan besar agar masa depan Toli-Toli yang lebih bersahabat dengan alam ini bisa terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Dari RRI Toli-Toli, salam lestari, saya Jasmin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beranda Asta Cita.
4: Pendengar, tadi Anda baru saja menyimak Beranda Asta Cita Nasional berjaringan dari RRI Toli-Toli dengan tema membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Dan kami beralih yang terakhir ya dari RRI Ranai dengan tema menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah berikut ini.
5: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di acara Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi LPP RRI Ranai. Pendengar, ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Di tengah pesatnya perkembangan pembangunan, keberadaan ruang terbuka hijau seringkali terpinggirkan. Padahal, fungsinya sangat vital bagi keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Ruang ini tidak hanya berperan sebagai paru-paru kota yang menghasilkan oksigen dan menyerap polusi, tetapi menjadi sarana rekreasi, interaksi sosial, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau perlu menjadi perhatian agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Bagaimana menjaga ruang terbuka hijau agar bebas dari sampah? Kita akan berbincang dengan Ibu Hazriani. Beliau ini fungsional pengendali sampah lingkungan DLH Natuna dan Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna.
6: Bu, kalau kita berbicara tentang ruang terbuka hijau ini kan memang gimana ya, masalah sampah itu kan banyak sekali masalahnya. Kalau masalah sampah tidak, kalau kita berbicara masalah sampah tidak akan habis-habisnya. Salah satunya di ruang terbuka hijau, kalau di Natuna ini di Pantai Piwang ya Bu ya. Jadi bagaimana nih Bu, Ibu kan orang DLH nih. Nah, bagaimana kebijakan dan strategi DLH dalam menjaga ruang terbuka hijau agar tetap bersih sehingga kita nyaman untuk berkunjung sana, Bu?
7: Kita dari Dinas Lingkungan Hidup itu memang memberikan edukasi, pemahaman dan himbauan dalam bentuk himbauan ya setiap jam itu. Yeah. Menyampaikan untuk menjaga atau mengambil sampahnya tidak boros air, sudah disampaikan untuk edukasi itu dan juga sudah disiapkan tong-tongnya Mbak. Nah, itu upaya dari Dinas Lingkungan Hidup. Namun terkait sampah ini kan penyadarannya terus menerus dan itu juga kita upayakan ya, baik untuk edukasi masyarakat dan anak sekolah. Jadi pengunjung Pantai Piwang itu ya masyarakat kita ya semuanya. Jadi kita tetap edukasi untuk kesadaran, kesadaran bahwa kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak nyampah, agar tidak sampahnya tidak berserak. Bila misalnya himbauan juga, bila ada sampah yang kita bawa, silakan bawa pulang atau masukkan ke tempat sampah. Seperti itu Mbak.
6: Iya. Karena kita tahu kan Bu, kalau hari libur, ya kan Bu, hari libur kalau di Pantai Piwang itu kan sangat ramai sekali pengunjung, karena di sana kan memang ruang terbuka hijau, tempat bermain anak-anak, tempat kumpul keluarga, dan juga sore-sore, pagi-pagi tempat orang berolahraga, kan Bu. Tapi kita lihat juga di sekitar tuh, apalagi terutama di daerah pantainya Bu ya, sampah berserakan, apalagi kalau air kering itu banyak sekali sampah. Itu bagaimana pengawasan dan penegakan aturan terkait pembuangan sampah di ruang terbuka hijau yang dilakukan Bu? Ada pengawasan nggak gitu?
7: Iya, kita kalau untuk dari DLH kita ada, ada Mbak ya, ada pengawasan dari bidang RTH sendiri. Itu ada mengawas, maksudnya petugas kita ada untuk yang
6: mengawasi,
7: mengawasi sampah yang ada di Pantai Piwang. Cuman untuk yang berjualan atau apa yang berjualan ya, itu kita sudah sampaikan bahwa setiap berjualan mereka harus setelah berjualan harus dibersihkan. Ya, silakan masukkan sampah ke tempat yang sudah disiapkan.
6: Iya.
7: Sudah ada diinformasikan. Lalu terkait sampah yang ada di pantainya.
6: Iya.
7: Sisi lautnya. Itu kemungkinan ya, dia ada dua kemungkinan, bisa saja dari laut sendiri ya, dari laut dibawa oleh arus air. Bisa juga dari daratan. Tapi kalau melihat kondisi yang ramai ya, ramai setiap hari Minggu, itu kemungkinan memang dari daratan juga ada dampak ya, dampak ke laut.
6: Oh, jadi itu pengawasannya dilakukan setiap hari, petugasnya melakukan pengawasan setiap hari, atau memang seminggu sekali atau sebulan sekali, Bu?
7: Petugas kita ada di pantai itu setiap hari. Ya, setiap hari mereka bekerja membersihkan bila memang masih ada. Ini kan kalau untuk masyarakat kita ini ada juga yang memang sudah sadar, ada yang belum sadar. Ini yang belum sadar ini para pengunjung yang bila makan ya, dia main letak aja.
6: Iya, main buang aja.
7: Ini memang kadang-kadang kesadaran itu tidak ada gitu Mbak, memang tidak ada, karena dia beranggapan bahwa itu sudah ada petugasnya nih, Pantai Piwang ini sudah ada tugasnya orang DLH gitu. Sebenarnya tugas dan tanggung jawab itu bukan
6: DLH saja,
7: gitu kan? Semua kita bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri gitu kan. Nah, cuman itu yang belum nyampai gitu, ada sebagian orang yang tidak, belum tersampaikan pesan-pesan itu. Kalau misalnya kita sudah, yang sudah tersampaikan, insya Allah dia paham ya. Dia pasti akan mencari tempat sampah, atau nggak ada tempat, nggak ketemu tempat sampah, dia akan bawa balik sampahnya.
6: Gitu. Iya, apalagi kalau di Pantai Piwang kan Bu, itu kan ada pantai, sering orang nongkrong bersama keluarga, kadang buat pertemuan bersama teman-teman, itu kan gampang sekali buang sampahnya di laut kan Bu. Dan juga kalau kita berbicara tantangan terbesar yang dihadapi oleh DLH dalam mengelola kebersihan ruang terbuka hijau ini Bu, apa tantangan terbesarnya?
7: Kalau misalnya saya melihat ya, dimanapun ruang terbuka hijau, tidak saja di Pantai Piwang ya, tantangan terbesarnya itu kita menyadarkan masyarakatnya. Jadi menyadarkan orang itu tidak dalam sekali informasi gitu ya.
6: Betul.
7: Kita harus berulang-ulang, menyampaikan terus, kontinu dan konsisten.
6: Iya.
7: Jadi ini yang harus kita upayakan ya, secara kontinu. Jadi kalau misalnya masyarakat kita sudah sadar, insya Allah sampah nggak akan berserakan lagi. Karena kita juga tahu itu adalah bagian dari tanggung jawab ya, tanggung jawab kita untuk merawat ruang terbuka hijau itu.
6: Iya.
7: Jadi bukan milik pemerintah aja sebenarnya, gitu kan, milik kita bersama, kan kita juga yang nikmati.
6: Iya. Tapi kan terkadang ada juga yang tidak sadar. Iya. Karena itu yang Ibu bilang tadi, mungkin masyarakat mengatakan ini kan pekerjaan DLH.
7: Iya.
6: Untuk apa ada petugasnya, gitu kan?
7: Betul.
6: Tapi sejauh ini ada nggak edukasi ataupun kampanye khusus lah dari DLH ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ruang terbuka hijau ini agar tetap bersih, tetap nyaman, bebas dari sampah? Karena kalau ada sampah kan tidak nyaman juga kita melihat Bu.
7: Ya, jadi di Pantai Piwang itu ada nama edukasinya Mbak ya, Si Piwang.
6: Oh, Sipi Wang.
7: Ya, Sipi Wang itu dari DLH udah menyampaikan informasi ya. Itu saya rasa itu bentuk edukasi lah terhadap masyarakat. Ambil sampahnya atau jangan buang sembarangan. Ya, itu edukasi itu sudah kita sampaikan setiap jam kan. Setiap jam itu kan artinya siapapun pengunjung ya dia pasti ingat ada Sipi Wang di Pantai Piwang. Kalau misalnya untuk ke masyarakat umum,
6: iya, khusus gitu.
7: Masyarakat maksudnya di tempat-tempat tertentu,
6: iya,
7: ya,
6: misalnya selain, ke sekolah, ya, di tempat masuk ke desa-desa, itu di mana saja, Bu?
7: Kalau untuk sekolah kita ya di madrasah-madrasah sudah, di SMP sudah, SMA sudah. Jadi kita sudah sebenarnya sudah ya. Cuman masalahnya ini masuk apa enggak gitu kan.
6: Orang sadar apa enggak?
7: Sadar apa enggak gitu kan. Jadi kita memang ya agak repotnya di situ memang, agak susahnya menyadarkan masyarakat untuk peduli itu aja. Kalau misalnya dia sebentar dia dengar gitu kan, kita sampaikan sampah itu harus dikelola, tidak boleh dibuang sembarangan, nanti terjadi banjir ataupun menyakiti bumi kita. Pada waktu itu dengar gitu kan. Kadang ada juga mungkin sebagian kelompok memang tidak paham gitu, tidak paham cara ngelolanya. Makanya kadang kita juga masuk, DLH juga masuk ke kelompok masyarakat, ibu-ibu PKK, Dharma Wanita gitu kan, organisasi perempuan. Kita mengajarkan cara ngelola sampah, misalnya cara membuat ekoenzim, cara membuat kompos gitu ya, cara membuat kerajinan atau pernak-pernik ya dari sisa-sisa itu.
6: Iya, kalau ke madrasah, ke tempat-tempat masuk ke desa-desa pernah Bu ya. Apakah enggak ada rencana nih Bu mau sosialisasi tentang sampah ini di Pantai Piwang? Karena kan itu ruang terbuka hijau, karena setiap hari Minggu, hari Sabtu itu ramai sekali kan Bu. Apakah memang ada rencana ke sana Bu untuk ada sosialisasi lah dari DLH gitu. Bukan karena memang ada edukasinya yang setiap satu jam sekali kan Bu, ada yang berbunyi buanglah sampah gitu kan Bu. Mungkin yang DLH langsung orangnya langsung turun gitu.
7: Iya, baik Mbak Elmi. Ini sangat menarik ya. Kita untuk misalnya mengedukasi untuk di Pantai Piwang setiap misalnya hari Sabtu ya, maksud Mbak Elmi itu kita adakan satu momen khusus.
6: Iya, momen khusus gitu.
7: Mudah-mudahan kedepannya ada. Jadi kita harus mengumpulkan misalnya beberapa tim ya, beberapa kelompok masyarakat yang memang betul-betul. Tapi kalau misalnya kita cuman tidak mengumpulkan orang, tidak mengumpulkan kelompok, itu rasanya sia-sia ya, sia-sia. Jadi kita harus memang tujuannya memang untuk satu tim, misalnya satu komunitas, misalnya dari DWP apa gitu kan. Tapi pernah kok saya melaksanakan itu ya, melaksanakan itu dalam beberapa kegiatan, hari peduli sampah maupun hari hari lingkungan hidup sedunia, itu ada beberapa kali pernah saya buat. Kami berkumpul di Pantai Piwang mungkin 2 tahun belakangan ya. Tahun kemarin 2025 memang saya opkan, memang tidak ada kegiatan. Jadi sebelum 2025 itu ada beberapa kegiatan yang memang saya lakukan di Pantai Piwang. Jadi memang kita ngumpulkan anak-anak sekolah, ibu-ibu Dharma Wanita ya. Itu kita kumpulkan sekaligus saya mengedukasi apa yang sudah saya buat gitu. Untuk ngelola sampahnya baik ekoenzim atau kerajinan-kerajinan, tas-tas yang sudah kita buat, Mbak. Jadi udah pernah sebenarnya. Saya pun juga mewakili DLH dan komunitas kan.
6: Apa harapan Ibu sebagai orang DLH dan juga sebagai ketua komunitas kehati dan lingkungan agar ruang terbuka hijau kita ini asri, nyaman, kita pun menghirup udara yang segar, bebas dari sampah. Silakan Bu.
7: Baik, untuk harapan saya juga sama-sama kita menjaga Pantai Piwang. Karena ini asetnya bukan aset pemerintah saja ya. Memang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat. Jadi sebenarnya punya kita bersama. Jadi mari kita sama-sama menjaga pantai itu tetap bersih, tetap indah. Jangan juga tanamannya sudah ditanam baik-baik dicabut gitu ya. jangan juga buang sampah di atas tanaman yang sudah di ini, nanti puntung rokok diletakkan aja di dalam potnya misalnya gitu ya. Kita harus sama-sama menjaga. Berarti bukan ini bukan DLH aja yang menjaga, lalu pengawasan juga bukan pengawasan dari DLH aja. Ini Allah yang mengawasi karena Pantai Piwang ini adalah ya bumi ya, bumi yang harus kita jaga gitu.
5: Pendengar, demikian Beranda Asta Cita untuk sore hari ini. Saya Yulis Hamzah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
8: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Sudah kita dengarkan siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita dari RRI Pro 1 Network ya. Baik, pendengar, Palangkaraya sore ini akan berlanjut ke acara berikutnya. Pukul 16 kami hadirkan Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ya, pendengar dan pemirsa, saatnya kita ikuti Lintas Banjar Nusantara ya, pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Edisi hari ini, hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Beragam informasi telah kami siapkan dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan untuk Anda sore ini. Bersama saya Fadlian Syah, dan inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya kita awali dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Dedi Purnama. Selamat sore Dedi, apa kabarnya?
1: Selamat sore Fadli, kabar baik. Kota Samarinda cerah walaupun tadi sempat berawan ya, bimbang cuacanya, namun akhirnya sore ini cerah Fadli.
0: Alhamdulillah, seperti Banjarmasin juga lagi bimbang. Mudah-mudahan hati Bung Dedi gak galau ya.
1: Enggak galau, tentunya cerah juga sama seperti cuaca di sore hari ini.
0: Alhamdulillah. Bung Dedi, informasi dari Samarinda apa sore ini nih?
1: Informasi terkait Sekolah Rakyat Permanen Samarinda dikebut jelang MPLS 2026, Fadli.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Fadli. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kota Samarinda memastikan kesiapan operasional Sekolah Rakyat Permanen di Kecamatan Palaran terus dimatangkan menjelang dimulainya masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada 14 Juli 2026. Berikut laporannya.
2: Pemerintah Kota Samarinda bersama Kementerian Sosial meninjau kesiapan gedung Sekolah Rakyat Permanen di Jalan Stadion Utama, Kecamatan Palaran pada Rabu 8 Juli 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh sarana dan prasarana utama siap digunakan saat pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Juli mendatang. Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuhri, mengatakan, progres pembangunan terus menunjukkan perkembangan yang positif meskipun masih terdapat sejumlah pekerjaan penyelesaian. Pemerintah kota meminta seluruh pihak terkait mempercepat penyelesaian fasilitas agar seluruh kebutuhan operasional sekolah dapat terpenuhi sebelum hari pertama kegiatan belajar.
3: Catatan sih ada beberapa catatan kaitannya dengan kegiatan-kegiatan kerjaan konstruksi ya. Tentunya kita sudah kasih masukan kepada manajernya, pimpinannya di sini, gimana untuk kegiatan itu, antara lain gedung-gedung yang bangunan-bangunan yang belum rapi untuk dirapikan, dan yang belum connect segera untuk dikonek karena MPLS hadir tanggal 14, hanya tinggal 6 hari lagi. Dan ini tidak mudah, karena apa? Karena kegiatan ini adalah kegiatan, kebanyakan kegiatan sipil.
2: Menurut Saifuddin, Sekolah Rakyat Permanen merupakan wujud dukungan pemerintah pusat dalam memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan sumber daya manusia. Ia berharap keberadaan sekolah tersebut dapat menjadi percontohan bagi daerah lain di Kalimantan Timur, karena menjadi sekolah rakyat permanen pertama di provinsi ini. Wakil Wali Kota Samarinda juga mengapresiasi kolaborasi antara Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Kota Samarinda, serta seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam percepatan pembangunan. Sinergi lintas instansi tersebut diharapkan mampu menghadirkan layanan pendidikan yang layak dan berkualitas bagi para peserta didik. Ada di Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Samarinda. Kembali ke Anda Fadli di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Dedi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda ke Bumi Pagu.

0: Dari Tarakan sore ini ada rekan saya Diti Hanggraini. Selamat sore Diti.
1: Halo, selamat sore Fadli, apa kabar?
0: Saya sehat dan tim juga sehat. Bagaimana sebaliknya Tarakan, cuacanya seperti apa dan kabar tim seperti apa juga di sana?
1: Kabar kami di Kota Tarakan, alhamdulillah sehat ya. Kalau cuacanya luar biasa panas sekali Fadli di Tarakan.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan mataharinya tidak dua ya di sana ya.
1: Tiga Fadli.
0: Tiga malahan, oke. Sangat terang benderang berarti ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Baik, Diti ada informasi apa sore ini dari Tarakan?
1: Informasi mengenai waspada ketinggian gelombang laut di Kaltara, Fadli.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Fadli. Pendengar dan pemirsa, BMKG Tarakan ingatkan nelayan speedboat reguler untuk waspada terhadap ketinggian gelombang laut di Kaltara.
2: Ketinggian gelombang yang memang lebih tinggi dibandingkan hari-hari sebelumnya.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Tarakan ingatkan nelayan speedboat reguler dan kapal tongkang yang biasa melewati Laut Kalimantan Utara agar waspada terhadap ketinggian gelombang di laut. Forecaster BMKG Tarakan Danu Rahni Aryasta mengatakan, berdasarkan pantauan radar cuaca BMKG Juwata Tarakan, terhitung 9 hingga 11 Juli 2024, tinggi gelombang di perairan Laut Kaltara antara 1,25 meter hingga 2,5 meter. Tentunya dengan ketinggian gelombang laut tersebut cukup membahayakan bagi nelayan, speed reguler hingga kapal tongkang.
2: Aktivitas di perairan saya harap lebih berhati-hati, terutama bagi masyarakat yang menggunakan perahu, berpengaruh terhadap ketinggian gelombang yang memang lebih tinggi dibandingkan hari-hari sebelumnya.
3: Ketinggian gelombang laut tersebut dikarenakan pola angin di perairan Laut Kalimantan Utara bergerak dari barat hingga selatan dengan kecepatan angin 6 hingga 25 knot. Dengan kecepatan angin tersebut membuat gelombang laut di Tarakan, Nunukan, Pulau Sebatik, dan Tanjung Selor cukup tinggi dan membahayakan pelayaran. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka dan selanjutnya kita kembali bersama Fadli, RRI Banjarmasin. Silakan.
0: Baik, terima kasih Ditya Hanggraini dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantara ya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin yang disiarkan bersama RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita kembali ke Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa, hingga saat ini harga emas batangan 24 karat terus bergerak turun. Penurunan harga emas ini menjadi momen yang tepat untuk mulai berinvestasi. Berikut laporan Fitriana.
1: Harga emas batangan 24 karat bergerak turun menjadi Rp2.250.000 dari sebelumnya Rp2.300.000 per gram Rabu 8 Juli 2026. Penurunan tersebut mulai menarik minat masyarakat untuk kembali berinvestasi emas. Sementara itu harga emas perhiasan kadar 99 berada di angka Rp2.300.000 per gram. Adapun kadar emas 750 dipasarkan dengan harga Rp1.900.000 per gram. Pemilik toko emas Al-Hidayah Haji Ian mengatakan, penurunan harga emas dipengaruhi menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat. Kondisi tersebut membuat harga emas di pasaran ikut mengalami penyesuaian. Meski begitu, ia optimis harga emas masih memiliki prospek yang baik sebagai instrumen investasi jangka panjang. Menurutnya, masyarakat dapat memanfaatkan momentum penurunan harga untuk menambah kepemilikan emas. Selain mudah dijual kembali, emas juga dinilai mampu menjadi nilai aset dalam jangka panjang.
2: Harga emas sekarang di emas batangan 24 karat itu seharga Rp2.250.000 penurunan harganya.
3: Dari sebelumnya berapa?
2: Sebelumnya di Rp2.300.000. Lihat keadaan sekarang ini turun terus bang harga. Ya mungkin karena pengaruh untuk dolar Amerikanya lebih kuat lah. Jadi emas malah lemah gitu. Kalau untuk sekarang lah mulai bagus lah untuk investasi emas. Karena emas kan sudah di bawah Rp2.300.000, Rp2.250.000 aja. Ya lebih, kalau ada uang lebih baik beli lah. Karena saat ini kan sudah turun harga emasnya.
1: Di sisi lain penurunan harga emas disambut positif oleh masyarakat. Sejumlah pembeli mulai mendatangi toko emas untuk melihat perkembangan harga sebelum memutuskan bertransaksi. Salah seorang warga Banjarmasin, Hafifah, mengaku lebih memilih berinvestasi emas dibanding instrumen lainnya. Ia menilai emas memiliki nilai yang relatif stabil dan mudah dicairkan saat dibutuhkan.
4: Aku lagi beli atau jual emas ini?
5: Di huruf apa?
4: Oh, di huruf apa? Sekarang kan harga emas mulai mengalami penurunan. Bagaimana tanggapannya, Bu?
5: Tidak apa-apa.
4: Lebih senang lah, Bu.
5: Yeah.
4: Harga emas mengalami penurunan kayak ini. Kalau Pian lebih memilih invest emas atau bagaimana?
5: Emas aja, Pak. Lebih nyaman dijualnya, loh, kalau perlu.
4: Apakah selalu menguntungkan, Bu, untuk invest emas ini?
5: Hah?
4: Yang kadar berapa, Bu, yang Pian tukar?
5: Yang 42 aja. Yang tapi 42. Kalau ini lawas disimpan, bujung lagi.
1: Lebih lanjut, ia juga berharap harga emas tetap terjangkau sehingga masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk mulai berinvestasi. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, kami ajak Anda menuju ke Bumi Tunontaka, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan sore ini ada rekan saya Syasha. Selamat sore Syasha, apa kabarnya?
1: Selamat sore juga Padli. Alhamdulillah kabar saya dan teman-teman di Nunukan semuanya dalam keadaan sehat walafiat Padli. Sementara untuk di Nunukan sendiri cuaca di sore hari ini cerah sekali.
0: Sama seperti Tarakan, kayaknya di sana mataharinya 4 ya.
1: 5 kayaknya.
0: 5 kayaknya. Sama Banjarmasin kayaknya nih setiap hari makin bertambah mataharinya nih.
1: Waduh, luar biasa, pakai sunscreen ya.
0: Iya, ini buat warga pendengar di seluruh Kalimantan, mudah-mudahan aman-aman aja dari cahaya matahari ya Sasha ya.
1: Ya amin, mudah-mudahan seperti itu.
0: Betul. Baik Sasha, ada informasi apa dari Nunukan sore ini?
1: Dari Nunukan sore hari ini, Padli, ada informasi terkait pemerintah Kabupaten Nunukan membidik rekor MURI melalui senam Lucky Wall pada HUT ke-27 Kabupaten Nunukan.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Padli, pendengar dan pemirsa. Pemerintah Kabupaten Nunukan membidik rekor MURI melalui senam Lucky Wall pada HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Upaya tersebut akan menjadi bagian rangkaian puncak peringatan pada 12 Oktober mendatang. Laporan Ferry Hardiansyah.
2: Persiapan pemecahan rekor MURI mulai dilakukan melalui pelaksanaan senam Lucky Wall. Rekor tersebut diharapkan menjadi bagian peringatan HUT Kabupaten Nunukan tahun ini. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, serta Pariwisata Kabupaten Nunukan Haji Surai.
3: Miluk Yaki Betawol atau Lucky Wall itu merupakan milik seluruh orang Tidung yang ada di Borneo. Jadi 5 kabupaten kota di utara, Nunukan, Tarakan, Bulungan, Malinau, Tanah Tidung, dan Bulungan. Kemudian dimiliki juga oleh kampung-kampung orang Tidung yang berada di Sabah. Itu keistimewaannya yang tidak sama ada dengan di Indonesia yang lain.
2: Lucky Wall merupakan bagian dari identitas budaya masyarakat Tidung yang tersebar di Kalimantan Utara hingga Sabah, Malaysia. Keunikan tersebut menjadi pembeda dibandingkan budaya serupa di daerah lain. Penilaian rekor MURI tidak hanya berfokus pada banyaknya peserta yang hadir. MURI akan menilai jumlah kelompok tari yang akan mengikuti senam Lucky Wall.
3: Yang kedua, ya, yang kedua bukan jumlah banyak yang kita cari sini, tapi jumlah daripada kelompok tarinya. Ya, ini ya ada pembeda, bukan harus pecah rekor 20 ribu orang, bukan begitu, tetapi jumlah kelompok tarinya.
2: Puncak HUT ke-27 Kabupaten Nunukan akan diperingati pada 12 Oktober mendatang. Hasil penilaian rekor MURI akan diumumkan dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Nunukan.
3: Ya, karena rekor MURI ini nanti digandeng dengan hari dirangkaikan dengan HUT hari ulang tahun Kabupaten Nunukan yang ke-27, di mana puncak daripada hari peringatan hari jadi Kabupaten Nunukan itu adalah 12 Oktober. Kita berkisar di 10 atau di 11 Oktober. Nah, di situ kita satu hari sebelum acara puncak. Nah, sehingga kita akan tahu di acara puncak itu terpecah ke rekor yang kita inginkan atau bagaimana, itu nanti akan diumumkan di pada sidang paripurna DPR dan terkait dengan HUT Kabupaten Nunukan yang ke-27.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian informasi dari wilayah Nunukan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Padli di RRI Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Syasha dari Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Dan pendengar, mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Setiar Seno. Selamat sore Bung Seno, apa kabarnya?
1: Iya, selamat sore Bung Fadli di Banjarmasin. Alhamdulillah baik di Palangkaraya. Cuaca kami lihat saat ini masih panas ya.
0: Oke, berarti ini sama nih, sepulau Kalimantan kayaknya matahari tambah satu-satu kayaknya ya.
1: Iya, nunggu hujannya aja lagi.
0: Kayaknya kalau nunggu hujan gak tahu nih kapan kira-kira ya.
1: Iya, gak tahu kapan ya.
0: Mudah-mudahan aman-aman aja di Palangkaraya dan sekitarnya Bung Seno ya.
1: Amin, amin.
0: Baik, Seno ada informasi apa dari Palangkaraya sore ini?
1: Ya, Fadli ada informasi terkait dengan lahan di sekitar Bandara Sampit terbakar dan mengkhawatirkan akan mengganggu penerbangan.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Fadli di Banjarmasin. Pendengar dan pemirsa, lahan seluas 4 hektar di sekitar Bandara Haji Hasan Sampit terbakar sehingga berpotensi mengganggu penerbangan akibat kabut asap. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
2: Bakar. Kenapa dibakar? Karena di sini bukan daerah-daerah pertambangan. Kalau ada batu bara mungkin bisa terjadi cetusan api ya. Tapi ini tidak ada.
3: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Insinyur Soekarno, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kota Waringin Timur terus meluas. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 4 hektar. Lokasi kebakaran yang berada di sekitar kawasan Bandara Haji Hasan Sampit menjadi perhatian serius karena berpotensi mengganggu aktivitas penerbangan apabila asap semakin pekat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Waringin Timur Multazam mengatakan, dugaan sementara penyebab kebakaran mengarah pada unsur kesengajaan. Menurutnya tidak ditemukan faktor alami yang berpotensi memicu munculnya api di lokasi tersebut.
2: Bakar. Kenapa dibakar? Karena di sini bukan daerah-daerah pertambangan. Kalau ada batu bara mungkin bisa terjadi cetusan api ya. Tapi ini tidak ada. Tapi titik buka air tanahnya sudah lebih minus 60 cm. Dan itu kita bisa lihat di parit depan, di saluran air sudah tidak tersedia air. Lahan gambutnya sudah mulai termakan dan ini agak ekstra sudah kena.
3: Sementara itu Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nor mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar selama musim kemarau. Himbauan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Haliki Nor mengatakan berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau tahun ini diperkirakan menjadi salah satu yang terparah dalam kurun waktu 30 tahun terakhir.
4: Sudah terjadi api itu besar, ya kita tahu daerah kita daerah gambut yang sulit sekali pemadamannya, sehingga akan nanti apabila terjadi asap akan menghambat semua aktivitas kita, akan mengganggu baik kesehatan, pendidikan, transportasi dan semacam.
3: Dalam beberapa waktu terakhir, kebakaran lahan terjadi di sejumlah wilayah Kota Waringin Timur. Salah satu yang menjadi perhatian Haliki Nor adalah kebakaran lahan seluas 4 hektar yang terjadi di sekitar kawasan Bandara Haji Hasan Sampit. Proses pemadaman di lokasi tidak mudah untuk dilakukan sehingga membuat petugas harus ekstra dalam melakukan pemadaman. Terlebih saat ini kondisi lahan gambut yang terbakar mulai mengering. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya, Fadli, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Seno dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Informasi dari Palangkaraya tadi menutup perjumpaan kita di Lintas Banjar Nusantaraya sore ini Kamis 9 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fadlian Syah mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pernahkah kita sejenak berhenti dan mencoba melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda? Bagi sebagian orang, langkah kaki mungkin tak secepat kita. Bagi yang lain, dunia mungkin tidak terlihat oleh mata atau tidak terdengar oleh telinga. Namun, keterbatasan fisik bukanlah akhir dari sebuah cerita. Di balik kursi roda, ada pemikir yang tangguh. Di balik sunyinya dunia, ada tangan-tangan kreatif yang terus berkarya. Dan di balik kegelapan, ada visi yang jauh melampaui apa yang mata kita bisa tangkap. Disabilitas bukanlah tentang kekurangan yang harus dikasihani. Ini tentang keberagaman manusia. Mereka tidak butuh tatapan iba. Mereka butuh akses yang setara. Mereka tidak butuh pembatasan. Mereka butuh kesempatan untuk mandiri. Trotoar yang ramah, gedung yang aksesibel, dan hati yang terbuka adalah jembatan bagi mereka untuk meraih mimpi yang sama dengan kita. Mari bangun lingkungan yang inklusif, karena pada akhirnya kemanusiaan kita tidak diukur dari kesempurnaan rupa, tapi dari seberapa luas ruang yang kita berikan untuk sesama.

Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Palangkaraya sore ini masih menemani Anda dengan musik dan informasi hingga ke pukul 17 nanti saat Kemanuansa Senja hadir, dan juga sebelumnya ada akan kita dengarkan Cek Fakta ya. Baik pendengar, berikut kami sampaikan terlebih dahulu berita pemberitahuan putusan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya. Ditujukan untuk Ivan Setia Bakti sebagai tergugat di mana saja berada. Isi pemberitahuan putusan tentang putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya nomor 2 garing PDT.G garing 2026 garing PNPLK tanggal 2 Juli 2026 antara Siti Aisyah Ahmad sebagai penggugat lawan Iwan Setia Bakti. Ya, Ivan Setia Bakti sebagai para tergugat ya. Dan kantor BPN Kota Palangkaraya sebagai turut tergugat. Yang amarnya berbunyi mengadili 1. Menyatakan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan penggugat sebagai pembeli beritikad baik terhadap tanah dan rumah terletak di Perum Kalibata Wastu Asri, Jalan Kalibata Blok E nomor 31, RT 002, RW 23, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Kemudian menyatakan tergugat 1 telah melakukan wan prestasi. Kemudian menyatakan penggugat patut memperoleh perlindungan hukum atas objek sengketa dan memerintahkan tergugat 2, PT BTN untuk memproses penyelesaian administrasi kredit dan memberikan SHM nomor 5764 atas nama penggugat. Kemudian menyatakan penggugat berhak melakukan proses balik nama atas nama penggugat pada kantor BPN Kota Palangkaraya dan juga menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.381.500. Demikian pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya ditujukan untuk Ivan Setia Bakti sebagai tergugat di mana saja berada. Lagu berikut untuk Anda pendengar, Ada Cinta dari Bening.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
4: Iya.
3: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
5: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
3: Inner beauty.
6: Itu sih kecantikan dari dalam.
3: Cakra.
7: Tenaga dalam.
3: Kalau nepotisme.
8: Kekuatan orang dalam.
9: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, inilah cek fakta Pro 1 RRI Palangkaraya. Beredar unggahan di media sosial TikTok berisikan informasi dan tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan pekerjaan di PT Jasa Marga. Faktanya klaim tersebut adalah informasi yang tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan tersebut mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telepon.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih mendengarkan kami dalam Palangkaraya sore ini. Masih ada rangkaian acara yang akan menemani Anda. Seperti saat ini, kami hadir untuk Anda dalam Gema Nuansa Senja. Acara yang menemani Anda saat di mana kami hadirkan lagu-lagu pilihan Indonesia dan juga lagu religi Islam. Menanti azan sholat maghrib berkumandang untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Pada petang ini pukul 17.31 menit waktu Indonesia Barat. Barat ya. Kami berharap Anda sore menjelang petang ini sudah berada di posisi yang nyaman, dalam arti sudah menikmati waktu istirahat Anda begitu ya. Walaupun dari pagi ataupun siang tadi sejak pagi begitu ya, atau sejak siang sudah melakukan banyak hal, banyak kegiatan yang harus dilalui, kepenatan, keriuhan dan segala sesuatunya yang membuat Anda cukup lelah ya di hari ini. Mudah-mudahan kami bisa menjadi teman Anda untuk melepas kepenatan tersebut dengan menghadirkan lagu-lagu yang bisa membuat Anda lebih nyaman mendengarkan Pro 1 RRI Palangkaraya. Baik pendengar, berikut kami sampaikan berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor 13243 terletak di Kelurahan Langkai, Kecamatan Pandut, Kota Palangkaraya dengan luas 493 meter persegi atas nama Misiem. Apabila menemukan sertifikat tanah tersebut dapat menghubungi 0812-5160-0227. Demikian kami umumkan berita kehilangan berupa sertifikat hak milik atas nama Misiem. Ya, pendengar, Gema Nuansa Senja akan hadirkan juga pengajian ayat suci Al-Quran sebelum azan sholat maghrib berkumandang untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Kita dengarkan dulu yang berikut ini.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran dalam Gema Nuansa Senja petang ini. Kita akan dengarkan pengajian surah Al-Ahzab ayat 1 hingga 5 bersama Jumran dan Sari Tilawah, disampaikan oleh Bardia. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah sebagai pemelihara. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya. Dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu jihar itu sebagai ibumu. Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka anak-anak angkat dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu, seagama dan maulana-maulana. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya. Tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Mendengar, saatnya kita dengar azan salat maghrib berkumandang untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sholat berjamaah karena Allah subhanahu wa ta'ala selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula, maka akan ditulis baginya dua kebebasan, yaitu bebas dari neraka dan bebas dari sifat munafik. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berbicara soal jajanan tradisional yang manis dan penuh kenangan, kue berbahan dasar ketan ini punya rasa legit yang khas, lengkap dengan aroma gula merah dan santan yang menggoda. Wajik sudah dikenal sejak lama di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Jawa. Nama wajik diambil dari bentuknya yang menyerupai wajik atau belah ketupat. Kalau dulu, wajik sering hadir dalam acara adat, syukuran, sampai pernikahan. Karena bagi masyarakat Jawa, wajik melambangkan hubungan yang erat dan harapan akan kehidupan yang manis. Proses membuat wajik juga tidak instan loh. Beras ketan dimasak perlahan bersama santan dan gula merah hingga teksturnya lengket dan padat. Dari situlah muncul rasa legit yang jadi ciri khas wajik sampai sekarang. Dari sepotong wajik sederhana, tersimpan cerita tentang tradisi, kebersamaan, dan hangatnya suasana keluarga.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Sesungguhnya, perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk. Quran Surah Hud, ayat 114.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kami sudah dulu sampai di sini kebersamaan dalam Gema Nuansa Senja. Tentunya selepas lagu yang berikut ini, kita nantikan pukul 18 waktu Indonesia Barat saat kami sampaikan warta berita daerah pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, Kamis 9 Juli 2026.

0: Sejumlah informasi dalam Warta Berita Daerah Petang ini di antaranya.
1: Secara serempak di tanggal 14 Juli 2026 akan dilaksanakan MPLS di gedung yang baru, di aula yang baru.
2: Sering patroli, apalagi kan kita bisa koordinasi dengan BPBD. Kalau ada titik-titik api atau titik-titik yang rawan kebakaran, nah kita datangi.
0: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Setiar Seno.

0: baru di aula yang baru.
1: Pembangunan sekolah rakyat permanen di Jalan Cilkriwut kilometer 38 Kota Palangkaraya ditargetkan rampung pada bulan Juli 2026 ini. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kota Palangkaraya Ridwan kepada RRI mengatakan pembangunan sudah mencapai 98% lebih dan setelah selesai siswa yang selama ini belajar di sekolah perintis akan dipindahkan ke gedung permanen dan sudah dapat digunakan pada saat masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tanggal 14 Juli mendatang. Sekolah permanen tersebut juga lanjut Ridwan direncanakan menampung sekitar 1.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA dan saat ini petugas telah melakukan pendataan desil anak-anak kurang mampu dari desil 1 sehingga bisa langsung mengikuti MPLS.
0: Siswa-siswa itu telah terverifikasi dan secara serempak di tanggal 14 Juli 2026 akan dilaksanakan MPLS di gedung yang baru, di aula yang baru. Insya Allah nanti tanggal 14 kita melaksanakan MPLS, jadi menyaksikan serempak se-Indonesia sekolah permanen yang saat ini dibangun itu melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS, seperti itu.
1: Sementara itu Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Kalimantan Tengah Prans Martinus mengungkapkan bahwa meskipun belum ada kerjasama dengan pemerintah terkait pembangunan sekolah rakyat permanen, pihaknya tetap mendukung program ini karena dinilai sangat baik untuk masyarakat kurang mampu bisa menyekolahkan anaknya hingga ke jenjang SMA.
2: Sejauh ini tidak ada keterlibatan ya anggota Apindo. Hanya memang kita lihat ya mungkin rekanan atau mitra-mitra yang selama ini sudah menjadi langganan atau kinerja dan anunya sudah terbukti dan sudah tahu pemerintah, jadi langsung merekrut yang terbaik lah untuk yang apa birokrasinya tidak terlalu belit-belit, mitranya sudah ada, langsung diajak terlibat, bangun, selesai, jadi resmikan.
1: Tahun ajaran baru 2026-2027 ini jumlah rekrutmen siswa sekolah rakyat Kota Palangkaraya bertambah signifikan dari semula hanya puluhan saja menjadi ribuan karena telah berdiri jenjang SMP dan SMA. Aga Jaib Jaksana melaporkan.
3: BPBD Kota Palangkaraya terus mengintensifkan patroli di lokasi rawan karhutla, salah satunya Kecamatan Jekan Raya, karena daerah tersebut paling banyak tersebar lahan kosong dan semak belukar dengan karakteristik gambut. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
4: Sering patroli, apalagi kan kita bisa koordinasi dengan BPBD. Kalau ada titik-titik api atau titik-titik yang rawan kebakaran, nah kita datangi, Pak.
5: Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana BPBD Palangkaraya, Heri Fauji, mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla seiring kondisi cuaca panas yang melanda wilayah Palangkaraya dalam beberapa waktu terakhir. Ia mengatakan BPBD terus meningkatkan langkah pencegahan melalui patroli rutin, pemantauan wilayah rawan, serta koordinasi dengan pemerintah kecamatan, kelurahan, dan instansi terkait. Upaya tersebut dilakukan untuk mendeteksi lebih dini munculnya titik api agar dapat segera ditangani sebelum meluas.
6: Ada beberapa kejadian kebakaran hutan lahan yang terjadi di wilayah Kota Palangkaraya akibat dampak dari teriknya cuaca di wilayah Kota Palangkaraya saat ini. Dan beberapa titik yang berhasil kami padamkan ada sekitar lebih kurang 5 titik di beberapa lokasi dan alhamdulillah semuanya berhasil kita tangani. Dalam kesempatan ini juga kami menghimbau kepada warga masyarakat terutama para pemilik lahan, kondisi cuaca terik saat seperti ini jangan melakukan upaya pembukaan lahan apalagi sampai dengan cara membakarnya. Sehingga sangat berisiko bisa meluas kemana-mana dan api sulit dikendalikan.
5: Sementara itu Camat Jekan Raya Untung Sutrisno mengungkapkan bahwa dalam beberapa hari terakhir telah terjadi sejumlah kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya akibat kondisi cuaca yang sangat terik. Ia menghimbau masyarakat khususnya para pemilik lahan agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Menurutnya kondisi cuaca panas membuat api sangat mudah menyebar dan sulit dikendalikan sehingga berpotensi menimbulkan kebakaran yang meluas.
4: Sering patroli, apalagi kan kita bisa koordinasi dengan BPBD. Kalau ada titik-titik api atau titik-titik yang rawan kebakaran, nah kita datangi, Pak. Jangan membakar sembarangan atau jangan membuka lahan dengan cara membakar. Kemudian sampah juga seperti itu, jangan membakar sampah, ada potensi untuk merambat ke lah

0: lahan kosong yang masih banyak. Seperti tahun-tahun yang lalu, Kelurahan Pitu Ketimpun dengan Kelurahan Bukit Tunggal itu yang paling paling rawan, Pak, karena memang masih banyak lahan-lahan yang kosong.
1: Selain itu, pihak kecamatan bersama BPBD terus melakukan patroli di sejumlah kawasan yang dinilai rawan karhutla. Masyarakat juga diminta tidak membakar sampah karena api dapat merambat ke lahan kosong yang banyak terdapat di beberapa wilayah. Berdasarkan data, kawasan Kelurahan Petu Ketimpun dan Kelurahan Bukit Tunggal masih menjadi daerah yang perlu mendapatkan perhatian karena memiliki banyak lahan kosong yang berpotensi terbakar saat musim kemarau. Edi Suroso melaporkan.
2: Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya dilakukan pendataan pada pelaku usaha, tetapi juga pendataan terkait kondisi ekonomi rumah tangga. Diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi untuk menyukseskan program ini demi perkembangan ekonomi yang semakin maju. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Isti Prabandari.
3: Terutama yang sekarang ini sedang lagi marak dalam dunia usaha adalah ekonomi digital.
4: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Palangkaraya turut menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung mulai 15 Juni hingga 30 Agustus mendatang. Program ini dilakukan melalui pendataan secara langsung untuk memperoleh data yang lengkap sebagai dasar mendukung pertumbuhan ekonomi yang semakin baik. Kepala BPS Kota Palangkaraya, Amos Adam Residual mengatakan, sensus ekonomi yang dilaksanakan setiap 10 tahun ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik dan perkembangan dunia usaha di masyarakat. Menurutnya, pendataan tersebut turut memotret tren ekonomi digital yang kini berkembang pesat di berbagai sektor usaha.
3: Nah, ini adalah pendataan sensus ya.
5: Oke.
3: Dan namanya sensus ini sangat lengkap sekali ya. Sangat lengkap sekali semuanya kita data. Kemudian juga memberikan informasi tentang karakteristik usaha.
5: Oke.
3: Ya, karakteristik usaha dan terutama yang sekarang ini sedang lagi marak dalam dunia usaha adalah ekonomi digital.
4: Lebih lanjut, Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Frans Martinus menyambut baik pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Ia menilai data yang lengkap dan mutakhir akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun regulasi yang lebih tepat untuk mendukung perkembangan dunia usaha.
6: Jadi yang pertama, kami berterima kasih dan menyambut baik, positif, Sensus Ekonomi 2026. Kenapa? Karena dari sinilah basis data itu dibangun.
5: Oke.
6: Pemerintah melakukan mapping, bahasa kerennya itu ya, pemetaan untuk bagaimana nanti kita dapatkan rekapitulasinya, sumerinya, ringkasannya. Oh ternyata saat ini dunia usaha butuh regulasi A, B, C.
5: Oke.
6: Terus jumlah penduduk menengah, miskin, dan lain-lain, angkanya itu kan pasti fluktuatif.
5: Oke.
6: Itu sangat penting buat kita. Yang kedua,
4: melalui pendataan door-to-door atau dari rumah ke rumah, BPS tidak hanya menghimpun informasi kegiatan usaha, tetapi juga mendata kondisi ekonomi rumah tangga di masyarakat. Hasil pendataan ini diharapkan mampu menggambarkan struktur perekonomian secara menyeluruh, mulai dari tingkat daerah hingga nasional. Keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 sangat bergantung pada partisipasi aktif seluruh masyarakat dalam memberikan data yang benar dan lengkap. Dengan data yang berkualitas, pemerintah dapat merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran, serta mendorong pertumbuhan usaha dan kesejahteraan masyarakat. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
2: Pendengar, Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Kapuas, Berinto, mendukung pembangunan dermaga Waterfront City di Kapuas di Jalan Jenderal Sudirman. Kuala Kapuas yang diproyeksikan menjadi destinasi wisata baru sekaligus ruang publik bagi masyarakat. Menurutnya, kawasan tersebut diharapkan menjadi ikon baru yang mampu menarik wisatawan serta menggerakkan perekonomian daerah. Berinto menilai pembangunan waterfront merupakan langkah strategis untuk mempercantik wajah kota Kuala Kapuas, sekaligus mendorong sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat. Kawasan tersebut juga dinilai dapat menjadi pusat kegiatan masyarakat, ruang publik, serta membuka peluang lebih besar bagi pelaku UMKM. Dirinya berharap pembangunan dapat selesai sesuai rencana sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Berinto juga mengajak seluruh masyarakat menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan kawasan agar dermaga Waterfront City Kapuas menjadi kebanggaan daerah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
5: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
2: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio Hadu FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntau. Kita beralih ke berita selanjutnya. Sidang umum ke-25 Gereja Kalimantan Evangelis atau GKE resmi digelar di Puruk Cahu, Murung Raya pada tanggal 7 hingga 11 Juli 2026. Forum tertinggi GKE tersebut diikuti sekitar 1.100 peserta dari 135 resort dan calon resort yang tersebar di 5 provinsi serta GKI Jakarta. Sidang menjadi momentum untuk mengevaluasi pelayanan gereja periode 2021-2026 sekaligus menyusun arah kebijakan pelayanan 5 tahun mendatang. Ketua Panitia Sidang Umum ke-25 GKI, Herius M. Yosef, mengatakan persidangan kali ini tidak hanya menjadi agenda organisasi gereja, tetapi juga momentum mempererat persaudaraan dan memperkuat komitmen GKE sebagai mitra strategis dalam pembangunan bangsa. Tema yang diusung adalah hiduplah sebagai terang yang membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran dengan subtema bergerak bersama seluruh elemen bangsa menuju Indonesia Emas.

0: Rangkaian Sidang Umum GKI ke-25 membahas berbagai isu strategis, mulai dari organisasi, tata gereja, teologi, pendidikan, kaderisasi, pelayanan sosial, hingga pengelolaan aset gereja. Puncak kegiatan dijadwalkan pada tanggal 11 Juli nanti dengan pemilihan pengurus Majelis Sinode GKI periode 2026 hingga 2031. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dengan forum ta'aruf orientasi siswa atau fortasi di SMA Muhammadiyah 1 Palangkaraya mengikuti rangkaian kegiatan yang bertujuan membantu proses adaptasi, menumbuhkan semangat belajar, serta mempererat kebersamaan di lingkungan sekolah. Ahmad Fauzi Hidayat selengkapnya melaporkan.
1: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dan forum ta'aruf orientasi siswa atau fortasi di SMA Muhammadiyah 1 Palangkaraya menjadi langkah awal bagi peserta didik baru untuk mengenal lingkungan sekolah sekaligus membangun karakter dan kedisiplinan. Mengawali tahun ajaran baru, para siswa baru mengikuti rangkaian kegiatan yang bertujuan membantu proses adaptasi, menumbuhkan semangat belajar, serta mempererat kebersamaan di lingkungan sekolah.
2: Ini untuk naik ya, para pendaftarnya ini orang tua yang banyak mempercayakan untuk bisa bergabung bersama. Kalau keunggulan mungkin salah satu sisi karena memang kami kan di bawah sekolah keagamaan ya, sekolah keagamaan, kemudian juga kami juga mengakses semua masyarakat yang mau belajar. Sekolah di SMA Muhammadiyah 1 Palangkaraya ini sekarang menjadi sekolah rujukan untuk Kota Palangkaraya.
1: Meningkatnya jumlah pendaftar tahun ini menjadi bukti kepercayaan masyarakat terhadap SMA Muhammadiyah 1 Palangkaraya. Selain mengedepankan pendidikan berbasis nilai keagamaan, sekolah ini juga menjadi sekolah rujukan perpustakaan tingkat kota, berstatus sekolah adiwiyata nasional, serta meraih prestasi FLS 3N, cabang jurnalistik dan cerpen hingga tingkat provinsi.
3: Kalau dari aku, dari fasilitas dari Muhammadiyah itu bagus banget, sama orang-orangnya ramah. Pengen menjadi pribadi yang lebih baik, pengen menjadi pribadi yang lebih dari sebelumnya, pengen berprestasi lagi di SMA Muhammadiyah.
1: Sementara itu, wali murid salah satu siswa pendaftar, Bunda Eti Fauziah, menyampaikan bahwa memilih SMA Muhammadiyah 1 Palangkaraya karena dinilai mampu memberikan pendidikan agama yang kuat sebagai fondasi anak. Selain memiliki mutu pendidikan yang baik, sekolah ini juga menawarkan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif, sehingga semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat.
4: Kenapa memilih SMA di sini? Pertama, karena kita Muslim ya. Kepengennya sih supaya anak pertama dulu dia agamanya lebih gitu kan. Karena di sini saya dengar juga kan ada tadarusnya dan sebagainya. Nah kedua, meskipun dia swasta tetapi kelas pendidikannya sudah setara internasional juga kan, ibaratnya bermutu juga, nomor satu lah di kelas swastanya itu. Nah itu terus juga yang pasti lingkungannya dari sekolah lain ya, maaf ya, mungkin bunda nggak melihat sekolah sekarang, tapi dari luar, kita dari luar aja belum masuk ruangan dalam ruangan lingkungan sekolah udah enak gitu memandangnya, itu salah satunya.
1: Menutup rangkaian kegiatan, pihak sekolah berharap terjalin sinergi yang kuat antara sekolah dan orang tua dalam menampingi perkembangan peserta didik. Selain memberikan pembelajaran terbaik, sekolah juga terus menanamkan pendidikan karakter, mengedukasi siswa agar bijak memanfaatkan teknologi, serta menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Melalui kolaborasi tersebut, para siswa diharapkan dapat belajar dengan nyaman, fokus, dan tumbuh menjadi generasi yang berkarakter serta berprestasi. Ahmad Fauzi Hidayat melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kota Palangkaraya terus berupaya meningkatkan budaya literasi di kalangan pelajar melalui penyelenggaraan Lomba Resensi Buku tahun ini yang diikuti siswa tingkat SMP dan SMA. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi pelajar untuk mengembangkan kemampuan membaca, berpikir kritis, dan mengulas isi buku secara objektif. Laporan selengkapnya disampaikan Kakak Hendri.
5: Tujuan kegiatan resensi buku ini adalah semacam lomba Pemerintah Kota Palangkaraya terus berupaya menumbuhkan budaya literasi di kalangan pelajar melalui penyelenggaraan Lomba Resensi Buku tahun 2026. Kegiatan yang digelar di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangkaraya ini menjadi wadah bagi para pelajar tingkat SMP dan SMA untuk mengembangkan kemampuan membaca, menganalisis, serta mengulas isi buku secara kritis dan objektif. Melalui lomba ini, peserta tidak hanya dituntut membaca sebuah buku, tetapi juga menggali isi, memahami makna, serta memberikan penilaian terhadap karya yang dibaca. Kegiatan tersebut diharapkan mampu membiasakan para pelajar mencintai buku dan menjadikan membaca sebagai bagian dari kebutuhan dalam menambah wawasan serta pengetahuan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangkaraya, Jayani, mengatakan tujuan utama lomba resensi buku adalah meningkatkan minat baca pelajar sekaligus membentuk kemampuan berpikir kritis melalui kegiatan mengulas sebuah buku. Menurutnya, budaya membaca perlu terus didorong melalui sinergi antara pemerintah, sekolah, dan perpustakaan agar semakin banyak generasi muda yang mencintai literasi.
6: Tujuan kegiatan resensi buku ini adalah semacam lomba menilai secara objektif gitu kan sebuah buku. Nah, ini secara otomatis kan mereka menggali lagi, bukan hanya membaca tetapi menggali, mengulas secara dalam gitu kan, dan menilai karya itu ya dalam tahapan ya pembacanya adalah pelajar gitu kan. Nah, ini membiasakan sebuah pembiasaan juga untuk mereka cinta terhadap bacaan ya, dan memahami makna apa yang ada di dalam buku tersebut. Nah, walaupun
5: selain menggelar lomba resensi buku, pemerintah Kota Palangkaraya juga terus memperkuat pengembangan literasi melalui berbagai program lainnya, di antaranya pembinaan perpustakaan sekolah, lomba perpustakaan terbaik, hingga peningkatan kualitas perpustakaan di setiap satuan pendidikan. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam membangun budaya membaca sejak usia sekolah. Sementara itu, Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangkaraya, Rosiana, menjelaskan kegiatan lomba resensi buku merupakan salah satu program yang didanai melalui dana alokasi khusus non-fisik dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tahun 2026. Dana tersebut juga digunakan untuk berbagai kegiatan penguatan literasi lainnya, seperti lomba bertutur, lomba video konten literasi, hingga bimbingan teknis kepenulisan.
7: Dengan harapan saya, dengan anak-anak kita tingkat SMP dan SMA mengupas secara keseluruhan terkait dengan satu buku, kita akan menjaring ide-ide, pikiran mereka, masing-masing menilai buku itu berbeda-beda. Itu nanti yang akan diseleksi oleh dewan juri kita, yang kita pilih dari akademisi, dari balai bahasa, dan juga dinas pendidikan, serta taman bacaan masyarakat.
5: Rosiana menambahkan, setiap kegiatan dilaksanakan sesuai petunjuk teknis dari Perpustakaan Nasional dengan jumlah peserta maksimal 50 orang. Penilaian dilakukan oleh dewan juri yang terdiri dari unsur akademis, balai bahasa, dinas pendidikan, pustakawan, penggiat literasi, hingga pengelola taman bacaan masyarakat. Melalui proses tersebut, diharapkan lahir berbagai gagasan dan sudut pandang baru dari para pelajar terhadap buku yang mereka baca. Melalui rangkaian program literasi yang terus dikembangkan, pemerintah Kota Palangkaraya berharap minat baca masyarakat, khususnya para pelajar, semakin meningkat. Dengan budaya membaca yang kuat, diharapkan lahir generasi yang memiliki kemampuan berpikir kritis, berwawasan luas, serta menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian Kakak Henry melaporkan.
0: Ketua Panitia Sinode Umum GKE ke-25, Dr. Ferdi M. Yosep mengatakan, Sinode bukan sekedar agenda organisasi gereja, tetapi juga menjadi momentum memperkuat persaudaraan serta komitmen GKE sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Enjang Dwi Hapsari.
8: Dari ini adalah sangat sensitif. Sinode Umum ke-25 Gereja Kalimantan Evangelis atau GKE resmi dibuka di Gedung Olahraga Tanah Malai Tolong Lingu, Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya. Persidangan 5 tahunan ini diikuti sekitar 1.100 peserta dari 135 resort dan calon resort yang berasal dari 5 provinsi di Kalimantan serta GKE Jakarta. Selama 5 hari pelaksanaan, peserta akan mengevaluasi pelayanan periode 2021 hingga 2026, merumuskan arah kebijakan gereja selama 5 tahun ke depan, serta memilih kepengurusan Majelis Sinode GKE periode 2026 hingga 2031. Ketua Panitia Sinode Umum GKE ke-25, Dr. Ferdi M. Yosef mengatakan, Sinode bukan sekadar agenda persidangan gereja, tetapi menjadi momentum penting dalam menentukan arah pelayanan dan pengabdian GKE bagi masyarakat serta bangsa. Kita

mengusung tema Hiduplah sebagai terang yang membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Sinode Umum GKE ke-25 juga menjadi forum untuk memperkuat komitmen gereja sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun bangsa. Ketua Umum Majelis Sinode GKE, Pendeta Dr. Simpun F. Leon berharap seluruh peserta mengedepankan semangat persaudaraan dan menyerahkan setiap keputusan kepada Tuhan demi kemajuan pelayanan gereja.

0: Pembukaan Sinode Umum GKE ke-25 turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo, Bupati Murung Raya Herius, pimpinan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, serta perwakilan gereja dari berbagai daerah di Indonesia. Melalui persidangan ini, diharapkan lahir berbagai keputusan strategis dan kepemimpinan baru yang mampu memperkuat peran Gereja Kalimantan Evangelis dalam pelayanan kepada umat, pembangunan daerah, dan kehidupan berbangsa. Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
1: Pendengar, kita sampai pada berita yang terakhir. Sebanyak 29 peserta mengikuti lomba peragaan busana Sinta Benang Bintik yang digelar Dekranasda Kabupaten Pulang Pisau di Stadion HM Sanusi Selasa kemarin. Kegiatan tersebut bertujuan memperkenalkan batik benang bintik bermotif khas Pulang Pisau kepada masyarakat sekaligus mempromosikan kekayaan budaya daerah. Bupati Pulang Pisau Ahmad Ripai mengatakan Sinta Benang Bintik merupakan simbol cinta dan kebanggaan terhadap warisan budaya daerah. Menurutnya batik benang bintik memiliki nilai filosofi dan identitas masyarakat Dayak, serta diharapkan semakin dikenal dan digunakan secara luas termasuk di lingkungan pendidikan. Ketua Dekranasda Kabupaten Pulang Pisau, Hasanah Rifai, mengatakan seluruh peserta menampilkan busana berbahan batik benang bintik dengan desain kerja modern yang dipadukan aksesori rotan khas daerah. Kegiatan tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Pulang Pisau di pasar digital. Pendengar, demikian warta berita daerah Pro 1 RRI Palangkaraya malam ini. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Arseno mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan kita ikuti acara selanjutnya.
2: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan kami baik melalui RR digital ataupun siaran radio secara terestrial di 95,9 FM. Berikut kami sampaikan dulu pengumuman berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor 13243 terletak di Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dengan luas 493 meter persegi atas nama Misiem. Apabila menemukan sertifikat tanah tersebut dapat menghubungi 0812-5160-0227. Demikian untuk diketahui pengumuman berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor 13243 atas nama Misiem. Ya, pendengar, musik dan informasi saat ini menemani Anda. Kami juga sampaikan informasi terkait dengan karhutlah. Kembali kita diingatkan agar terus meningkatkan kewaspadaan dan upaya mitigasi karhutlah di tengah musim kemarau yang menyebabkan suhu udara semakin panas dan debit air di sejumlah wilayah terus menurun. Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangkaraya, Hendrikus Satrio Budi, menyebut penurunan debit air terjadi hampir merata di seluruh wilayah Kota Palangkaraya, dan ini terlihat dari menurunnya permukaan air di Sungai Kahayan, di Sungai Rungan, dan Sungai Bangang, sehingga meningkatkan potensi kekeringan dan risiko terjadinya kebakaran lahan. Pendengar, selain meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman karhutlah, pihak BPBD juga menghimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar karena status siaga darurat karhutlah telah ditetapkan. Sementara itu, Fernina Santi, Ketua Tim Kerja P2PM Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, mengingatkan masyarakat untuk lebih menjaga kesehatan di tengah cuaca panas seperti sekarang ini. Warga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari, serta menggunakan masker. Kalau sebelumnya sudah sering menggunakan masker, sekarang jangan lepaskan. Wah, maksudnya pada saat di luar rumah begitu ya. Karena tidak sedikit juga orang yang tidak memakai masker setelah COVID-19 ya. Nah, jadi kembali menggunakan masker bukan untuk situasi COVID-19, tapi untuk menghindari terpapar langsung debu yang bisa mengakibatkan gangguan pernapasan yang tentunya akan mengganggu kesehatan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut kami sampaikan informasi kegiatan kantor pencarian dan pertolongan Kota Palangkaraya berdasarkan laporan awal operasi SAR kecelakaan kapal Man Overboard. Satu orang ABK di kapal Sumber Rizki Putra terjatuh di Laut Jawa, Kota Ringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Sumber info dari Kagahar Kansar Surabaya ya pada hari ini. Dan kronologinya adalah Rabu kemarin, korban atas nama Hasim, laki-laki 35 tahun, diduga terjatuh dari kapal Sumber Rizki Putra. Rekan korban sudah melakukan pencarian namun korban belum ditemukan sehingga membutuhkan bantuan SAR. Kantor pencarian dan pertolongan kemudian melibatkan tim rescue pos pencarian dan pertolongan Sampit dan ABK, kemudian juga melibatkan pos Airut Samuda, pos TNI di Kuala Pembuang, KSOP kelas 3 Sampit dan SROP Sampit. Begitulah informasi yang kami dapatkan dari Humas Kantor Pencarian dan Pertolongan Kota Palangkaraya. Baik pendengar, setelah yang berikut ini kita nantikan Warta Berita Pro 3 pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
4: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
5: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
6: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
7: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
8: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Ya, pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Pro3 pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Pro3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.
2: De bons joueurs, ils sont pas là par hasard. Donc après le match, voilà, c'est une opposition avec deux équipes qui aiment bien avoir le ballon.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat. Babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di res area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
0: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah.
2: Bahlil Lahadalia.
3: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
0: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang $12.000 Singapura dan Rp15 juta, di mana uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
5: Dukungannya doa ya.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang $12.000 Singapura dan juga uang Rp15 juta terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni. Budi mengatakan penyidik melakukan penyitaan saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada 9 saksi di kantor perwakilan BPKP Riau. KPK menduga Ketua DPRD Kuan Sing mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari anggota koperasi unit desa setempat, di mana uang yang disita diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
7: Jadi juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuan Sing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu, penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara JUP senilai $12.000 dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai $15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
6: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuan Sing yaitu Suhardiman Ambi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
8: Bupati.
5: Mohon dukungannya doa ya. Kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa tuntas dosa saya. Ya.
6: Adapun 9 saksi yang diperiksa terdiri atas Ketua DPRD Kuan Sing Juprizal, ASEAN 1 Kabupaten Kuan Sing Fahdiansa, Kepala Dinas Perkebunan Andri Yamaputra, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ande Fahrer, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sigit Purnomo, anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Safrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kuan Sing Suhardinoman Ambi, Sekretaris Daerah Kuan Sing Zulkarnain, serta Direktur PT Medial India Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Herlum.

0: Kompo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai 113,97 miliar rupiah dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
2: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai 566,24 miliar rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widya Sari Dewi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
2: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah. Yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikan.
3: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Boli Hieronimus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
4: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal, Henry Surya, ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totali dari Henry Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu pasti akan terbongkar.
3: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saksi tegaskan seluruh transaksi PT Budi Nabati Perkasa dengan PT Tebo Indah berdasarkan kontrak dan barang real. Saksi Elena mengaku tidak tahu bila kontrak dan invoice yang dibayarkan ke PT Tebo Indah tidak sama. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah yang merugikan negara lebih dari 992 miliar rupiah. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
5: Jual beli CPO, selain CPO
6: sama Pam Kernel.
5: Di sini yang bertindak sebagai pembeli siapa dan penjual siapa?
6: Pembelinya PT Budi Nabati Perkasa, penjualnya PT Tebo Indah.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko Limaho, pemilik PT Tebo Indah, dan Liu Raymond selaku direktur PT Tebo Indah. Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi dari manajer operasional PT Budi Nabati Perkasa, Elena, dan direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana. Dalam persidangan, jaksa mendalami dugaan penggunaan kontrak jual beli yang tidak sesuai antara PT Tebo Indah dan PT Budi Nabati Perkasa. Saksi Elena mengatakan pihaknya membayar invoice sesuai kontrak dan barang yang dikirim PT Tebo Indah. Menurutnya pihaknya tidak mengetahui terjadinya markup yang dilakukan PT Tebo Indah.
8: 2018, kalau data dari Tebo Indah, adanya transaksi jual beli, baik itu CPO maupun PK, menyatakan 7 miliar 711 juta sekian-sekian. Sedangkan data dari yang saudara jelaskan hanya sekitar 631 juta. Bisa saudara jelaskan ini selisihnya jauh 7 miliar sampai 631 juta.
6: Sesuai yang saya beritahu tadi, kalau misalnya dari saya itu hanya yang ada di kontraknya aja.
8: Ada kontraknya aja untuk tahun 2018, kontraknya hanya nominalnya sebesar 631 juta.
6: Iya.
8: Tidak sampai 7 miliar sekian ya.
6: Iya.
7: Sementara itu, Direktur PT Budi Nabati Perkasa Mulyadi Lesmana menegaskan perusahaannya membeli CPO sesuai dengan barang yang dikirim PT Tebo Indah dan dia mengakui tidak pernah bertemu dengan para terdakwa dari PT Tebo Indah, yaitu Handoko Limaho dan Liu Raymond.
8: Baik, ini aja. Itu saudara dicocok. Lihat tidak invoice-nya?
9: Oh, pasti lihat.
8: Ya, maksudnya ingat tidak siapa yang tanda tangan?
9: Waduh, lupa saya.
8: Lupa. Kalau faktur pajak?
9: Lupa juga namanya. Dan siapa yang tanda tangan?
8: Faktur pajak itu siapa?
9: Saya lihat. Tapi saya lupa yang tanda tangan.
8: Yang bayar pajak, kalau dari PT Tebo Indah, pihak siapa aja yang pernah bertemu dengan saksi?
9: Saksi saya. Oh, saya nggak pernah ketemu.
8: Tidak pernah ketemu. Pernah ketemu dengan Handoko Limaho?
9: Siapa?
8: Pak Handoko
9: Limaho? Nggak pernah.
8: Kalau Liu Raymond?
9: Tidak pernah sama pihak Tebo, saya tidak pernah ketemu.
8: Tidak pernah ketemu.
9: Semuanya siapapun yang jadi terdakwa, ya maaf yang mulia.
8: Jadi semuanya saudara saksi itu lihat hanya by dokumennya?
9: Saya berdasarkan daripada data dari Elena, saya lihat dulu ya kan kewajarannya, nanti baru itu saya tekan.
7: Sementara itu, jaksa penuntut umum meyakini bahwa dokumen-dokumen yang dibuat PT Tebo Indah banyak yang fiktif dan digunakan untuk mendapatkan kredit pembiayaan dari LPEI. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, DPR menghormati langkah aparat kepolisian yang akan mengusut dugaan korupsi yang dilakukan perusahaan BUMN. Berikut laporan Rian Suryadi.
10: Wakil Ketua DPR RI Cucut Ahmad Syamsurijal mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian, yakni terkait penyidikan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Menurutnya, setiap lembaga penegak hukum memiliki mekanisme masing-masing yang harus dihormati. Cucut mengatakan dirinya belum memperoleh informasi terbaru mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipitkor Polri. Penggeledahan tersebut dilakukan di sejumlah lokasi pada Rabu malam. Karena itu, ia enggan berspekulasi mengenai pihak maupun lokasi yang menjadi sasaran penyidikan.
11: Pak, kalau yang melakukan di tempat siapa apapun, saya belum update, tapi kalau dalam langkah penegakan hukum siapapun, ya, baik mau Polri atau Kejaksaan, apapun itu, ya kita hargai bagaimana punya mekanisme sendiri-sendiri ya, dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum.
10: Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri menggeledah Cafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Kakortas Tipikor Polri Irjen Totok Suharyanto menerangkan total ada 3 perkara yang ditangani bersama Polda Metro Jaya. Penanganan ini dilakukan dengan mekanisme joint investigation.
12: Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD.
10: DPR menilai bahwa kasus tersebut harus diusut tuntas sesuai dengan prinsip Polri presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan serta independen. Dia mengatakan bahwa korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga berdampak terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum untuk menata ulang anggaran tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
13: Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu.
14: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menilai alokasi anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau SDA Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2027 perlu disusun kembali agar pembagiannya lebih adil dan merata di seluruh daerah. Menurutnya, penilaian tersebut didasarkan pada hasil pencermatan Komisi 5 terhadap paparan rencana kerja dan anggaran Ditjen SDA yang masih menunjukkan adanya ketimpangan distribusi anggaran antar wilayah.
13: Yang belum ada perencanaannya, ya monggo, tunda dulu. Biasanya kita gitu, Pak. Nggak mungkin dikerjakan kalau perencanaannya belum ada. Ya kan, kemudian juga kepala balai pasti tahu ini lahan bermasalah enggak. Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu. Tapi di luar dari itu, harusnya itu bisa memenuhi kriteria untuk bisa kita laksanakan. Tentu juga melihat ruang fiskal yang ada.
14: Sementara itu, Dirjen SDA Kementerian PU Arnold Aristoteles mengungkapkan pihaknya tengah memprioritaskan pembangunan irigasi dan bendungan untuk mendukung program swasembada air. Program tersebut menjadi bagian pelaksanaan prioritas nasional kedua dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2025-2029.
15: Untuk mewujudkan kegiatan prioritas pembangunan dan pengelolaan tampungan air, ditargetkan upaya melanjutkan pembangunan 15 bendungan yang sudah dimulai pada periode sebelumnya, melakukan revitalisasi tampungan air alami seperti danau dan situ, serta melaksanakan operasi dan pengerjaan waduk existing serta situ dan danau. Selanjutnya, untuk mewujudkan penyediaan pasokan air berkelanjutan, baik untuk irigasi maupun air baku, untuk air bersih ditargetkan pembangunan sarana prasarana air baku dengan kapasitas sebesar 27,94 meter kubik per detik.
14: Selain itu, Arnold juga mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 800 km hingga tahun 2029. Pihaknya juga telah merencanakan pembangunan pengamanan pantai sepanjang 127 km serta pengendalian sedimen dan lahar gunung berapi sebanyak 87 unit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pola kemitraan antara retail modern dan pelaku UMKM diterapkan untuk memperluas pemasaran produk lokal berdasarkan kualitasnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
16: Dari Kementerian Perdagangan dengan Metro dan juga dari 11 surat UMKM produk lokal.
17: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Metro Department Store dan 11 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang produknya telah lolos kurasi. Menurut Budi, pola kemitraan menggantikan sistem kewajiban kuota produk lokal di retail modern sehingga penerimaan produk ditentukan oleh kualitasnya. Ia mengatakan porsi produk dalam negeri di Metro kini telah mencapai sekitar 60% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
16: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30% produk lokal harus masuk ke retail modern. Tapi kemudian kita rubah menjadi pola kemitraan atau kolaborasi. Tadi Bu Anita menyampaikan bahwa sekarang malah sudah 60%. 60% bisa masuk di retail modern. Kemarin kami ketemu salah satu convenience store malah mengatakan sudah 80%. Artinya produk-produk kita kualitasnya sudah semakin bagus, sudah semakin diterima oleh masyarakat.
17: Presiden Komisaris Metro Department Store Anita Ratnasari Tanjung menyatakan produk UMKM lokal semakin diminati karena memiliki kualitas, kreativitas, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Anita, Metro akan terus menambah produk UMKM yang dipasarkan, tidak hanya produk fashion, setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku UMKM juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.
18: Produk UMKM, terutama lokal dari Indonesia, sekarang sangat banyak diminati, ya, karena mereka tentu saja kreatif, inovatif, dan sesuai dengan demand-nya, sesuai dengan market-nya. Jadi mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda.
17: Adapun nilai UMKM bisa ekspor selama Januari hingga Mei 2026 telah mencapai 193 juta dolar Amerika Serikat, meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar 134 juta dolar Amerika Serikat. Dari Depok, Jawa Barat, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke berita dari luar negeri, di mana Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat terhadap Teheran, Republik Islam tersebut. Di mana laporan tersebut juga menyebut Teheran berjanji akan menyerang dua target untuk setiap satu target yang diserang Amerika Serikat. Dilansir dari New York Post pada Kamis 9 Juli 2026 ini, ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Pernyataan itu memicu kekhawatiran baru mengenai eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita menuju berita dari olahraga, di mana babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Berikut laporan Luna Elia.
19: Piala Dunia 2026 kini memasuki fase yang semakin krusial. Jumat dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, babak perempat final akan dibuka oleh laga panas penuh aroma balas dendam Prancis melawan Maroko langsung dari Stadion Boston. Pertemuan ini merupakan ulangan semifinal Qatar 2022. Prancis datang membawa modal kemenangan tipis 1-0 atas Paraguay. Di kubu seberang, Singa Atlas Maroko tengah dalam performa baik setelah mengalahkan Kanada dengan skor telak 3-0. Meskipun diunggulkan di atas kertas, pelatih Liblu Didier Deschamps menegaskan timnya tidak akan memandang remeh kekuatan baru wakil Afrika tersebut. Mereka tidak berada di sini secara kebetulan. Ini adalah pertemuan antara dua tim yang gemar menguasai bola, menyerang dan mencetak gol. Jadi kami harus menampilkan performa terbaik besok, karena tim Maroko ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Sementara itu di bawah asuhan pelatih Mohamed Kouaibi, Maroko tampil dengan identitas baru yang jauh lebih agresif dan dominan. Menghadapi Prancis, sang mentor mengkonfirmasi kesiapan penuh amunisi tempurnya. Kendati demikian, mereka harus sedikit pincang di lini serang lantaran cedera salah satu pemain pilar, Ismail Saibari. Tentu saja kami harus memilih pemain yang benar-benar siap, namun semua orang bisa diturunkan untuk pertandingan ini kecuali Saibari, karena pertandingan ini datang terlalu cepat bagi dia. Meskipun saya berharap dia tidak akan absen hingga sisa kompetisi berakhir. Apakah Prancis mampu menegaskan dominasi superioritas mereka, ataukah Maroko yang akan menciptakan sejarah baru dengan menyingkirkan sang raksasa dunia? Jangan lewatkan laga hidup mati Prancis kontra Maroko Jumat dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini juga akan disiarkan di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili kerabat tugas yang saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila harus betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal, mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya. Alhamdulillah kami bisa hadir kembali untuk Anda dalam mimbar agama Islam pada kesempatan kali ini bersama saya Setia Arseno. Kami hadirkan kembali tausiah yang insya Allah bermanfaat bagi Anda, terutama umat Islam dimanapun berada, untuk mengetahui hal-hal penting yang bisa kita maknai setiap harinya untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan mendengarkan siaran mimbar agama Islam. Dan kali ini kita akan membahas topik mengenai bahaya narkoba dan judi online. Untuk membahas hal tersebut sudah hadir di studio narasumber, yaitu Ustadz Abdul Malik SHI. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik Ustadz, kita akan membahas tentang bahaya narkoba dan judi online. Mungkin yeah. Ustadz bisa menjelaskan langsung saja seperti apa perspektif Islam untuk menanggapi bahaya narkoba dan judi online. Silakan Ustadz.
3: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fadil lima uhuli wa khadil lima sabaq nasari haqbil haq wal hadis suratika al-mustaqim wa ala alihi haqa qadri wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Pendengar yang berada di rumah ataupun dimanapun berada, puji syukur Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita dapat bersua kembali dalam mimbar agama Islam. Tentu saja banyak sekali fungsi apa manfaat yang dapat kita berikan untuk kegiatan seperti ini. Alhamdulillah, tentu saja kita tidak lupa kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, karena berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayah, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kelapangan, dan tentu saja masih diberikan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu iman, yang tentu saja menjadi pondasi bagi kita semua. Selawat dan salam serta ucapan kepada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat tabi'in ila yaumil qiyamah. Pendengar yang berbahagia, sesuai tema kita pada malam ini, insyaallah kita akan mencoba membahas tentang bahaya, atau bahasa ininya bencana mungkin ya, bencana narkoba dan judi online. Tentu saja kita ketahui bersama, sekarang ini baik itu narkoba ataupun judi online sungguh mewabah di masyarakat, yang bukan hanya di kalangan kelas bawah, tapi semuanya hampir lintas sektoral itu. Kelas baik itu ya perkantoran, kita tidak menutup mata dengan hal itu. Baik masyarakat kecil, baik ekonominya, ekonomi yang pas-pasan, menengah, bahkan dapat kita katakan orang yang mampu pun ikut dalam hal-hal yang berkaitan dengan narkoba dan judi online. Pendengar yang berbahagia, setiap zaman memiliki ujiannya masing-masing. Jika dahulu mungkin musuh kita atau lawan kita membawa pedang, membawa tombak, mungkin membawa parang semacamnya, maka yang hari ini kebanyakan musuh kita datang melalui layar telepon yang sangat-sangat mudah kita temui. Ia masuk tanpa suara, tanpa mengetuk pintu, bahkan seringkali tampak seperti hiburan dan kesenangan. Itulah musuh yang nyata bagi kita, yaitu handphone yang kita pegang saat ini. Apabila kita salah menggunakannya, ya akibatnya akan fatal. Pendengar yang berbahagia, di antara ujian terbesar pada zaman inilah narkoba dan judi online. Keduanya berbeda bentuk, tetapi memiliki tujuan yang sama. Sama-sama menghancurkan umat kita, umat Islam tentunya. Bukan umat-umat Islam, tapi makhluk di dunia ini. Pendengar yang berbahagia, kalau kita berbicara narkoba, tentu saja yang kita pikirkan tentu saja hal-hal yang sangat merusak, baik itu merusak akal, pikiran dan lain-lain. Dan juga judi online ini tentu saja menghabiskan harta. Harta benda kita, apa yang kita miliki, tentu saja terkuras secara tidak langsung, tapi lama-kelamaan akan habis. Narkoba membuat seseorang kehilangan kesadaran, sedangkan judi online membuat seseorang kehilangan kendali. Pada akhirnya, keduanya sama-sama menghancurkan keluarga, merusak masa depan, dan tentu saja yang kita khawatirkan yaitu menjauhkan kita dari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang sangat sering kita takutkan. Pendengar yang berbahagia, Islam datang untuk menjaga lima perkara, yaitu ada lima pokok yang harus dijaga yang dituangkan dalam agama, yaitu salah satunya yaitu jiwa, akal, keturunan, dan tentu saja yang terakhir itu harta. Dari narkoba ataupun judi online ini, tentu saja sangat-sangat bisa menghancurkan daripada akal kita, keturunan kita, jiwa kita, dan tentu saja menghancurkan masa depan kita. Sebagaimana sebuah hadis, kullu musyrikin haramun, setiap memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Jadi narkoba bukan hanya merusak kesehatan, tetapi juga memadamkan cahaya akal. Padahal dengan akallah seseorang mengenal Allah, memahami Al-Quran, dan membedakan yang benar dan yang salah, serta menjalankan amanah sebagai hambanya. Adapun judi online, tentu saja Allah dengan tegas mengharamkannya. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam riju min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung. Di dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Allah ingin menegaskan, Allah tidak mengatakan kurangilah, tetapi jauhilah daripada narkoba, khamar, mengundi nasib, yang bisa menjauhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sangat jelas diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang berbahagia, banyak orang mengira banyak orang mengira judi online hanyalah permainan. Padahal permainan itu berubah menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadi ketagihan, lalu ketagihan berubah menjadi bencana. Awalnya hanya memasang uang yang sedikit, kemudian ingin mengembalikan kekalahan, lalu menjual barang dimiliki. Tidak sedikit yang berhutang, menggadaikan kendaraan, bahkan mengambil harta yang bukan miliknya. Akhirnya bukan hanya uang yang hilang, tetapi juga kepercayaan, kehormatan, dan juga ketenangan hidup. Pendengar yang berbahagia, begitu pula dengan narkoba. Hampir semua pecandu tidak pernah berniat menjadi pecandu. Mereka hanya ingin mencoba. Hanya ingin mencoba. Mencoba, namun satu langkah kecil buka pintu menuju kehancuran yang untuk masa depannya pun dia menjadi kabur. Sangat buram masa depannya. Kadang kita sedih melihat anak-anak bahkan masih di bawah umur, ada sudah yang kecanduan. Sekarang terkena dengan apa? Lempok. Nah ini lempok kadang kita temukan di pinggiran-pinggiran jalan. Sungguh kasihan. Bagaimana masa depan mereka? Itu menjadi tanggung jawab kita semua. Pendengar yang berbahagia, di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, A'udzubillahiminasyaitanirrajim, wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Tentu saja kalau kita ikut, baik itu mencoba dengan narkoba, mencoba-coba dengan judi online, berarti kita mengikuti arahan setan dan jadi pengikutnya. Dan tentu saja itu merupakan sesuatu hal yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Setan tidak pernah langsung mengajak manusia kepada kehancuran. Ia memulainya dengan rasa penasaran, kemudian kebiasaan, hingga akhirnya seseorang sulit melepaskan diri. Imam besar berkata, yang bernama Imam Hasan Al-Basyari rahimahullah, berkata, kemaksiatan akan mewariskan kehinaan di dalam hati. Karena itu, semakin lama seseorang tenggelam dalam maksiat, semakin sulit ia merasakan manisnya ibadah. Itu adalah perkataan seorang imam besar. Pendengar yang berbahagia, yang paling mengkhawatirkan bukan hanya rusaknya perilaku ataupun pelaku diri seorang, tetapi rusaknya generasi yang akan datang. Jika anak-anak kita tumbuh bersama narkoba ataupun judi online, lalu siapa yang akan menjadi imam? Siapa yang akan menjadi ulama? Siapa menjadi dokter, pengusaha, ataupun pemimpin-pemimpin yang jujur dan amanah? Generasi yang kuat tidak lahir di rumah yang dipenuhi dengan kelalaian, tetapi dari keluarga yang dipenuhi dengan iman, ilmu, doa, dan kasih sayang. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu, ku anfusikum wa ahlikum nara, wa quduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran Surat Tahrim ayat 6. Pendengar yang berbahagia, menjaga keluarga bukan hanya memberi makan, memberi pakaian, tetapi juga menjaga iman, menjaga akhlak, menjaga pergaulannya, dan kebiasaan mereka pun harus kita jaga. Jangan membiarkan anak-anak lebih akrab dengan handphone, dengan tablet, daripada berteman dengan Al-Quran. Jangan biarkan mereka lebih mengenal permainan daripada mengenal masjid, majelis taklim. Jangan biarkan mereka dididik oleh, kata kita itu mungkin dididik oleh HP. Mereka lebih mengenal HP daripada orang tuanya kadang. Ini parahnya lagi ini. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u 'ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang mengikuti agama sahabat dekatnya, maka hendaklah ia memperhatikan dengan siapa ia berteman. Maksudnya apa? Teman sangat mempengaruhi apa yang akan kita kerjakan. Teman sangat mempengaruhi perilaku kita. Bahkan kita bisa terjerumus hanya karena teman kita. Dan sebaliknya, apabila teman kita mulia, teman kita baik, tentu saja teman tadilah yang akan mengantarkan kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang berbahagia, apabila ada saudara kita yang telah terjerumus, baik itu dalam narkoba ataupun judi online, janganlah kita menutup pintu harapan bagi mereka. Bantulah mereka untuk bangkit, dampingi mereka untuk bertaubat, dan doakan agar Allah menguatkan langkah mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari Allah, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Pendengar yang berbahagia, marilah kita pulang dengan hati yang penuh tekad. Artinya kembali kita meniatkan diri, bertekad, bertujuan untuk menjaga diri, menjaga keluarga, dan menjaga generasi yang akan datang. Jangan biarkan narkoba merampas akal yang Allah berikan kepada kita. Jangan biarkan judi online menghabiskan harta yang Allah titipkan kepada kita. Jangan biarkan rumah-rumah kita kehilangan keberkahan karena kelalaian kita, karena kelengahan kita. Mari kita hidupkan sholat berjamaah, baca Al-Quran, majelis ilmu, doa bersama keluarga, dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Abdul Malik, pendengar, terkait dengan topik malam ini, yaitu bahaya narkoba dan judi online. Nah, tentunya kita berharap bersama dengan informasi yang disampaikan beliau, tentu saja mengingatkan masyarakat, terutama orang tua, agar tetap menjaga pengawasan terhadap anak, agar senantiasa terhindar dari bahaya dan pengaruh judi online maupun narkoba. Begitu Ustadz ya?
3: Iya,
2: baik. Baik. Terima kasih Ustadz sudah hadir dalam Mimbar Agama Islam Ustadz.
3: Sama-sama.
2: Di kesempatan malam hari, insya Allah kita bisa ketemu lagi Ustadz dengan topik yang berbeda.
3: Mudah-mudahan. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Amin. Baik, pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Mimbar Agama Islam. Saya Setia Arseno dan juga Ustadz Abdul Malik mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lintang, kayaknya sih aku tuh mau berhenti sekolah aja deh. Capek banget belajar terus. Mending cari kerja dari sekarang biar cepat dapat duit sendiri.
2: Jangan asal ambil keputusan dong. Aku tahu sekolah itu tuh kadang ngebosenin. Tapi kalau berhenti sekarang, kedepannya bakal jauh lebih berat tahu.
1: Tapi kan banyak juga tahu orang sukses yang gak lulus sekolah.
2: Itu kan 1 dibanding 1000, Mami. Realitanya, tanpa ijazah dan ilmu, pilihan kerja tuh bakal terbatas banget. Sekolah itu bukan cuma soal dapat kertas ijazah, tapi melatih mental dan cara lo berpikir buat hadapin masalah nanti. Kita tuh harus tetap semangat tahu.
1: Kayaknya sih bener juga. Aku tuh cuma lagi ngerasa berat aja sekarang sama tugas-tugas yang kayaknya seabrek-abrek gak ada habis-habisnya.
2: Wajar kalau capek, tapi jangan nyerah ya. Sayang banget kalau perjuangannya berhenti di sini. Yuk kita selesain apa yang udah kita mulai. Masa depan jauh lebih berharga dari rasa jenuh sekarang.

kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Ya, pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Dan kita sudah terhubung dengan Prakirawan Reni Anata. Kepada Prakirawan Reni, kami persilakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Reni Anata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah.

0: waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat, serta dihimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Dan juga tetap perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah, sehingga dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dalam mempersiapkan aktivitas Sobat BMKG pada esok hari. Selamat malam, sampai jumpa kembali dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Iya, baik, terima kasih kembali rekan kami prakirawan Renianata atas informasi Anda terkait perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar semua dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin dalam rangkaian program Palangkaraya malam ini dari pukul 20 hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat edisi Kamis 9 Juli 2026. Seperti biasa kami akan menghadirkan untuk Anda tadi informasi perkiraan cuaca, dan nanti akan ada mini drama, terus akan ada juga seperti biasa zona edukasi ya pendengar, dan dilanjut nanti di pukul 9 akan ada Melody Memory, dan di pukul 23 waktu Indonesia Barat kita akan hadir dengan jazz music untuk menemani Anda. Dan pendengar, inilah dia Palangkaraya malam ini selengkapnya.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya pendengar, kita hadirkan terlebih dahulu mini drama dengan judul Sepiring Harapan untuk Anak Bangsa.
4: Andi, kamu kok kelihatan lemas hari ini? Dari tadi diam saja di kelas.
5: Nggak apa-apa Bu, cuma sedikit pusing.
4: Sudah sarapan?
5: Belum Bu, Umay berangkat bekerja pagi sekali tadi.
4: Andi, kamu tahu nggak? Sekarang sekolah kita ikut program makan bergizi gratis.
5: Gratis, Bu? Beneran?
4: Iya, semua murid dapat makan siang bergizi supaya bisa belajar dengan semangat, nggak lemas.
5: Wah, Andi belum pernah makan siang di sekolah, Bu. Bu Rina, ayamnya enak, ada sayur, dan ada buah juga.
4: Itu baru namanya gizi seimbang, Andi. Biar tubuh kuat, otak juga cerdas.
5: Rasanya kenyang, Bu. Beda.
6: Andi, kamu kelihatan ceria banget hari ini. Ada apa, Nak?
5: Bu. Sekarang di sekolah ada makan siang gratis loh.
6: Hah, gratis?
5: Iya Bu, enak dan sehat. Kata Bu Rina namanya MBG.
6: Alhamdulillah, Ibu sering khawatir kamu berangkat sekolah tanpa cukup makan.
5: Sekarang Andi kuat Bu, gak ngantuk lagi di kelas.
6: Siapa ya?
4: Assalamualaikum Bu Sari.
6: Waalaikumsalam Bu Rina, silahkan masuk Bu.
4: Saya kesini cuma mau memastikan kalau Andi baik-baik saja.
6: Terima kasih Bu Guru, program makan gratis itu sangat membantu kami.

0: kami sebagai guru juga senang kalau melihat anak-anak lebih fokus belajar.
1: Bu, besok menunya apa?
0: Rahasia. Yang jelas, bergizi. Kadang sepiring makan bisa jadi harapan ya, Bu? Betul. Anak-anak yang kenyang punya mimpi yang lebih panjang.
1: Aku mau jadi guru, Bu, biar bisa bantu anak-anak juga.
0: Itu mimpi yang indah, Andi. Kamu harus berjuang untuk mewujudkannya.
2: Makan bergizi gratis bukan sekedar makanan. Ia adalah energi, perhatian, dan masa depan. Karena dari sepiring gizi seimbang, lahir generasi Indonesia yang kuat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada, baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkalambun, Sampit, Pruk Cahu, atau yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin, tentunya dapat menemani Anda kembali dalam program Zona Edukasi edisi hari ini, Kamis 9 Juli 2026, Ruang Belajar Bersama yang menghadirkan beragam informasi dan edukasi yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kita tahu banget ya bahwa setiap hari kita itu berkomunikasi, berbicara dengan keluarga, berdiskusi dengan teman, berinteraksi di tempat kerja, bahkan menyampaikan pendapat di media sosial. Namun ya, pernahkah kita menyadari begitu bahwa tidak semua komunikasi itu mampu menghadirkan kedamaian. Seringkali ada yang namanya perbedaan pendapat dan justru berujung pada kesalahpahaman, bahkan suatu konflik begitu ya. Kalau konfliknya berat-berat banget, enggak juga. Tapi kadang sering salah paham aja begitu. Padahal banyak hal yang bisa kita lakukan melalui dialog yang sehat mungkin ya, mendengarkan dan menghargai perbedaan serta membangun yang namanya empati. Kita bisa menciptakan hubungan yang harmonis di tengah masyarakat yang beragam ini. Nah, malam ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik, yaitu dari dialog menuju harmoni. Di mana telah hadir tiga narasumber yang akan berbagi sudut pandang dari bidang komunikasi, sosial, dan perlindungan perempuan dan anak. Kita sapa satu-satu dulu dari Kak Novita Chandra Wijaya, praktisi komunikasi dan penyiaran. Halo Kak Novi, apa kabar?
1: Halo, kabar baik. Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Ini yang bikin orang tuh deg-degan ya kalau ketemu Kak Novi.
2: Kenapa kamu bisa bikin
0: auranya? Auranya tuh beda loh Kak.
1: Mau pindah tempat duduk?
0: Oh iya. Boleh. Oke, sehat Kak?
1: Sehat.
0: Gimana, lancar aktivitasnya Kak?
1: Lancar.
0: Wah,
1: lancar
0: luar banget. Biasa. Semakin saya lihat di Instagram semakin menyala ya Kak.
1: Semakin
0: ya?
1: Menyala dan semakin mengembang.
0: Terima kasih Kak Novi sudah hadir di Pro 1 RRI Palangkaraya. Kami mungkin kita akan berdialog ya. Seperti tema kita dari dialog menuju harmoni, kita pengen dengar bagaimana seorang komunikasi atau komunikator begitu ya menyampaikan dialog yang yang bagus, yang baik gitu, gimana public speaking yang bagus biar bisa saling kena begitu ya, tidak menimbulkan kesalahpahaman, karena sering banget komunikasi yang salah itu bisa menimbulkan kesalahpahaman ya, ditambah lagi pertamak turbo ya kan, jadi meledak.
1: Iya, iya. Lagi naik ya.
0: Iya. Selanjutnya ada Kak Eka Raya dong. Kak Eka, apa kabar?
3: Baik, puji Tuhan.
0: Wah, beliau ini adalah pekerja sosial Kota Palangkaraya. Gimana, lancar?
3: Lancar.
0: Ini kayaknya sibuk aktivitas mau persiapan HUT ya?
3: HUT kota juga, persiapan mau MPLS sekolah rakyat permanen. Lagi ya, sibuk menikmati hidup Pak.
0: Ah, ini kayaknya juga perlu komunikasi yang baik ya, karena kebanyakan yang diurus sana sini.
3: Kalau dialog nggak jadi harmoni.
0: Betul juga ya, setuju saya ini. Selanjutnya ada Kak Yaya, Satgas Perlindungan Perempuan Anak Provinsi Kalimantan Tengah. Gimana kabarnya?
4: Luar biasa. Wah, begitu, Han.
0: Lancar?
4: Lancar.
0: Kasus semoga berkurang ya.
4: Nah, enggak ada. Apa ya? Jangan ditanya kurangnya. Kurangnya ada.
0: Makanya bilang, saya bilang kasus semoga berkurang ya. Enggak mungkin saya bilang kasus lancar ya kan. Semakin banyak kasus, komunikasi yang salah, dialog yang salah, bukan jadi harmoni.
3: Kan menimbulkan interpretasi yang berbeda.
0: Iya.
3: Mulai loh masih.
1: Sudah salah.
0: Iya. Itu.
4: Dia enggak bikin harmoni dia.
0: Oke, kita ke Kanopi dulu ya. Jika mungkin kita berbicara mengenai dialog menuju harmoni ini Kak ya. Menurut Kakak seberapa penting sih komunikasi yang baik begitu sebagai pondasi terciptanya hubungan harmonis ini gitu loh Kak ya. Mungkin Kakak banyak ketemu kepala ya.
1: Kepala
0: di
1: apa
0: dunia.
4: Kepala yang mana?
0: Banyak ketemu kepala dengan pola pikir yang berbeda-beda gitu loh Kak. tentunya kan sebagai seorang, kita cek lagi, nyontek lagi nih, praktisi komunikasi dan penyiaran, silih berganti begitu ya, dari mungkin dari masyarakat biasa sampai ke pejabat apa segala macam. Nah, seberapa penting sih dialog yang benar gitu loh agar mendapat harmoni yang baik?
1: Tadi perasaan janjinya mau santai-santai.
4: Ya, ya, ya, berat ya. Berat ya.
3: Dia tadi udah memberikan tekanan ini.
0: Aku iya. Bola ini. Aku jangan sampai kalah aura.
3: Jadi aku akan sampaikan bola panas ini kepadanya.
1: Apa-apa udah ke aku aja gitu ya. Benar-benar deh. Jadi kalau menurut aku ya, kalau komunikasi itu emang kita gunakan sehari-hari juga. Kalau pendapat aku, komunikasi itu sebenarnya ada dua, tiga deh kayaknya. Pertama, komunikasi dengan diri sendiri untuk bisa kita memahami sebenarnya diri kita ini kayak gimana sih keadaannya, begitu. Terus yang kedua, pada saat kita di luar, pada saat kita bekerja, komunikasi dengan siapapun. Jadi komunikasi kita dengan siapapun itu berkaitan dengan siapa sih lawan bicara kita, bagaimana kayak cara kita menyampaikannya, supaya komunikasi ini, apa yang kita sampaikan itu mereka pahami. Jadi kalau orang mengartikan komunikasi begitu ya, terus ada komunikasi efektif, komunikasi yang baik dan sebagainya, mungkin itu terlalu berat. Tapi kalau secara sederhananya, kita ya mau dengan siapapun, mau dengan latar belakang apapun, pendidikannya, jabatannya, cara kita berkomunikasi sebenarnya bukan dinilai atau dilihat seberapa bagus kata-katanya begitu, atau banyak istilah dan sebagainya untuk bisa melihat dan menunjukkan diri kita yang baik. Tapi ya sederhana saja, tetapi mudah untuk dipahami oleh lawan bicara kita. Terus ada lagi komunikasi di dalam keluarga ya. Jadi kalau kita dalam diri kitanya gak bagus untuk berkomunikasi dengan diri sendiri, kemudian di keluarga juga tidak harmonis untuk bisa menjalin komunikasi, akan keluarnya juga di luar pada saat berkomunikasi dengan orang juga pasti akan berdampak. Karena kita gak selesai dengan diri kita sendiri kan, gitu.
0: Okay. I see.
1: Gitu.
0: Kalau dalam rekan kerja bagaimana tuh?
1: Sama sih ya, dengan rekan kerja cara berkomunikasi, apa yang mau disampaikan ya sampaikan dengan secara sederhana tapi tidak menyakiti. Walaupun misalnya memang ada beberapa, tidak bisa kita pungkiri ya, pasti akan ada, pernah terjadi konflik dan sebagainya, begitu. Tapi kalau sejauh ini ya, kalau aku sih memang tipenya, jadi tipe orang tuh kan ada yang tipe yang berpikir, ada yang tipe yang gimana-gimana gitu ya. Kalau aku sih tipenya kan karena santai dan tidak mudah mengambil hati, kemudian tidak terlalu mau masuk ke ranah orang, jadi ya komunikasi itu aku sih sebatas dengan rekan kerja ya, udah sampai selesai aku bekerja, udah beres. Aku gak bakal ada komunikasi lagi, kecuali kalau memang ada koordinasi atau kegiatan-kegiatan apa gitu.
0: Kasih batasan ya, kasih
1: boundaries ya. Jadi semakin kalau kita semakin dekat, konflik itu akan semakin mendekati juga
0: betul.
1: Jadi ya aku profesional aja, kalau misalnya kayak kita di, ya mungkin harus diterapin juga sih ke ke yang lain, ke orang-orang begitu. Pada saat kita bekerja, kita melakukan komunikasi yang baik. Tetapi pada saat kita tidak di luar dari jam bekerja, berarti kan kita dengan profesi yang lain kan. Mungkin kita pulang ke rumah, berarti kita harus menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga. Ya udah, kita habiskan waktu kita dengan keluarga, jalin komunikasi, jalin hubungan yang baik. Jadi ya udah, sebatas kerja ya profesional gitu. Jadi ya udah, kecuali ya kalau cuman bercanda, say hello, ya, atau ada gibah-gibah dikit gitu ya, atau ada grup-grup dikit ya, itu kan buat hiburan aja.
0: Makanya tadi pas di awal ya, kita saya pribadi ngelihat Kak Nopi di media sosial toh, dan juga ngelihat toh bagaimana hektiknya dengan pekerjaan, tegasnya dalam membawa. Makanya pas masuk ke sini, lah kok beda gitu ya kan. Lo jadi style-nya beda begitu.
1: Oke. Itu pun kalau orang ngelihat, ya itu pentingnya komunikasi. Kalau cuma dilihat dari kayak secara sosial media, terus secara iya nggak bisa ngelihat dari penilaian kita kan. Dinilainya itu kan pada saat kita mulai berbicara itu.
0: Oke, tapi kan branding kita lewat sosial media itu kan.
3: Salah satunya.
1: Cuman kan aku bagus kan nge-branding di sosial media aku ya.
0: Makanya saya juga, oh ini panutan nih, salah satu gitu kan. Yang bisa di-compare.
4: Peres ya.
0: Enggak, serius. Kalau beberapa kan ada beberapa icon ya yang bisa, mamanya yang bagian happy saya bisa, bagian refresh jokes atau apa saya mencontoh yang mana begitu sebagai referensi. Nah, kalau Dopi ini termasuk referensi saya untuk yang tegas-tegas gitu loh. Part yang wah ini
1: antara
0: ini
1: tegas atau apa gitu ya.
3: Atau galak atau atau apa.
4: Pedas kayaknya.
3: Masing-masing orang kan punya branding. Masing-masing orang menilai partnernya, menilai situasi, melihat makhluk hidup lainnya.
0: Betul.
3: Itu sesuai dengan sudut pandang dan pengalamannya. Pasti akan berbeda. Interaksi dia sama di lingkungan dia akan berpengaruh terhadap komunikasi dia dengan orang lain.
0: Oke, nah ini mohon maaf Kak Novi ya, sekali lagi masih nanya nih Kak Novi. belum bagi-bagi ya.
3: Dia tuh mumpung ingat.
0: Iya, mumpung ingat.
3: Jadi mohon dimengerti.
0: Terima kasih sekali sudah dibantu. Kami
4: kan cuma bantu.
1: Pantas aku ditaruh di tengah.
0: Iya.
3: Kami paham.
0: Ya kan mumpung kita perlu ilmunya kan.
3: Iya.
0: Untuk mendengar ini. Kak, kan kakak ketemu sama kayak pejabat atau apa begitu kan, slice-nya pasti agak sedikit tegas atau gimana. Nah, dialog itu apakah ada timbul kayak suatu ketakutan begitu dari orang-orang sekitar, kayak wah sama Kanopi ini bakalan dikritisin begitu kan, bakalan diginiin begitu. Brandingnya kakak memang juga tegas dan juga kakak lugas membawa berita kan. Nah, jadi kebawa vibes-nya itu. Nah, kakak sendiri bagaimana mengkomunikasikan dengan rekan atau lawan bicara ketika mau dialog agar tidak terjadi kesalahpahaman itu begitu loh.
1: Jadi ini kan ranahnya adalah bagaimana berkomunikasi pada saat bekerja begitu.
0: Iya.
1: Karena kan kerjaannya juga wawancara, dialog, terus juga moderator. Jadi sebenarnya sebelum berkegiatan dan sebelum acara mulai itu kita udah ada, aku datang biasa satu jam sampai satu jam setengah sebelum kegiatan.
0: Oke.
1: Kita koordinasi dulu. Tidak serta-merta juga kalau yang dilihat adalah langsung spontan bertanya.
0: Iya.
1: Tetapi ada beberapa kita komunikasi, koordinasi apa saja sih poin-poin yang memang harus diangkat. Nah, kemudian kenapa sih kalau orang melihat pertanyaan-pertanyaan yang dikeluarkan itu pada saat dialog itu kok pertanyaannya kok kayaknya kritis begitu ya.
0: Iya.
1: Padahal akunya kan di TVRI, TV pemerintah, jangan sampai menjatuhkan.
0: Iya.
1: Pertanyaan itu yang aku buat atau yang aku pikirkan saat itu sebenarnya tidak menjatuhkan dari instansi itu,
3: tetapi menggali
1: apa yang dia sampaikan. Gali kenapa bisa kok terpikirkan itu, karena pertamanya aku udah belajar. Jadi kan kalau kegiatan-kegiatan itu nggak mungkin spontan waktunya datang kan. Jadi aku tuh udah belajar dulu sih sebenarnya.
4: Ya. Prepare tema.
1: Nah, terus ada banyak referensi juga, belajar data-datanya juga. Nah, apalagi kalau berkaitan dengan kebijakan, keuangan dan sebagainya itu aku udah pasti belajar. Sampai sekarang aku udah pasti belajar. Jadi itu aku tidak akan menganggap siapapun narasumberku, temanya ringan, tidak belajar, enggak. Aku tetap belajar. Tetap ada data-data yang aku buat gitu. Nah, kalau misalnya ada iklan, di saat iklan itulah kita koordinasi, Pak, kira-kira, Bu, kira-kira yang mau ditanyakan ini ya. Nanti saya akan nanyakan ini ya, ini ya, ini ya. Nah, kita gitu. Jadi, kalau sudah, apalagi ada dialog kerjasama dan sebagainya, mereka udah ada kasih PPT sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Nah, jadi yang berkaitan dengan seperti itu. Kalau terlewat tidak jawab, aku kejar. Nah, itu yang biasanya orang lihat, oh kok kritis gitu.
0: Iya.
1: Karena kan kadang pada saat kita berbicara 60 menit ya
3: kayaknya kurang pasti.
1: Kurang ya, Bu ya. Jadi aku kejar gitu. Jadi kadang ada mungkin teman-teman yang lain, adik-adik gitu junior yang ditanya narasumbernya, terkadang ada yang terlewat. Jadi akhirnya lewat aja karena mungkin kan sambil berpikir juga kan untuk
3: pada sayang ya infonya.
1: Iya, jadi kalau pikir aku kejar gitu. Jadi orang lihat kok kayak apa ya, kayak kritis gitu. Terus narasumber itu mungkin jam terbang juga. Narasumber itu kadang bisa bertele-tele, ya udah kita harus bisa berani putusin gitu. Tikat-tikat, oke, baik-baik, langsung hajar lagi di pertanyaan selanjutnya. Jadi mungkin di situ ya dilihat orang kok kok kayaknya kok kayaknya ngalah-ngalahin narasumber gitu ya.
3: Gitu. Padahal cuma mancing. Kayaknya
4: kecil banget. Ya. Gitu.
0: Pernah gak di komplain?
1: Sejauh ini tuh gak pernah. Tapi yang kadang ada, nah hostnya siapa gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi kebanyakan hostnya minta. Si narasumber tuh minta, gak apa-apa kalau aku gitu.
0: Oke, oke, oke, oke. Memang mungkin, apa ya, kurang bahan juga kali narasumbernya.
1: Nah, bisa jadi, atau memang bukan bidangnya. Makanya kalau kayak kita ya di bagian dunia broadcasting, misalnya ini awalnya koordinasi bahwa yang datang adalah kepala kantor, tiba-tiba yang datang kabit. Kita harus tahu dulu ini kabitnya
3: paham
1: ini paham apa tidak dia membidangi wilayah bidang apa. Jadi jangan melulu mentang-mentang buat kadis, ya kadis-kadis aja. Kalau kadis kan dia punya wewenang untuk nanti ke depan gitu. Kalau kabit kan dia ada batasan. Nah, itu yang memang kayak kita jadi bagian berita ya kalau aku dan juga kadang yang off air di kantor-kantor, ya aku harus pahami dulu lawan bicara aku tuh siapa gitu.
0: Oke. Wah, ini gitu luar biasa ya.
1: Oke, lanjut.
0: Oke, lanjut.
3: Enggak, dia bagi model-model kakaknya. Gue mah gak mau,
0: pos-posin. Oke, Kak Eka, ini kan dari sudut pandang mungkin pekerja
3: praktisi, ya, penyiaran.
0: Dalam penyiaran begitu. Nah, kalau pekerja sosial kan beda slow-nya lagi, beda flow-nya lagi begitu.
1: Lebih susah lagi.
3: Iya, karena tuh bertemu dengan bermacam karakter. Kalau mungkin Novi ketemu dengan orang-orang yang pasti udah tertata bicaranya, yang hadir gitu. Tapi kalau di kami, di profesi itu kan kita gak bisa milih. Hari ini aku ketemu dengan misalnya maaf teman-teman yang tunarung bicara, komunikasinya pasti akan berbeda, bahasa isyarat. Atau ketemu dengan orang-orang yang mungkin dia memang kesulitan untuk menyampaikan apa yang dia rasakan. Ada yang cuma datang ke kita, ya dia cuma nangis doang. Ada juga yang dia datang ke kita diem. Misalnya maaf dia disabilitas mental, terus misalnya yang juga ada juga lansia, ada juga yang lain, banyak yang anak terlantar lah, orang yang mengalami permasalahan yang mungkin dia tidak bisa rasakan atau tidak menyadari bahwa dia memerlukan pertolongan. Nah, dengan berbagai macam lapisan, maksudnya layer-layer model orang berkomunikasi itu pasti akan berpengaruh. Nah, kalau dari sudut pandang pekerjaan sosial adalah, kalau tema ini kan masih dialog bagaimana orang bisa ngobrol sama dirinya sendiri. Bagaimana saya mengenali dirinya sendiri gitu. Jadi kalau ya dia nggak kenal apa yang dia kerjakan gitu, atau dia nggak kenal apa yang menjadi tugas dia saat menyampaikan program, nah itu akan sulit. Nggak akan harmonis lah, nggak akan bisa jadi tercapai lah goals kita gitu. Kalau misalnya kayak dunia pekerjaan sosial itu kan prinsipnya adalah to help people to help themselves, menolong orang lain supaya dia bisa menolong orang lain supaya dia bisa menolong dirinya sendiri. Nah, itu dimulai dari apa? Pasti orang harus kenal kita, membantu dia untuk kembali lah berfungsi sosial. Nah, keberfungsian sosial ini berbicara tentang apa? Bagaimana seseorang itu mengenal pribadinya. Ibaratnya gini, oh si A misalnya, si A ini butuh pertolongan terkait mungkin dia perlu alat bantu, dia disabilitas fisik. Tapi dia kadang, saya emang gak apa-apa pakai didorong-dorong aja biasa gitu. Tapi sebenarnya untuk mobilitas dia lebih cepat, dia perlu alat bantu. Misalnya walker, kursi roda, atau dia gangguan pendengaran tapi masih bisa, bisa alat bantu dengar. Tapi kadang orang ngajar, ih saya emang udah biasa bu kayak gini, gak perlu bu gitu. Atau dia sebenarnya perlu dibantu, tapi egonya dia, gengsinya dia, dia merasa selama ini misalnya ada beberapa program tuh baik sebenarnya, misalnya ada program untuk operasi ataupun untuk kaki palsu, tapi karena cara penyampaiannya seolah-olah menjatuhkan harga diri mereka, bisa jadi banyak yang nolak. Karena penyampaian itu ini loh
4: kurang tepat,
3: kurang tepat tuh cara dia berkomunikasi juga menyampaikan, bukannya untuk karena kan gini, sama-sama nih, sama disabilitas fisik, tapi karena yang menyampaikan ini berbeda, bisa jadi yang ketika si A maju dia tolak, tapi ketika si B maju dia terima, padahal sama maksudnya, cara penyampaian lagi. Nah itu penting banget kita mengenali bagaimana cara, biarnya kalau bahasa sederhananya ejaan yang dimengerti lah.
0: Saya nangkep Kak, susahan mana komunikasi sama apa namanya yang membutuhkan kan bantuan atau sama tim yang akan membantu?
3: Wah,
4: wah itu, yang mana ya?
3: Itu kalau langsung ditodong, disuruh ngaku. Semuanya tuh punya plus minus, punya kesulitan masing-masing. Jadi kalau kayak bola ya, misalnya nanti Prancis sama Maroko, ya. Oh iya benar, Prancis sama Maroko. Nah gitu kan pasti semua kekuatan, misalnya gini, kalau dengan orang yang perlu bantuan, kita pasti punya keleluasaan. Nah, tapi bukan berarti itu mudah. Kalau kita gak menyentuh kebutuhan terbesarnya dia, sulit masuk, trust itu gak akan terbangun. Nah itu kalau kesulitannya dengan PM, penerima manfaat layanan kita. Tapi dengan tim sekerja yang ibarat kita 12 jam bareng kita, yang tahu karakter kita, tahu nih karakter, oh si A nih begini, B begini, C gini. Misalnya dalam satu tim, misalnya tim resource lah ya, tim resource tuh ada berapa orang gitu. Nah kita udah tahu ini kelebihannya apa, ini kelemahannya apa, ini kekuatannya apa. Kalau misalnya kita nggak nurunin, nggak nurunin atau nggak mencoba berkompromi dengan situasi itu, dan kita tidak ingat tujuan kita tuh apa. Misalnya tujuan kita biar program ini tersampaikan. Biar si PM ini dia tahu dia nggak sendiri. Jadi ada bagian mungkin yang ada satu jadi corongnya, mungkin kadang main polisi baik, polisi jahat. Ada yang mungkin yang jadi penjajah, ada yang jadi ibu perinya gitu. Ada yang bagian jadi untuk corong-corong jadi malaikatnya. Ada juga bagian yang misalnya ngadepin, kadang tuh kan ada teman media, ada kebijakan yang memang tidak sesuai. Jadi yang bakat penjajah dia yang maju ngadepin nih.
0: Yang punya bakat penjajah.
3: Maksudnya gini, kadang tuh ada misalnya lintas sektor nih, tapi kan ada ego bicara di situ. Misalnya, waduh kami kan udah ada di situ, kok nggak ada tim lain nggak muncul. Misalnya evakuasi penyandang disabilitas mental atau ODGJ lah ya kan, saling nunggu. Nah sedangkan tim kami ini banyak kan ciwi-ciwi, perempuan maksudnya. Nah kita kan butuh saat itu mungkin Satpol PP, kepolisian. Mereka nunggu datang, mbak ini kok nggak ada, gini-gini. Oh udah lah, apa lagi ini. Jadi butuh ada orang, maksudnya bercasing perempuan tapi juga jiwa penjajah untuk ngadepin itu gitu. Yang ngerti aturan, yang tahu kebijakan, tugas lo di sini, tugas kami ini, tolong. Nih kita namanya kolaborasi. Gitu, bukan saling melemparkan. Nah kalau kita sadar bahwa ini gak bisa kelar nih urusan ini kalau saling nunggu, atau gak menyadari bahwa ini buat Palangkaraya lo misalnya, ini buat biar yang gaduh gelisah tadi atau laporan masyarakat itu tetap terhandle. Nah harus ngalah-ngalah lah. Maksudnya kalau ditanya kesulitannya, sama-sama ada kesulitannya. Tapi sebenarnya lebih mudah menghadapi PM dibanding dengan orang-orang yang merasa dirinya udah tahu. Nah kalau klien kan mereka memang pasti butuh pertolongan kita, cuman cara kita menyampaikan aja, Bu, nanti ada pemeriksaan nih atau begini. Nah itu
0: ngeredam itu bagaimana?
3: Kalau ngeredam misalnya gejolak ya, ya tarik napas dulu yang pasti. Pasti kan ada ibaratnya gini ya, maksudnya dalam hati ini pasti banyak lah pengen berkata-kata tidak baik. Masih manusia, Bu. Nah jadi pasti nggak ada, pasti akan masih manusia. Jadi ada satu titik yang kita pasti akan, tapi balik lagi inget nih tujuan kita mau clear nggak nih, atau ada satu rezeki yang datang gitu, kasus lah misalnya kami menyebutnya itu rezeki gitu. Jadi kalau misalnya ada laporan, ada apa, ada sesuatu yang memang harus kita tindak lanjut, kita ingat lagi nih, pasti kita ada kayak, bukan mormet ya, morning meeting tuh kalau pagi, kalau siang pasti ada ngobrol dulu, temu bahas dulu nih. Nih kita nih begini,
0: dialognya
3: di situ. Nih aku bisanya di sini, atau ini bagian yang yang bagian untuk yang menyampaikan dengan lemah lembut, atau ada keluarga yang nggak tahu diri nih. Nah itu bagian yang tegas-tegas nih, ibaratnya Pak, ini maaf, ini sebenarnya sudah termasuk kelalaian. Kalau Bapak tidak hadir di sini, mohon maaf, kami juga akan expose ini. Nah biasanya kayak gitu, atau ada juga dia membawa nama-nama pejabat atau pimpinan kita. Saya akan lapor ke sini, tit, gitu. Saya akan lapor ke tit, gitu. Misalnya kayak gitu, udah banyak lah. Misalnya lapor ke pimpinan, iya nanti saya lapor ke, karena kami di kota ya, maksudnya saya nanti lapor ke Pak Wali. Biasanya kami akan menjawab, silakan Pak, dengan senang hati kalau Bapak atau Ibu sampaikan kepada Pak Wali atau kepada pimpinan kami. Lah dianya malah takut sendiri. Jadi kami bahagia kalau itu dilaporin. Jadi kan tahu kerjaan kami
0: kayak
3: gitu,
0: gimana
3: sulitnya untuk bisa membangun kepercayaan.
0: Gitu. Jadi mungkin ada kesamaan dengan Kak Novi tadi ya, di sama-sama harus ada komunikasi di awal dulu sebelum eksekusi begitu ya. Ada dialognya dulu begitu ya, baik antar tim maupun sama yang langsung bersangkutan
3: dengan kita
0: begitu. Wah cukup.
3: Kalau nggak dikasih inform dulu, kalau misalnya itu tuh kalau bahasa di kita ada form consent atau di kita tuh intake prosesnya. Dari dalam artian itu kayak spak spik dulu lah, maksudnya bahasa basi, tapi bukan yang bahasa basi beneran, tapi dalam artian memperkenalkan diri. Hmm. Mereka tahu, Bu, maaf, tidak bermaksud untuk mengganggu ketenangan Ibu atau mau ikut campur Bapak ada segala macam, tapi kita perkenalkan kami dari sini, ini biasanya kayak gitu. Prosedur okay. SOP-nya lah itu yang gitu, kita ya? Memang dari awal kita imbaukan ke mereka.
0: Okay.
3: Agak serius ya.
0: Berat ya. Dari Kak Novi dan pekerja sosial sudah dikasih tahu sama Kak ya. Sekarang kita ke Kak Yaya. Ini apa namanya? Satgas PPA Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah. Karena wanita ingin dimengerti.
3: Putar dulu enggak?
4: Wanita
0: ingin. Gimana sih sebenarnya komunikasi sama cewek gitu loh? Maksudnya yang punya flow mindset yang banyak gitu loh.
3: Sebenarnya kayaknya kalau komunikasi itu gender ya? Maksudnya enggak mengenal jenis kelamin.
0: Ada bedanya, Kak. Ada bedanya, Kak. Bedanya tuh kayak sesuatu.
3: Dia enggak jawab sendiri. Jadi ada aku bedanya. Bingung kan.
0: Makanya kita pengen nanya ke wanita, karena saya cowok kan. Gitu. Nah, bagaimana nih?
1: Aku lagi merhatiin.
3: Lagi nimbrung.
4: Nah, kamu jawab sama ceweknya. Kita nyawa sama ceweknya.
3: Iya. Tergantung ke
0: gimana sih komunikasi yang biar kayak terlihat tetap melindungi kepada wanita begitu loh, kan peran anak perempuan, iya.
4: Atau ke
0: baik itu korban, baik itu orang biasa gitu di luar
4: karena
0: sana.
4: Karena gini, konteksnya biasanya tidak semua perempuan tuh korban, ada juga yang pelaku.
0: Nah, itu
4: memang kita harus bisa membedakan. Iya. mohon maaf, kita kadang juga jadi pelaku ya.
3: Sebenarnya enggak ada gendernya,
4: enggak ada. Iya, enggak ada gendernya.
0: Nah, gitu. Gimana tuh?
4: Kalau kita seperti kata Kak Eka tadi, kalau kita pada ke pemerlu layanan, kita memang harus bisa menggunakan bahasa yang baik, sederhana, yang mudah bisa dimengerti untuk mereka. Gitu. Jangan sampai kita menggunakan bahasa yang berbelit-belit, sehingga mereka akan menolak layanan dari kita. Okay. Jadi kita akan memberikan pemahaman, kemudian SOP-nya bagaimana, dan lain sebagainya, itu sudah kita jelaskan dari awal.
0: Betul. Gitu.
4: Dan, kasusnya apa, permasalahannya apa, itu juga harus kita pelajari. Tidak semata-mata kita saya sama Kak Eka itu kan sebenarnya kan kurang lebih sama ya. Artinya kita sebagai pendamping itu tidak boleh menjudge terhadap klien gitu. Jadi apapun permasalahannya, kita tetap ada di garis tengah.
0: Nah, okay.
4: Untuk menjaga itu, kita harus benar-benar mempelajari dulu nih kasusnya apa. Jadi di awal asesmen tuh harus benar-benar kita gali dialognya di situ, menggali permasalahannya itu dulu supaya kita bisa memberikan layanan manfaat itu.
0: Nah, seringkali kan dalam penerima layanan itu menolak begitu, Kak. Nah, komunikasinya agar tidak ditolak itu seperti apa sih sebenarnya?
4: Iya, makanya supaya tidak ditolak itu tadi kan kita memberikan pemahaman gitu bahwa mereka ini sebenarnya butuh gitu, tapi dengan bahasa yang mudah mereka mengerti. Kan keadaan tuh biasanya klien karena lagi emosi tidak mudah menerima, ya kan? Kita calling down dulu, gitu. Kita calling down dulu supaya dialog kita bisa masuk, gitu. Kalau orang yang kita datangi, klien kita datangi dalam kondisi ibaratnya mereka sudah punya kasus, mereka lagi stres berat, kita kemudian langsung main masuk kan nggak bisa. Pasti kita harus ngomongnya ya pelan-pelan dulu.
0: Betul.
4: Gitu. Artinya kita dialognya kita jelasin dulu maksud kita apa, tujuan kita apa, tupoksi kita apa, kemudian bagaimana kita akan membantu mereka sesuai dengan SOP yang kita punya.
0: Oke. Gitu. Nah, hal tersebut kan pasti terjadi penolakan begitu ya. Yang membujuk itu apakah satu orang saja atau mungkin kayak Kak Eka ada alternatif orang lagi untuk ngasih pemahaman begitu?
4: Ya, jadi misalnya begini, misalnya yang menjadi korban adalah si ibu, misalkan, kayak gitu ya. Kita tidak bisa, siapa yang terdekat dengan si ibu itu yang bisa kita gunakan, gitu, untuk memberikan pemahaman. Tapi bukan menjadi kompor ya, karena memang ada beberapa yang dari kita lainnya ada yang jadi kompor. Jadi,
0: kalian
4: yang barusan kan bukan jadi kompor, akhirnya kan kita diskriminasi kan gitu.
0: Jelas
4: tuh, jadinya kan gitu kan, biar dengar gitu kan, biar kebuka gitu kan.
3: Siapa sih?
4: Ada deh.
0: Kompor pertama turbo ya.
3: Dari 20 berapa tadi harganya? pertama tuh. Iya.
0: Jadi 16.000 sekarang ya.
4: Iya.
0: Biasa
4: cuma. Iya, curhat Bu, harga
3: yang mahal.
4: Harga Bu ya. Iya, okay, Bu Bos, tolong gaji dinaikin ya Bu Bos.
0: Oke, oke. Nah, sekarang kita sudah dengar dari tiga narasumber dengan sudut pandang yang berbeda-beda begitu ya. Iya. Kadang kita ketemu juga nih. Ini pertanyaan pribadi ya. Kita sering ketemu orang yang flying victim kan dalam komunikasi.
4: Nah,
0: ya, gimana nih? Mungkin selalu menyalahkan keadaan, ada yang mungkin menyalahkan orang lain di atas masalah yang terjadi begitu kan, tidak menemukan situ. Kalau nunjuk duluan. Saya pengen dengar, saya pengen dengar atu-atu ya, atu-atu. Mungkin gimana cara menanggapinya?
3: Nyanyi dulu
4: enggak?
0: Boleh. Kalau
4: aku nurut aku ya, aku biasa banyak sih biar kadang nurutin anak-anak yang model playing victim atau manipulatif. Itu biasanya aku kejar. Dia ceritanya misalnya dia ceritanya kemarin di A, aku kejar di A, nanti di B, lama-lama dia akan kecentok gitu kan. Yeah. Karena akhirnya kejar terus, akhirnya kan dia buntu nih gitu. Kalau biasanya aku dalam playing victim, biasanya iya mereka tuh yang salah, kadang aku jerumusin sekalian. Iya sih dia memang kayak gitu, jadinya kamu maunya gimana kayak gitu. Yeah. Akhirnya dengan gitu anak yang playing victim ini kadang akan menyadari gitu. Okay, cuma memang dari kitanya harus punya ketegasan kalau untuk yang orang yang playing victim atau manipulatif ya, karena orang playing victim atau manipulatif itu kan pintar memutarbalikkan fakta.
0: Betul.
4: Nah, sedangkan kita juga harus punya fakta-fakta yang akan kita berikan gitu. Kalau tidak seperti itu, dia tidak akan menyadari kesalahannya. Kalau menurut aku sih seperti itu. Gak tahu kalau menurut mereka berdua yang paling banyak.
3: Cukup sudah.
4: Oh, langsung gitu ya. Langsung. Kalau dia kena orang playing victim langsung cukup sudah. Go out ya, Bu.
3: Kalah, dia hadapin dulu.
0: Oke. Okay. Oh, karena bikin kita ketemu, kalau kakak ketemu orang-orang yang mungkin juga pandai berbicara begitu loh. Nah,
1: aku
0: gimana tuh?
1: Ada beberapa sih rekan kerja, sebutin namanya enggak?
4: Bacil. Wow. Enggak boleh.
0: Inisial deh.
4: Endor.
1: Ada beberapa memang
3: masih ketemu lah ya, malu.
1: Iya, rekan bukan rekan kerja, teman gitu ya yang kayak lancar ngomongnya. Tapi biasanya semakin lancar dia ngomong, semakin kosong isinya sebenarnya. Cuman dia punya kemampuan untuk dia supaya lancar aja. Tapi kalau ketemu dengan orang yang kayak flying victim segala macam, untungnya aku ini menjalin hubungan komunikasi dan sebagainya dengan orang cukup sekedar dengan sebatas profesional aja.
0: Yang Bondaris kakak bilang di awal tadi ya.
1: Iya, jadi aku belum, maksudnya tidak pernah terjadi konflik ya gitu. Kalau misalnya ketemu dengan orang-orang seperti itu tuh mengarahnya tuh sebenarnya kalau di profesinya aku mengarahnya tuh ke penyakit ya, NPD itu. Semakin kita ya apa namanya, semakin kita ladenin, dia akan semakin jadi-jadi kan. Tapi beda konteks ya, maksudnya beda konteks kalau dengan Bu Eka kan di ketemunya masyarakat, kayak ketemunya dengan orang-orang yang korban dan sebagainya begitu ya. Nah, kalau aku kan karena aku punya membatasi juga ya gitu, dan mungkin ada ya kayak semakin berumur semakin circle-nya semakin sempit gitu. Tapi teman-teman aku tuh banyak, rekan kerja aku tuh banyak, tapi aku menjaga itu sebenarnya sebatas dari jam profesional aja.
0: Ada nggak yang ingin memaksa tetap masuk gitu?
1: Enggak sih ya.
0: Setelah kakak kasih kan, setelah kakak kasih boundaries, mereka nggak lanjut lagi gitu ya?
1: Iya, enggak. Jadi aku juga nggak begitu terlalu yang kayak pusing-pusing gitu ya. Kadang mungkin pengambilan job-job kali ya, job-job mungkin MC apa segala macam. Nah, biasanya ada yang kayak gitu-gitu ya. Cuman aku sih, makanya kalau kita di dunia entertain itu sebenarnya kalau masih konteks di Kalimantan Tengah, jangan buat dunia entertain itu tuh untuk pijakan kita, untuk cuan hidup sendiri di utama. Itu tuh buat hobi yang dibayar aja. Kalau mau untuk cuan yang utama ya harus cari yang lain. Jadi konflik-konflik yang kayak sikut menyikut dan sebagainya tuh kan, jadi ya kalau aku sih ya udah, kalau nggak dapet aku berarti bukan rezeki aku, udah beres. Terlepas dari mereka ngomong-ngomong ya, orang kan juga sekarang sudah semakin pinter dong. Makanya kalau lihat di sosmednya aku tuh coba pengolahan dan nge-brandingnya tuh benar-benar rapi gitu. Tapi memang aku orangnya juga nggak mau yang dikit-dikit posting, dikit-dikit apa jatuhnya. Kan kalau orang yang flying victim dan MVD itu kan apa-apa posting, keluh kesahnya posting, posting
3: yang nggak penting,
1: yang nggak penting juga posting. Nah, itu juga sebenarnya di dunia entertain itu akan menjadi titik penilaian orang terhadap kita. Seberapa besar sih orang menilai kita baik, seberapa besar orang menilai kita buruk.
0: Oke, itu yang mungkin kakak maksud komunikasi dengan diri sendiri tadi dulu di awal ya?
1: Iya, itu. Okay. Nah kalau yang konflik-konflik di luar sih aku nggak ketemu ya. Konflik sama suami iya, karena aku nggak
4: ngaku.
0: Ah, nah ini juga jadi pertanyaan. Nah, mumpung ingat, balik lagi nah, kan banyak komunikasi di luar nih, bla bla bla, kak Nopi tepis gitu ya kan, tangkis bisa di rumah, gimana biar tidak masuk gitu loh, biar tidak kebawa ke rumah begitu loh.
1: Ayo, kalau aku iya, aku mudah banget, aku mudah merubah mood loh gitu.
0: Oke.
1: Iya, aku mudah merubah mood. Kalau aku di luar ya udah di luar aja. Kalau memang ada terjadi konflik di luar, aku memang curhatnya nggak dibawa yang gimana-gimana. Tapi kalau ada kesusahan, aku emang curhatnya sama suamiku. Jadi suamiku tempat curhat, suamiku juga tempat aku ngelawan.
0: Iya.
1: Jadi imbang.
4: Gitu. Imbang.
1: Nah, cuman ngelawannya tuh konfliknya ya namanya kita tidak bisa dipungkiri. Perempuan-perempuan yang berkarir itu pasti bisa membuat apa pendapat
4: ada dan argumennya
1: ya gitu. Jadi kalau berdebat kayak gitu kan, tapi semakin berdebat gitu kan kelihatan ya kita pinternya gitu. Ya walaupun pada ujungnya juga ya kita tetap nurut juga gitu. Dan yang dikatain juga benar juga gitu. Cuman segala apapun apapun yang terjadi di luar, di pekerjaan dan sebagainya, baik itu ada masalah atau tidak, atau terjadi hal yang memang aku sukanya cerita, ya aku memang ceritanya di rumah. Jadi aku gak cerita-cerita di luar. Nah itu enaknya.
0: Oke. Wah, anak-anak bangga dong ya sama mamahnya.
4: Oh jelas dong.
1: Kecil ya.
0: Tapi kan biasanya ada ya? Oh mamaku presenter gitu ya kan.
1: Nah
0: ada
1: anak-anak itu udah biasa.
3: Dia gak ngerti kok.
1: Iya gak paham. Tapi dan udah biasa juga sih gitu.
0: Ngeliatnya untuk ya.
1: Iya. Jadi ya masih belum paham juga kan, masih kecil-kecil.
0: Apakah nanti akan dikasih pemahaman? Atau udah mulai dikasih momen sekarang?
1: Mulai, tenang aja, aku sudah bibitkan.
3: Udah kaderisasi.
0: Kaderisasi.
1: Makanya salah satunya aku bawa ke sini kan ada acara anak-anak ya di RRI kan.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Oke.
1: Dia ngelirik tetap aja ya.
0: Iya, siap kamu ya nanti jadi narasumber selanjutnya. Nah, kalau Kak Eka sendiri bagaimana? Kalau menemukan baik itu rekan kerjanya, ya kan perlu kolaborasi. Karena Kak Eka sama kayaknya termasuk bagian yang rumit begitu menurut saya, Kak.
1: Iya.
0: Kak Nopi, kalau kita kan cuman sekedar
1: kan gitu-gitu doang.
0: Iya.
1: Hilang-hilang aja.
0: Ini berkelanjutan biasanya sampai case itu selesai, begitu ya kan?
1: Belum pulang sampai sekarang.
0: Iya.
4: Ketahu.
0: Iya. Nah, gimana tuh komunikasinya dengan orang-orang yang mungkin ada kata nyebelinnya begitu ya.
3: Bikin rese lah ya.
0: Iya.
3: Ya itu tadi salah satunya yang salah satu tindakan yang dilakukan adalah cukup sudah. Kalau aku cut off, kalau misalnya gini, bukan yang secara langsung frontal misalnya ngindarin itu orang enggak, tapi yang pertama adalah kita kenalin dulu kenapa sih ini orang begini. Tapi kalau berkaitan dengan pekerjaan, itu kita akan berusaha untuk meminimalkan dampak dari perilaku dia. Semenyebalkan apapun di bagian dari tim pasti ada kontribusi.
0: Betul.
3: Nah itu yang harus kita tanamin dulu. Itu kalau dalam terkait pekerjaan.
0: Betul.
3: Kita berusaha untuk tidak membangun ataupun tidak memberikan tempat untuk dia berkembang lah, bibit-bibit yang tidak menyenangkan itu.
0: Betul.
3: Yang mengganggu kerja tim. Nah itu itu kita akan kunci ruang geraknya. Tapi dengan teman-teman yang lain juga kesadaran yang sama. Bukan ngajak-ngajakin ya untuk kejauhan, enggak. Tapi kita buat satu lingkungan yang membuat dia menyadari bahwa oh kalau tindakan saya seperti ini akan berpengaruh terhadap progres pekerjaan. Itu kalau di dunia pekerjaan. Tapi kalau misalnya secara pribadi atau ke klien atau dengan klien itu memang pasti ada, tapi ngarahnya mereka memang akhirnya jadi gangguan jiwa karena NPD kan. Tapi untuk membuat orang
0: jadi stres
3: menyadari
0: sendiri dia ya.
3: Betul, untuk menyadari bahwa dia memerlukan pertolongan itu prosesnya yang panjang. Itu membuat dia kadang-kadang orang kan saya tuh gak perlu ditolong, saya tahu kok saya harus kapan konselingnya, saya harus ngubungin dokter siapa, saya harus kemana, kapan pergi. Tapi dia gak pergi, karena dia gak merasa dirinya sakit. Nah, tapi gimana caranya supaya kita bisa memberikan pemahaman ke orang tersebut. Cuman memang ada beberapa lah, kalau kami ada terapi 12 langkah. Jadi kalau dari step 1 sampai ke 11 itu sudah kita berikan. Di terapi ke 12 adalah terminasi.
0: Apa itu?
4: Selesai.
3: Kita selesaikan dalam artian oh nih orang menolak layanan pada akhirnya simpulannya. Dalam artian, oh dia gak bisa lagi kita refer, kita rujuk kalau itu ke klien. Kita rujuk ke tenaga profesional lainnya gitu. Misalnya, oh dia gak bisa. Kadang-kadang tuh ada juga teman-teman psikolog atau psikiater yang mereka bilang, Mbak atau Neng, ngapain kamu kirim ke kami, dia tuh udah gini-gini. Gue bilang, ya itulah, itu layer-layer yang harus kalian buka. Kami buka awalnya doang, asesmen mendalam, kalian silakan dirujuk. Karena di orang, kalau gak kita tanganin, itu akan membuat gaduh gelisah, itu akan membuat lingkungannya semakin sakit gitu. Okay. Jadi orangnya memang harus dipaksa untuk dibuat sadar. Dibuat sadar ini dipaksa dalam artian kita butuh orang lain di luar lingkungannya dia. Nah kalau terus terjadi kalau misalnya di lingkungan pribadi ada ketemu orang yang sangat cinta pada dirinya sendiri gitu ya, NPD. Terus kan memang dia gak nyadar. Kalau aku sih kalau ada orang begitu ya udah aku gak kasih ruang ke dia. Cukup udah, oh tahu orangnya begini, udah cukup tahu aja gitu. Tapi aku tidak akan membuat, dalam artian gini, dari awal dia udah pasti tahu, udah tahu ngebatasin kalau dia ngobrol apa aja, udah ya aku dengarkan, tapi jangan membuka komunikasi yang membuat dia ada kalimat berikutnya, tapi itu dihentikan, kayak kita ujian ulangan kan, pilihannya ya betul salah, jangan kasih esai. Gitu cara komunikasi sama orang yang seperti itu, udah tahu ya udah. Tapi kalau misalnya kita udah saat itu lagi rapuh juga, udah kayak Daud atau kayak Yusuf, lari, hindarin. Jangan mencoba diri sendiri sama orang NPD. Karena sakit. Kamu enggak, bukan, energi kita akan habis. Karena kita perlu energi ini untuk ketemu rezeki yang lain. Betul, nah, kalau aku kayak gitu, jadi sampai rumah udah aku jadi seorang anak, aku jadi seorang adik, jadi kakak, udah sampai rumah pulang ini kan mandi, baca komik dulu, denger musik, tidur.
0: Oke.
3: Okay. Biasanya kayak gitu
0: kan. Betul. Asisnya. Kita berbatasan waktu, kurang waktu ya ngobrol ya.
3: Kan udah jadi bilang tadi. Kalau cuma sejam doang,
0: kagak itu cukup. Masih
3: depan doang, sayang. Belum teknologinya dia sampaikan.
4: Habis okay, episode berikutnya.
0: Iya, perlu banget.
3: ini kan dialog awal doang. Ini kan udah harmonis udah kelihatan.
0: Bagaimana? Oh, iya. Udah harmoni, saya iyain aja dulu. Nanti kita SKS berikutnya.
4: Hari ini berarti berapa SKS?
0: Kayaknya 3 deh ini ya. 3 JP. 3 orang.
3: 3 JP ya.
0: Baik. Baik. Mungkin apa yang ingin disampaikan sebagai closing statement kita kepada seluruh lapisan masyarakat ya, bahwa komunikasi yang baik atau dialog yang bisa memunculkan harmoni ini sangat-sangat penting begitu kita lakukan. Dari Kak Yaya dulu, silahkan.
4: Kak sopan.
0: Silahkan dari Kak Yaya dulu.
1: Mengarahkan tangan.
3: Kan absen, itu kan coba seurai jarum jam loh.
4: Jadi begini ceritanya. Loh, saya.
3: Kamu sebenarnya penyebabnya.
4: Iya, jadi harus tanggung jawab ya. Baiklah, saya akan bertanggung jawab pada kalian berdua. Jadi apa yang mau aku sampaikan jadi lupa.
3: Closing statement.
0: Sama closing statement. Yeah, closing
4: statement. Sebenarnya supaya kita bisa dialog kita bisa menjadi harmoni itu ya pasti kita harus menyampaikan apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan apa yang kita mau dan apa yang mereka mau. Artinya kita bisa menyampaikan dengan bahasa sederhana yang mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan konflik pada lawan kita.
0: Oke, kalau Kak Novi.
1: Berkomunikasi yang baik itu biasanya menjadi pendengar yang baik juga. Orang yang menjadi pendengar yang baik tentu pasti dia akan menjadi pembicara yang baik. Nah, baik itu di dalam untuk diri sendiri, di dalam keluarga dan juga di tempat bekerja itu sih.
0: Oke. Kalau dari
1: tahu banget ya.
0: Luar biasa. Makanan gue
3: itu
0: nih.
3: Itu bener banget.
4: Daging banget ya.
1: Nomor sekian detik ini.
3: Aku tunggu ya sampai habis, jadi aku gak berkata-kata. Ya cukup, namanya dialog. Gak, dialog itu dimulai pasti dengan diri sendiri. Kenali dirimu, kamu akan tahu apa dialog apa yang akan kau sampaikan. Mau di lingkungan keluarga, mau di pertemanan, mau di pekerjaan, dimanapun kamu berada, saat kamu mengenal apa yang mau kamu sampaikan, mau kamu obrolkan, mau kamu bicarakan, mau kamu dialogkan, itu akan menciptakan harmoni sendiri. Seperti itu.
0: Wah, luar biasa ya.
3: Kita bikin romantis.
0: Asik. Terima kasih tiga narasumber kita ya, di diskusi kita bersama. Ada mungkin satu hal yang penting kita garis bawahi, bahwa harmoni tidak hadir begitu saja ternyata. Harmoni ini dibangun melalui komunikasi yang jujur, sikap saling menghargai, kemauan untuk mendengar tadi dibilang Kak Nopi, dan juga keberanian untuk berdialog dengan hati yang terbuka yang dibilang Kak Eka dan juga Kak Yaya, bahwa tidak segampang itu ya,
4: segampang itu
3: ku menjadi
0: jadi lagu
3: kamu.
0: Terima kasih itu. Sekali lagi kepada Kak Nopita Chandrawijaya, semoga lancar nextnya ke depan. Kita Amin. Juga berterima kasih atas ilmu Amin. Yang udah di-sharing ke kita ya. Terus juga Kak Eka semoga lancar juga aktivitasnya di luar sana, Kak Yaya juga lancar, dan atas ilmu dan pengalamannya yang telah dibagikan kepada saya dan juga pendengar Prosatu dari Palangkaraya, sekali kita ucapkan terima kasih banyak. Kita menunggu part berikutnya.
3: Okay. Sekali di udara,
0: tetap di udara. Dan sampai jumpa pendengar di zona edukasi berikutnya. Bye bye.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang, siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: dia
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya pendengar. Kita ucapkan selamat malam untuk pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dalam program LD Memory di edisi hari ini Kamis 9 Juli 2026. Untuk itu pendengar, kita membuka layanan telepon ataupun WhatsApp yang ingin bergabung spesial request lagu di teleponnya 0536322177 atau di layanan WhatsAppnya 08115203123. Kita sapa dulu penelpon perdana kita, ada siapa? Halo, selamat malam.
1: Ya, selamat malam, Bang.
0: Malam juga Bang Putra CR, gimana kabarnya, sehat?
1: Baik, sehat.
0: Wah, syukurlah kalau begitu. Bang Putra CR di malam hari ini mau request lagu apa nih?
1: Lagunya dari Ani Carrera ya.
0: Ani Carrera. Judulnya apa nih?
1: Manis.
0: Apa?
1: Janji itu manis.
0: Janji itu manis.
1: Ya, mana lagu ini sebenarnya milik Gombloh ya, namun dibawakan sama Ani Carrera.
0: Oke. Kalau kita teh
1: lagu
0: itu
1: manis. Musiknya juga Gombloh.
0: Teh itu manis ya.
1: Nah, gitulah.
0: Salamnya buat siapa Bang Putra CR, silahkan.
1: Salamnya buat Nyalisa. Buatnya Ayah. Ya, Mbak Wedi ya. Yona. Buatnya Bu Farida. Sri. Bu Wiga. Jadi, Ai, terus dia Doktor, Pak Tony, Mama Demi, juga ya, Putra Pangkalan Bun, yang lainnya kita rangkul aja Bang ya.
0: Oke deh, siap.
1: Mbak, Mbak.
0: Ayo. Mbak ya. Oke.
1: Pak Jafinuddin, selamat malam, terima kasih.
0: Oke, selalu terima kasih juga untuknya Bang Putra CR. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya, pendengar ada siapa di belakang. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Halo. Oke, terputus, bisa kembali menghubungi. Kita sapa lagi penelpon kita. Halo, selamat malam. Terputus kembali ya, bisa sekali lagi menghubungi di layanan telepon kita 0536322177 tadi yang bergabung namun terputus. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya, pendengar ada siapa. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Lodi Memori.
0: Malam juga, apa kabar Mama Sri?
2: Puji Tuhan, sehat selalu. Sudah mau ngantuk, hampir ketiduran tadi.
0: Iya. Gimana cuaca di sana? Cuaca di sana gimana?
2: Cuaca di sini, aduh, dari siang itu panas sampai sore, sampai malam ini panas. Ini pakai kipas angin.
0: Ya. Oke lah, kalau begitu.
2: Anak-anak banyak kumpul juga di depan rumah sama teman-teman. Nggak apa-apa aja.
0: Kalau begitu mau dengerin lagu apa nih malam hari ini?
2: Sudah dikirim lagu. Okay. Lagunya
0: ada dikirim di WhatsApp ya.
2: Ya, bye. Salamnya buatnya Pak Umay di Sampit, buat semua rekan-rekan pendengar setia di acara Melodi Memori di Pangkalambun, Putra Pangkalambun, semuanya mereka di sana, buatnya Bang Agau juga, buat Mama Demi. Ke mana Mama Demi nggak pernah ikut gabung.
0: Kayaknya lagi
2: buat Mbak Weni, Mbak Weni juga, buat Mbak Ayah, buat Bu Amor, Mbak Asmawati, Mbak Citi juga, ini berteman semua rekan-rekan di RI itu Bang. Okay. Buatnya siapa ini?
0: Siapa?
2: Terus buat Karim di Sebangau dan buat cuma pendengar setia di acara Melodi Memori Pro 1 RRI Palangkaraya tanpa terkecuali dari A sampai Z.
0: Oke deh.
2: Buat Mudi, Amin Indra beserta operatornya selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan. Amin. Semoga selamat sampai tujuan. Amin. Dan bisa berkumpul bersama keluarga tercinta. Amin. Terima kasih, selamat malam, salam sehat.
0: Terima kasih, selamat malam, salam sehat juga. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya, ada siapa ini? Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam juga Mas An.
0: Malam juga, apa kabar Mbak Wen? Sehat?
3: Puji Tuhan, baik banget.
0: Lancar aktivitasnya. Alhamdulillah sehat juga.
3: Lama gak dengar suaranya.
0: Kami yang lama gak dengar suara Mbak Wen, kemana aja?
3: Aku kemarin dinas ke Barcel Selatan.
0: Oh walah, ke Barcel, ketemu Mama Demi dong.
3: Mama Deminya di mana?
0: Di Danau Sadar katanya.
3: Oh lala, Danau Sadar itu di mana sih?
0: Di Barcel. Kemarin ke Barcel itu ke Buntok atau kemana tuh? Iya, di Buntok. Buntoknya. Nah, harusnya kontak-kontakan sama Mama Demi.
3: Enggak tahu nomor kontaknya berapa.
0: Aduh, siapa tahu dapat duren.
3: Oh lala.
0: Bercanda ya.
3: Iya, bercanda. Memang musimnya kok di sana
0: iya.
3: Tuh. Murah banget loh, Mas.
0: Oke deh, Mbak Wen, ini udah lama baliknya nih ke Palangka.
3: Oh, hari apa ya? Itu hari Sabtu
0: kemarin baliknya ya.
3: Iya, Sabtu. Okay. Dari sananya 2 minggu lah aku di sana tuh lama.
0: Seru banget. Temu jodoh enggak di sana?
3: itu
0: sih Helm ya. Baiklah, lagunya apa malam hari ini Kak Wen?
3: Lagunya ini aja dari Fatur ya.
0: Fatur judulnya
3: Selalu Untuk Selamanya.
0: Selalu Untuk Selamanya. Salamnya untuk siapa?
3: Untuk papa boleh nggak titip?
0: Boleh, apa nih?
3: Untung di awal ya. Oh itu dari Iis Sugianto aja.
0: Iis Sugianto judulnya.
3: Nasibku nasibmu.
0: Nasibku nasibmu. Salamnya buat siapa, silahkan.
3: Tadi Mama Sri ya. Sehat selalu ya Mama ya.
0: Amin.
3: Terus buat Putra CR tadi ya, juga Mbak Sasa, Pak Freddy juga, terus untuk Bapak Meme ya, terus buat Putra Pangkalan Bun, Pak Tony juga, Ibu Susi, siapa lagi ya Mas ya, Bang Le ya, terus siapa lagi Mbak Lisa juga ya. Mas Pandu. Lupa ingat deh.
0: Oke deh,
3: yang kepikirin tuh file aku tuh banyak banget.
0: Oke deh, kerjain dulu filenya sekarang ya.
3: Bawaan dari Buntok tuh banyak
0: sambil banget. Dengerin lagu nanti requestannya nih.
3: Ini ada pantun loh,
0: silahkan monggo
3: dengerin ya. Pergi ke pasar membeli duku.
0: Cakep.
3: Dukunya dikupas banyak isinya. Aku duduk bertopang dagu. Memikirkan Mas Nudin idaman hati.
0: Kiu-kiu.
3: Burung Irian, burung cendrawasih.
0: Cakep.
3: Iya. Dan terima kasih.
0: Ya udah, okay
3: segitu aja Mas Nudin.
0: Siap.
3: Ya. Nanti kalau pulang hati-hati. Jalan 20 aja ya.
0: Siap.
3: Yuk, selamat malam ganteng. Dadah, bye-bye.
0: Oke, terima kasih, selamat malam juga untuknya Mbak Wen yang udah gabung di layanan telepon kita ya. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya, pendengar ada siapa di belakang. Halo, selamat malam. Gimana kabarnya Mbak Sasa?
2: Kabarnya baik, begitu yang tepih itu kayaknya
0: mulai ngantuk ya.
2: Enggak ngantuk ini malah debu kayaknya.
0: Oh, jadi mau flu gitu ya?
2: Iya, jangannya sampai 3 kali. Cukup 2 kali.
0: Cukup 1 kali. Oh, itu lagu dangdut ya.
2: Okay. Yang sampai 3 kali kan ada lagunya itu. Cukup aja 2 kali.
0: Mbak Sasa mau dengerin lagu apa nih malam hari ini?
2: Berlalunya sebuah hati aja dari itu Ria Angelina sama apa ya? Lucky.
0: Ria Angelina featuring Lucky Octavian ya.
2: Octavian ya.
0: Salamnya buat siapa? Salamnya
2: buat
4: Mas Sri, terus buat adik kita si siapa tuh, Mbak Weni ya, Putra Cien, Putra Pangkalan Bun, Mas Dedek Pangkalan Bun, Pak Tuni, terus Mas Pandu, sama Demi, sama Demi siapa yang lupa, jadi lupa sih. Kayaknya buat semua aja lah.
0: Oke deh.
4: Dari A sampai Z ya.
0: Oke, siap.
4: Buat Binudin dan peraturannya, lancar selalu, lancar selalu, sukses selalu.
0: Amin.
4: Banyak rezekinya.
0: Amin ya Allah.
4: Selamat malam, lagunya ditunggu. Okay. Dadah, bye bye.
0: Oke. Okay.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali untuk Kak Mbak Sasa yang udah gabung di layanan telepon kita ya pendengar ya. Kita sapa lagi telepon kita di belakang. Ada siapa? Halo, selamat malam.
5: Halo.
0: Halo.
5: Selamat malam Denudin, tadi terputus punya saya.
0: Aduh, kenapa keputus kali
5: sih? Yang pertemalannya jaringannya, Dek.
0: Aduh, ya udah.
5: Iya, selalu enggak bagus malam ini nah.
0: Alhamdulillah kalau udah bisa masuk ya. Sehat kabarnya, iya, Kalisa?
5: Langsung lagu aja deh ya.
0: Boleh lagunya apa?
5: Kalau Bulan Bisa Bicara.
0: Kalau Bulan Bisa Ngomong
5: dari
0: ya.
5: Dari Lili Nahak ya.
0: Lili Nahak ya?
5: Iya, salam dia. Buat Basta, Putra CR, Bang Aga, Bang Pandu. Buat Pak Tuni juga ya. Pak Kumai di Sampit, Ari Deden. Buat Putra Pangkalan Bun. Buat kita rangkul aja lah.
0: Mama
5: Yuda dengan Bang John di samping kita, yuk gabung Erwin, Reno. Kita rangkul aja lah dari A sampai Z tanpa kecuali. Buat Ade Udin serta dengan operatornya. Salam sehat selalu. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam juga untuk Mbak Lisa yang udah gabung di layanan telepon kita juga di malam hari ini.

0: Oke, kita sapa kembali penelpon kita pendengar di belakang ada siapa? Halo, selamat malam.
1: Malam, Mas Yudin.
0: Malam juga Bang Pandu, apa kabar?
1: Baik sekali.
0: Wah, luar biasa.
1: Semoga Mas Yudin sekeluarga dalam keadaan baik.
0: Amin, baik juga, sehat juga kita. Gimana Bang Pandu malam hari ini, kopinya masih aman?
1: Masih hangat
0: ya. Oke deh, kalau gitu nemenin kopi hangatnya mau lagu apa nih?
1: Dari Seventeen aja.
0: Seventeen, judulnya apa?
1: Bila Kau Masih Percaya.
0: Bila Kau Masih Percaya ya.
1: Betul, betul.
0: Salamnya buat siapa?
1: Untuk ini tadi ya, Mbak Lisa tadi. Terus untuk Mbak Sasa juga, terus untuk Mbak Weni tadi juga, terus untuk Putra CR, terus untuk Bang Umay, Mama Yuda, terus untuk semuanya aja Mas Nudin, salam sehat, salam bahagia aja.
0: Siap.
1: Termasuk Mas Nudin sekeluarga,
0: amin.
1: Itu aja Mas Nudin. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Pandu di RPA Milono ya. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya pendengar, ada siapa di belakang? Halo, selamat malam.
2: Halo.
0: Selamat malam.
2: Bang Aminuddin.
0: Betul. Ya? Ini Ibu Utri enggak sih? Betul.
2: Ibu Farida.
0: Ibu Farida, aduh salah Nudin ya. Apa kabar Ibu Farida, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, baik ya.
0: Cuaca di sana gimana sehat, Ibu Farida?
2: Cuaca malam ini cerah.
0: Waduh, aman berarti ya kalau cerah begitu.
2: Palangkaraya bagaimana Palangkaraya?
0: Palangkaraya juga cerah ya. Tapi ya begitu panas sampai ke malam hari, luar biasa sekali.
2: Berarti sama ya, di sini pun juga begitu.
0: Keras
2: iya.
0: Rasanya. Baik, mau dengerin lagu apa nih malam hari ini Ibu Farida?
2: Lagunya tahun berapa?
0: 90-an, 80-an, 70-an, 2000-an awal juga bisa.
2: 2000. Ini lagunya, kalau Mahen itu tahun berapa itu?
0: Siapa tuh?
2: Mahen, dari Mahen.
0: Mahen masuk request pop. Iya, agak lebih lama lagi kayak mungkin Rosa boleh atau Melly Goeslaw boleh juga, Krisdayanti.
2: Ini pilih ini Hetty Sanjaya.
0: Hetty Sanjaya mau apa tuh judulnya?
2: Hati yang sakit.
0: Hati yang sakit, jangan sakit-sakit hatinya ya Mbak.
2: Kan obatnya ada di sini.
0: Aduh, Hetty Sanjaya ya, dengan hati yang sakit. Kita masih belum ada playlistnya nih Mbak, mau diganti apa?
2: Gak ada.
0: Iya.
2: Dari Ungu. Ungu. Luka di sini.
0: Ungu, luka di sini. Oh, semuanya kok luka-luka sakit-sakit nih Mbak. Kenapa? Semoga tetap orangnya tetap harus happy ya. Lagu
2: ya,
0: doang ini.
2: Happy ya.
0: Baiklah.
2: Dengan lagu. Mudah-mudahan ada yang tersakiti. Mudah-mudahan terobati dengan lagu ini.
0: Amin.
2: Ya. Gitu ya. Iya. Kalau lagi ini ya, lagi sedih lagi apa itu kalau ada masalah-masalah apa, dengar lagu. Jadi lagu itu tempat kita ini curhat kan. Ini kalau dengar lagu artinya sudah terobati rasa sakit. Betul. Hati rasa ini ya, jadi itulah
0: ada yang mungkin mewakilkan gitu ya.
2: Iya.
0: Baiklah, salamnya untuk siapa Ibu Farida?
2: Tadi yang barusan turun siapa yang barusan turun?
0: Barusan turun ada Kalisa tadi.
2: Oh, Mbak Lisa ya.
0: Sama Bang
2: tadi.
0: Pandu, Bang Pandu juga. Yang cowok Bang Pandu.
2: Salam buat Mbak Lisa. Ada siapa Pak? Mas Pandu. Ya, terus ada juga siapa Papa Tua ya? Ada Ibu Haja Bu Haja Sapri, Ibu Lili. Haja Malili ya, Malili ya. Ada Bang Sony, ya juga ada Pak Nasrun dari Palu, ada Mbak Susi, ada juga Bang Tony ya, ada Mbak Sasa, ada Pak Widi di Tokyo, ada Pak Nasrun, ada Bang Edo ya, Ayu dimasukin sana. Ada, kalau ini bintang pertama masih ada gabung ya di Pura Satu Palangkaraya?
0: Oh belum ada sih sejauh ini sama Nudin, gak tahu kalau sama penyiar lain ya.
2: Ya itu kawan-kawan kita yang memang sudah lama di sini ya, gabung-gabung di Pura Satu Palangkaraya. Ada Tigur Jakarta itu teman-teman kami banyak ya. Bang Lanius ada gabung ya, Bang Lanius?
0: Biasanya Bang Lanius tadi juga coba gabung tapi nggak masuk karena kepental.
2: Pak Andi di Batam ya, ada Pak Andi di Batam, ada Purnamasari ya. Pak Widi di Tokyo ya. Salam untuk semua-semuanya dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat, salam kompak selalu. Yang bertugas adakah temannya?
0: Aduh, mencari teman kita kemana ya?
2: Kalau sendiri berarti luar biasa ya. Luar biasa malam ini. Bang Udin, nanti kalau pulang hati-hati di jalan ya. Tetap semangat. Jalannya lurus-lurus, jangan berbelok.
0: Kalau nggak belok nanti masuk got saya, Mbak.
2: Nah, nanti tak tahu ya kenapa jalannya nggak belok-belok lurus-lurus. Ada apa ya? Itu. Nanti itu kata apa namanya, kata kiasan ya. Artinya nggak boleh kita langsung, oh jangan-jangan begini. Jadi dengan kata itu kita sudah mengerti, berarti oh jangan-jangan kesini. Kalau mau jalan langsung pulang ke rumah kan, nggak boleh lagi. Jangan salah jalan, salah arah. Bahaya itu. Oke, Bang Udin, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, lagu sudah terisi beberapa di playlist kita di malam hari ini. Dan tentunya juga kita nanti akan menerima lagi telepon atau WhatsApp di segmen berikutnya di malam hari yang luar biasa ini. Pendengar, sebelum itu kita dengerin bersama VN-nya dari Bang Lanius dulu ya. Ini ada Bang Lanius dari Sambas, Kalimantan Barat yang mengirim pesan WhatsApp voice note kepada kita.
3: Malam dan semangat malam Bung Amrudin. Susahnya masuk nih, panggilan dialihkan.
0: Rame banget.
3: Pakai penat aja lah begitu ya. Oke, cuaca di Subah pada malam hari ini cukup cerah dan sangat cerah ya pokoknya. Dan tetap semangatlah untuk tugasnya Bung Amrudin sebagai penyiar. Oke, salamnya kita rangkul aja, salam kompak aja begitu ya. Lagunya dari Bumerang berjudul Terima Kasih. Sekali lagi dari Bumerang berjudul Terima Kasih. Okay. Buat Bang Undin, tetap semangat, tetap sehat selalu. Salamnya kita kompak aja dalam kerangkul. Oke, selamat malam.
0: Oke, terima kasih untuk Bang Lanius yang sudah gabung di layanan telepon kita di malam hari ini ya. Dan lagunya juga udah masuk darinya Bumerang, judulnya Terima Kasih. Namun kita menuju memutarkan lagu-lagu yang udah masuk di playlist kita di malam hari ini. Kita awali dengan lagu Annie Carrera ya, dengan Janji Itu Manis akan menggema di ruang dengar Anda.

konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Latin bernama Datura Metal L adalah tanaman semak yang termasuk pada suku terong-terongan yang memiliki bunga besar, menjuntai dan bermahkota menyerupai trompet berwarna putih, kuning, krem, oranye atau merah serta bentuk buah yang unik, berbentuk bulat dan berduri berukuran sedang sebesar bola tenis. Tanaman kecubung dapat ditemukan di daerah tropis dan tumbuh subur termasuk di Indonesia. Kecubung juga sering dijadikan tanaman hias karena bentuk bunganya yang khas dan cantik. Meski cantik dilihat, tanaman kecubung dapat menimbulkan beberapa gejala berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan. Terlebih jika disalahgunakan sebagai zat adiktif atau psikotropika. Bagaimana tanaman ini bisa membahayakan kesehatan manusia dan mengapa masyarakat diimbau untuk berhati-hati? Apakah ada manfaat dari tanaman kecubung dan apa saran untuk menghindari bahaya yang ditimbulkannya? Nah, tanaman ini diketahui memiliki efek halusinasi. Selain itu, mengkonsumsi kecubung juga bisa berujung kematian. Hal ini bisa terjadi bila kecubung dikonsumsi berlebihan sampai pada dosis letal. Kematian akibat kecubung terjadi karena kandungan dalam buah tanaman itu bisa menyebabkan kelumpuhan pada otot, saluran pernafasan, yang membuat pasien gagal nafas. Bisa juga efek dari kecubung yang menyebabkan detak jantung jadi lebih cepat. Bila ada kejadian tak menyenangkan di mana ada saudara atau teman mengkonsumsi kecubung, maka perlu segera dilakukan pertolongan demi menyelamatkan nyawa mereka. Bagaimana cara penanganan pertama keracunan kecubung? Berikut cara penanganan pertama keracunan kecubung, yaitu pertama, muntahkan. Bagi orang yang mengalami keracunan kecubung, kurang dari 2 jam, paksa mereka agar memuntahkan kecubung tersebut. Caranya bisa dengan memasukkan jari telunjuk ke kerongkongan untuk merangsang agar mereka muntah. Kedua, minum air putih yang banyak. Paksa orang yang tengah mengalami keracunan kecubung untuk meminum air putih yang banyak. Hal ini agar racun kecubung bisa dikeluarkan melalui urin dengan cepat. Ketiga, bawa ke rumah sakit. Setelah memuntahkan kecubung, bawa segera pasien ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam memanfaatkan tanaman kecubung. Jika tumbuhan kecubung berada di lingkungan sekitar, lebih baik dihindari. Namun, untuk kepentingan medis atau pengobatan tradisional, pakailah sesuai kebutuhan dengan dosis atau takaran yang wajar, karena bisa beracun jika menggunakan terlalu banyak. Lebih baik minta bantuan orang yang ahli di bidang pengobatan tradisional jika ingin menggunakan tanaman kecubung sebagai obat.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru, boleh juga nih.
2: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
2: Tapi, bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi, kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang, kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih,

Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, menit ke-47 lepas pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita close di program Melody Memory. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di layanan telepon ataupun WhatsApp kita untuk request lagu dan kirim salam di Melody Memory malam hari ini, edisi Kamis 9 Juli 2026. Dan pendengar, ada lagu closing kita sekaligus ini menutup perjumpaan di Melody Memory, dan ada lagu ini juga sama ucapannya terima kasih juga. Ini requestan dari Bang Ranius di Sambas, Kalimantan Barat. Terima kasih sekali lagi pendengar, dan nanti di pukul 23 ada Jazz Music akan menemani Anda. Stay tune terus di Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: tengah dataran Jawa Tengah. Candi Prambanan berdiri megah sejak abad ke-9. Dibangun oleh Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya sebagai simbol kejayaan agama Hindu. Candi ini didedikasikan untuk Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa, tiga dewa utama dalam kepercayaan Hindu. Menara utamanya menjulang setinggi 47 meter, menjadikan Prambanan sebagai candi Hindu tertinggi di Indonesia. Namun, bukan hanya kemegahannya yang memikat. Legenda Roro Jonggrang turut menyelimuti. Dan konon, candi-candi di Prambanan adalah hasil dari 1000 bangunan yang hendak diselesaikan dalam semalam oleh seorang kesatria sakti demi cintanya yang ditolak. Pada tahun 1991, UNESCO menetapkan Prambanan sebagai warisan budaya dunia, membuktikan bahwa keajaiban arsitektur dan cerita cinta yang tragis bisa hidup berdampingan dalam satu warisan abadi.
1: Rafflesia arnoldi, tumbuhan parasit ini dikenal dengan bau busuknya. Butuh waktu 9 bulan untuk tanaman ini dapat tumbuh besar sempurna. Namun sayangnya, hanya bisa mekar sekitar 5 hingga 7 hari saja. Tanaman yang hanya memiliki 5 kelopak dengan corak bintik berwarna putih dan orange ini akan tercium aroma busuknya saat tanaman ini telah mekar sempurna. Provinsi Bengkulu dijuluki bumi Rafflesia karena pada tahun 1818 bunga Rafflesia di Indonesia ini pertama kali ditemukan oleh Dr. Joseph Arnold dan Sir Thomas Stamford Raffles yang kemudian namanya diabadikan sebagai nama bunga tersebut. Bunga bangkai ini pun dilindungi secara internasional dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selain itu, bunga ini juga dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sebagai spesies yang dilindungi. Rafflesia yang tidak memiliki akar, batang, dan daun, serta tidak memiliki klorofil ini dapat tumbuh hingga mencapai diameter sekitar 1 meter dan beratnya bisa mencapai 11 kilogram. Itulah kenapa bunga Rafflesia arnoldi dikenal sebagai bunga tunggal terbesar di dunia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini. Ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah. Tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman. Memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai Puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kumpul-kumpul. Ada informasi penting.
1: Ya, pemerintah Indonesia ada program cek kesehatan gratis yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mendeteksi dini penyakit dan meringankan beban biaya kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang mampu. Program cek kesehatan gratis yang pertama kali diluncurkan pada tanggal 10 Februari 2025 ini mendapat respon positif tertinggi dari masyarakat sebesar 85% dibandingkan program prioritas lainnya. Program cek kesehatan gratis ini mencakup 3 program utama, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis ulang tahun, pemeriksaan kesehatan di puskesmas untuk seluruh masyarakat di luar usia sekolah yang sedang berulang tahun. Kedua, pemeriksaan kesehatan gratis sekolah, yaitu pemeriksaan kesehatan untuk siswa di sekolah saat tahun ajaran baru. Dan ketiga, pemeriksaan kesehatan gratis khusus yang menyasar ibu hamil dan balita, dilaksanakan di posyandu dan puskesmas. Sudah tahu kan? Ayo, cek kesehatanmu.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

0: Ya baik pendengar Pro 1 di Palangkaraya, saatnya saya Aminuddin untuk undur diri dari ruang dengar Anda. Dan nantinya di pukul 3 ya, tepatnya 10 Juli 2026, kita akan menghadirkan untuk Anda siaran langsung. Nantinya akan ada Maroko versus Prancis ya, yang akan berlaga nantinya. Dan tentunya juga saya minta maaf jika ada salah-salah kata yang disengaja ataupun tadi sengaja saat program di hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Ketiga, mimpi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL pertama di Indonesia resmi dimulai di Bali dan ditargetkan mampu mengolah 500 ribu ton sampah per tahun serta menurunkan emisi hingga 80%. Laporan selengkapnya oleh Septiani Kinasih.
1: Pemerintah pusat melalui Danantara Indonesia resmi memulai pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL pertama di Indonesia di kawasan Pendungan Denpasar, Bali. CEO Danantara Indonesia, Rosan Roslani, mengatakan PSEL ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 40% timbulan sampah Bali serta mengurangi emisi hingga 80% dan menekan emisi karbon sebesar 640 ribu ton karbon dioksida per tahun.
2: Proyek ini ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton CO2 per tahun.
1: Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pembangunan PSEL menjadi salah satu upaya untuk menyelesaikan persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan di Bali, terutama dalam menjaga kualitas lingkungan dan pariwisata. Proyek tersebut ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 15 hingga 18 bulan dan mulai beroperasi pada akhir tahun 2027.
3: Paling lama 1 tahun 6 bulan, tapi sempat jadi juga 15 bulan, bukan 18 bulan. Mudah-mudahan bisa selesai 15 bulan atau sekitar Oktober 2027. Mohon dorongan terus Bapak Menteri, semoga ini bisa selesai tepat waktu. Kalau ini selesai akhir tahun 2027, bisa beroperasi bulan Desember misalnya, maka masalah sampah di Bali yang jadi tantangan kepersatuan Bali itu bisa selesai tuntas.
1: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Mojumur Hidayat mengatakan pembangunan PSEL Bali menjadi langkah awal percepatan penanganan sampah di Indonesia.
4: Bisa membantu kita minimal dari perspektif LH ya, membantu kita dalam urusan sampah minimal di 70-80 kota di Indonesia. Waste to energy di beberapa tempat mungkin tidak diartikan sebagai listrik, tapi bisa jadi bahan bakar untuk energi. Karena itu di beberapa tempat mungkin tidak cocok untuk menjadi listrik, tapi bisa menjadi LBF, pelletizing yang mungkin lebih tinggi dari batubara.
1: Setelah Bali, pemerintah akan melanjutkan pembangunan PSEL di Bogor Raya dan Bekasi Raya. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Satpol PP Kota Bekasi melarang pengelola apartemen di Kota Bekasi menyewakan apartemen kepada anak di bawah umur. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
1: Pelaku itu sekarang bukan lagi orang yang berselingkuh, ternyata bocah lahiran 2013, 2014, 2012 juga pada nyewa apartemen buat begitu, itu yang rada ribet.
2: Satpol PP Kota Bekasi melarang pengelola apartemen di Kota Bekasi menyewakan apartemen kepada anak di bawah umur. Langkah ini diambil sebagai antisipasi penyalahgunaan fungsi apartemen di Kota Bekasi. Menurut Kepala Satpol PP Kota Bekasi, Nesan Sujana, ada kecenderungan anak di bawah